0: penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Semoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak tetapi juga penambahan jumlah peternak tim, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus menyelesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan

0: Keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
4: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
5: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
4: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
5: Ya tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
4: Sementara itu dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Yasin, pendengar, di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kami hadirkan beberapa informasi terkini, antara lain mengenai Mentan Program B50 Perkuat Hilirisasi Sawit Nasional. Silahkan Anda juga boleh baca informasi selengkapnya ya. Pendengar RRI Banjarmasin, ini merupakan laporan dari rekan saya reporter Alfred Tuters. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai program mandatori biodiesel B50 menjadi momentum memperkuat hilirisasi sawit nasional. Program tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan petani sawit. Amran mengatakan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel akan memperluas pasar dalam negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan permintaan tandan buah segar TBS dari petani. Program mandatori B50 pendengar sebelumnya resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat hari Kamis 9 Juli 2026. Pemerintah menilai program tersebut menjadi langkah penting memperkuat kemandirian energi nasional.

kita batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar RRI Banjarmasin. Bagaimana dengan aktivitas yang Anda lakukan? Semoga tetap semangat ya. Baik, pendengar, kembali dari informasi laporan Eliana Zahra Devina. Hadapi tantangan global, Erlangga mengatakan pemerintah terus perkuat fondasi ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui rantai pasok kedaulatan pangan dan energi menghadapi konflik geopolitik serta perkembangan teknologi. Erlangga mengatakan implementasi program biodiesel B50 menunjukkan Indonesia memiliki kekuatan di sektor energi. Menurutnya B50 ini membuat Indonesia tidak mengimpor solar, menghemat devisa sebesar 177 triliun rupiah, serta mengurangi emisi 44 juta ton CO2 ekuivalen. Info selengkapnya silahkan di rri.co.id.

Udah jam berapa nih? Lama banget sih Pak Di datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Maaf banget bro, macet di jalanan tadi bro, ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah, ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Jam karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN di www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN Syami Ardian mengatakan tidak ada program bantuan semacam itu. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Kali ini kami membersamai Anda di Banjarmasin Pagi ya. Tentu saja kami akan hadirkan mengenai informasi badan lokal, maksud kami pangan lokal jadi kunci ketahanan program MBG. Kami unduh dari bgn.go.id news. Pendengar RRI Banjarmasin, Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa penguatan pangan lokal ini menjadi kunci utama keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Gagasan ini dituangkan secara komprehensif dalam buku ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Jalan lain untuk program MBG yang menjadi rujukan konseptual penguatan kebijakan MBG ke depan. Adapun buku ini menekankan pentingnya perubahan paradigma dari sistem pangan yang seragam dan bergantung pada impor menuju sistem pangan yang berdaulat, berkeadilan dan berbasis potensi lokal. Dan pendekatan ini dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok internasional. Kami terus bersamai Anda.
1: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Saya terima nikah dan kawinnya Salvi Nurul Padilla, putri kandung bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia sampai akhir hayat. Baik, bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar BGN, memandang ketergantungan berlebihan terhadap pangan impor ini adalah sebagai kerentanan struktural yang dapat mengganggu keberlanjutan program strategis nasional, termasuk MBG. Karena itu, pangan lokal diposisikan bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan jangka panjang. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hadayanti, selaku penanggung jawab buku,

Ia menegaskan bahwa sistem pangan nasional harus bertumpu pada kekuatan domestik. Ketergantungan berlebihan pada impor justru membuat sistem pangan kita rapuh. Pangan lokal adalah pondasi utama untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis. Ini dikatakannya. Menurut Hilda, Indonesia memiliki keberagaman pangan lokal yang sangat kaya di setiap daerah, mulai dari sumber karbohidrat, protein, hingga pangan olahan tradisional. Potensi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini memungkinkan pelaksanaan MBG juga disesuaikan dengan karakter geografis dan budaya masing-masing wilayah tanpa mengabaikan standar gizi nasional. Dengan pendekatan ini, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan sistem pangan yang adaptif dan berkelanjutan. Dan kearifan lokal juga harus dipandang sebagai aset strategis bangsa dalam menghadapi tantangan pangan ke depan. Kearifan lokal bukan hanya sekedar tradisi, tetapi pengetahuan yang telah diuji dan relevan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan hari ini maupun di masa depan. Kami terus bersama Anda di kesempatan pagi hari ini, pastinya di Banjarmasin Pagi, RRI Banjarmasin Pro 1.
1: Banjarmasin Pagi ini, WhatsApp

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: Sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baik, pendengar bersama di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk Anda yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih ya. Semoga segala aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan menunjang segala aktivitas yang Anda lakukan. Pendengar, Badan Gizi Nasional juga menekankan urgensi gizi seimbang bagi anak-anak Indonesia sebagai pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Dan pendengar, gizi bisa ditentukan penghasilan anak di masa depan. BGN mengangkat program Makan Bergizi Gratis MBG. Ini adalah merupakan salah satu strategi kunci pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Dan Kepala BGN ya juga menyampaikan bahwa Makan Bergizi Gratis ini merupakan program prioritas nasional yang memang dicanangkan Presiden sebagai upaya untuk menyiapkan masa depan bangsa. Dan MBG adalah strategi esensial Presiden meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas generasi muda. Gizi baik tidak hanya penting bagi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada potensi penghasilan anak di masa depan. Dan ia menekankan bahwa kebiasaan makan bersama dalam suasana yang positif seperti yang difasilitasi oleh MBG ini dapat mendukung edukasi nilai-nilai keluarga dan meningkatkan kualitas interaksi anak dan orang tua. Demikian pendengar, kami hadirkan informasi MBG Makan Bergizi Gratis hari ini mengangkat tentang pangan lokal jadi kunci ketahanan program MBG. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi. Selamat memulai aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Himungnya ulun bisa bertamuan pulang lawan pian di Bapandiran Urang Banua hari ini. Pian sabarataan pandangan kami dan sana kami nang selalu bergabung di Pro 1 Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin edisi hari ini. Kita bertamuan di Sabtu 11 Juli 2026. Nah, kerasaan bulan Juli kita sudah parak separuhnya pulang, ya Allah. Satu mat lagi karena kita menghabiskan pulang bulan Juli, bulan Agustus pulang, bulan kemerdekaan kada kerasaan pulang karena sebulan habis pulang tahun 2026. Nah, mudah-mudahan apa nang sudah kita canang akan jar apa yulah mencanang akan tuh bahasa Banjarnya lah. Nang kita sudah rancana akan, mudah-mudahan semuaan bisa terkabul lah, bisa terwujud ya lah. Mudah-mudahan kita juga dalam keadaan yang sehat, bahagia hari ini. Nah, ulun mengawani pian sampai pukul 11. Jam 11 ke pukul sawalas gitu kan. Kalau nang Banjarnya banar ya lah. Tapi Banjarnya macam-macam, malah ada Banjar, ada apa yang mereka hulu sungai, ada banyak bahasa kita ini sebujurnya lah, bahasa lokal kita ini. Mudah-mudahan kada sampai hilang, kada sampai anu jar orang tuh, karena zaman ini loh kita bisa bahasa orang, kita juga tetap harus mempertahankan bahasa daerah kita ya loh. Tapi lu nimung jopang rancak melihat bubuhan nang ada di sosial-sosial media tuh, bubuhan konten kreator nang orang-orang kepada kita nih, nah orang Banjar anu apalah diaspora tuh, apa artinya lamun bahasa Banjar tuh anu amang sur di sini bilah di Bapandiran jadi amang sur ya lah. Maksudnya si Dinan di sana tuh nanang kebetulan jodohnya tuh orang luar negeri ya loh, orang ada yang orang Jerman, ada orang Inggris, tapi tetap aja bahasa kita ini dibawa bubuhan si Din tuh. Jadi umai rasa himung mana mendengar ya loh, kada hilang bahasa kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, terputus belum, apaan terputus sudah. Assalamualaikum. Putus juga. Apa nih berpindah keputusan. Assalamualaikum. Nah, putus sebarataan. Yuk, ayo kita hadangi lagi nah anak bergabung lah. Assalamualaikum. Cek. Nah, berarti kenapa nih? Assalamualaikum. Nah, mau dah. Siapa di mana nih?
1: Tangguhi ulun
0: lah. Nah, ulun ini kan bisa mana nangguhi? Kan bisa bertangguhan ulun nih.
1: Amang Ramli sama Musang.
0: Oh, Amang Ramli, apa kabar pian, Mang?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ano kepanasan jaya na, ano?
0: Pun.
1: Kita maharit.
0: Oh, maharit apa pian?
1: Bani.
0: Bani di mana?
1: Di muka rumah.
0: Oh, di rumahnya mandi bisi sawah, di muka rumah lah, pahumaan lah. Pahumaan di muka rumah, nyamannya. Jam berapa pian mulai begawi? Pun.
1: Ambil upah juga.
0: Oh, iyalah. Inggih, apa banih apa yang ditanam tuh?
1: Pun.
0: Anu banih apa yang ditanam?
1: Siam tamban.
0: Siam tamban. Oh, ada jual lah siam tamban lah.
1: Anu apa ngarannya bibitnya siam tamban ya?
0: Oh, inggih, ada kan anjir, biasanya yang kita kenal tuh loh gambut, ya loh, beras gambut, beras anjir, nah itu sudah tahu benar kita. Tapi mun yang tamban ini loh hanya mendengar nah.
1: Sama ya, kalau baris gambut itu sama baris nangka ini juga, yang sama di sini.
0: Oh,
1: ada juga.
0: Sama aja jual lah, tapi ngarannya di apa? Kayak itu lain, Sungai Musang tamban lah, lain lah.
1: Di sini banyak bani yang ngarannya.
0: Uh-uh.
1: Ano apa ngarannya nih bani Arjuna?
0: Kayak lagunya anu, lagunya Ano Dewa.
1: Madu ada juga, Unus Madu.
0: Unus Madu kayak apa? Unus Madu tuh anunya bentukannya halus panjang lagi kah atau kayak apa?
1: Ya, kayak mayang lah ya.
0: Oh, sama aja lah, kenapa lah jadi belain-lain tuh ngarannya yuk.
1: Ano, apa ngarannya rukut ada juga sini.
0: Apa?
1: Siam rukut.
0: Siam rukut, kayak apa pulang siam rukut?
1: Karang duku.
0: Karang duku, nah karang duku tuh masih ada lah anunya.
1: Masih
0: lah. Tapi
1: ya, atau anu harganya anu jual
0: temurah lah.
1: Ratusan lebih juga harganya.
0: Eh, telarang karang duku kah, telarang siam kah?
1: Telarang mayang.
0: Oh, telarang mayang, paling larang mayang lah.
1: Ini mayang unus tamben ya juga.
0: Oh iyalah.
1: Hampir tengah duaan harganya tuh.
0: Tengah 200 berarti siapa tuh selitarnya tuh yuk?
1: Ya 15-an lah. 15-16-an selitar.
0: Oh lumayan lah 15-16 lah.
1: Mm-mm.
0: Tinggi. Itu aja lah Habar Pian.
1: Mangganang nang di belakang mah.
0: Oh inggihan, makasih banyak. Amang alhamdulillah sehat-sehat Pian lah.
1: Amin.
0: Bawa makan dulu nggih.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah imbah anu apa Ma'arid jersidin lah. Makan tuh biasanya gancang mana rela. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, terputus. Lu angkat yang sebelah sini aja lah. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lon siapa ulun? Mang?
2: Amang Mugni aja dah.
0: Amang Mugni, pian di mana, Mang?
2: Ini dah di rumah.
0: Di rumah, nggih. Di rumah di mana,
2: rumah Pian? Aja, Cai.
0: Di rumah mana, Pian?
2: Karena sore kena pegawai.
0: Oh, nggih.
2: Siapa aja yang masuk tadi yang bahabar tentang Banih tadi orang mana aja?
0: Orang Sungai Musa, ngaran Sidin, Amang Ramli.
2: Di mana Sidin tuh berdiam?
0: Di Sungai Musang.
2: Tamban kah?
0: Sungai Musang tuh.
2: Di mana?
0: Sungai Musang.
2: Oh, Sungai Musang.
0: Nggih. Pian di mana tadi Amang Mugni?
2: Ulun di Cendana Kayu Tangi, Jalan Banjar Utara.
0: Oh, di Kayu Tangi. Nggih. Ada
2: Kelurahan Sungai Miah.
0: Nggih, ada habar apa Pian nih?
2: Ini kah?
0: Nggih.
2: Ini cila orang mahabarkan cila di pelabuhan tuh aja. Jadi di area kerja lebih mengenal ke sana.
0: Dan suara Pian ini putus-putus. Suara Pian kenapa jadi putus-putus?
2: Jaringan mungkin lah.
0: Enggih.
2: Nah, bapak pindah posisi bang nah.
0: Enggih, ayo cak.
2: Ke Subarang nih.
0: Enggih.
2: Jadi cila cai di para pelabuhan pula. Parkir motor yang gana-gana. Nah, pernah pulun bapak dah jobang di sini. Kadada anunya apa ngarannya? Kadada teguran nah dari di sop terkait yang
0: harusnya jangan parkir di situ.
2: Jalan semen masa diulah tempat parkirnya gitu nah. Jalan besemen itu kan apa ngarannya dulu pemerintah negara Pati yang manung lo yang membiayai kan. Ini diulah parkir ini. Mobil yang hendak tujuan ke Jawa itu nah, misalnya lintas atau apa. Separuh jalan tapi nanunya selebar truk poso itu berapa tuh 2,5 meter lebar.
0: Parkiran lah dihabis dipakailah.
2: Jadi kita yang pengguna yang sebelah kanan ini lalu ngalih banar hendak apa curang tuh hendak melewati yang ada mobil di samping itu nah.
0: Memakan badan jalan kayak itulah.
2: Memakan badan jalan.
0: Nggih.
2: Jadi lu pernah aja cai kawan ulun kalau supir tangki nyanyi. Jadi ini posisi di kanan kan di parak apa tuh? Kanan yang ada tanaman di tengah itu apa? Median jalan kah? Marka jalan kah? Yang biasanya jalan tuh kembar berbagi dua tuh apa ngarannya tuh?
0: Apa tuh jalan kembar pokoknya berbagi dua? Pokoknya pembatas jalan lah gitu itu kan.
2: Pembatas. Nggih. Ya pembatas lah nyaman.
0: Nggih.
2: Jadi kan kawan dulu ini mengambil di jalur kanan gitu nah. Tiba-tiba kendaraan ibu-ibu ini menyalip di kiri gitu nah.
0: Bahaya banget menyalip di kiri ini.
2: Gatar-gatar tangan nih kan mana di sebelah kiri ada sudah anu truk begana gitu nah.
0: Nggih.
2: Pas tersinggol pian karena safety tangki gitu nah.
0: Aduh,
2: hai. Ora bae ibu-ibu nih.
0: Aduh,
2: hai. Mana tekanan mobil tangki, mana tekanan mobil parkir sebelah pulang.
0: Nggih.
2: Tewas di tempat sama ibu-ibu itu semalam
0: tuh. Oh, apabila?
2: Lepas pun sudah menggesakan nih.
0: Waduh.
2: Kebulan rendah. Nggih.
0: Masya.
2: Jadi situ rawan benar kalau ada mobil parkir di pinggir itu nah.
0: Nggih.
2: Anunya nih. Bolanya mulai PT Wijaya Pliwet tuh nah. Hendak mendekat ke pelabuhan tuh sudah anu tuh ke kiri jalan tuh. Kalau kita dari Jembatan Basirih tuh.
0: Nggih.
2: Bemalam motor tuh di situ bukannya setumat aja kada bemalam.
0: Nggih.
2: Ulun dua kali kalau salah tiga kali kalau ini mah infokan nih nah. Ada dapang
0: kada ada jual madana kayak perubahan mada ditata lagi kayak itu kah kada tetap yang kayak itulah
2: pada ulun hendak masuk nang halo RRI semalam tuh cuma kada kok masuk malam
0: nah kena pian anu gin dihadangi karena hari apa tuh Senin
2: hari ini ada kan jadwalnya
0: Senin
2: belum
0: Senin
2: oh, gini,
0: hari Rabu lawan hari Jumat nah hari Senin hari Rabu lawan hari Jumat
2: gini. Kan biasanya kalau langsung di situ langsung ditanggapinya misalnya kayak nang bau sampah di jalan. Yeah. Tol dulu nah tuh cepat tuh anunya apa ditanggapi oleh apa DLH kah jenis tenang itu apa untuk tenang barak alpamat nah ada lagi bin enggak nyola yang ini bang bang harapan dulu nah
0: karena pian anu karena kami hadangi lah pian mau bergabung karena
2: oke. Terima kasih.
0: Enggak sama-sama Ibu Pak Mugni. Enggak sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu panglah ada sesuatu tuh nang kada bujur harusnya cepat aja ya kalau dibujuri ya lo jangan sampai nang nah ini tadi sudah fatal banget sampai mengakibatkan korban jiwa ya kalau duhai kayak apalah kisahnya tuh. Mudah-mudahan emun ada nang mengangkat ke anu kisahnya nih. Ke Mahadang anu dulu Halo RRI kalau lah nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kah orangnya?
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Nah, mana pian nih lawasnya kada ada? Galuh Putri ini. Halo. Pian Galuh Putri lo?
3: Nggih.
0: Ke mana pian lawas banda dicari orang tuh begendang nyiru?
3: Iya kah?
0: Nggih. Mana ya, pian? Mana jar putri Karang Intan yang reda lagi jar? Nah, kayak apa tuh? Kemana pian hauran kah?
3: Tinggi hauran tuh malam tuh.
0: Kemana pian hauran?
3: Hadurung bangar apa tuh? Ini mamut jalan. Tinggi.
0: Ini apa kabar pian nih?
3: Kabar sehat aja nah.
0: Alhamdulillah. Lagi apa pian? Sudah tuntung kah begawian di rumah?
3: Hari ini kada andulna kada baharaguan dengan
0: ada baharaguan nukar aja kapian.
3: Ada anu tuh keluarga sebelah tuh hari anu esok acara pengantenan.
0: Nah, rame banget tuh bak pengantenan yo lo.
3: Inggih jadi mulai hari semalam nah sudah. Hari ini makan kada masakan di rumah.
0: Nah. Umpat makan jo. Eh tapi Mama enggak nih juga pegawian lah.
3: Jadi nih kan seharian sana Mama.
0: Inggi, marami banget kumpulan tuh lah biasanya menggangan apa tuh? Menggangan humbut lah. Menggangan humbut lah tuh anu iwak karing ya kalau besambal acan. Wah, nyaman banget, rami banget kayak tuh rasanya lah. Nyarami banget enggak itu tuh?
3: Inggi rame tuh orang apa?
0: Pun
3: ditari panggil orang apa? Kampungan si RT lah. Ini yang menegak orang yang
0: pun. Harus banyak menganulah mengawah nasi lah. Rawinya. Ini ada anu. Ini rencana nih apa masak apa jar kawinannya nih beberapa macam masakan nih.
3: Anu tepang kalau ketinggalan yang anu tepang yang apa yang soto jual
0: soto, gado-gado lawan masak habang lah. Itu bang sudah andalan ya lo.
3: Tinggi. Ada anu pang kayak tuh biasanya rajin ada anu Jepang rajin iwak apa iwak patin.
0: Oh iwak patin di apa itu?
3: Iwak patin tuh kah? Di pais tuh pais yang pati kuning tuh rajin tuh nah.
0: Masak kuning kah mas di pais atau masak kuning yang besumap jadi apa tuh buku up tuh kah? Iyalah.
3: Di pais tuh pang di pais.
0: Oh memang paisan gitu lah.
3: Inggi. Karena kucuk Jawa kan kacang-kacang.
0: Jawa tuh apa? Anu gembili lo?
3: Inggi.
0: Gembili, umah nyamannya. Lapar parut jadinya nah. Ayo. Ini Mbak Nipian menggani pulang kah?
3: Ya. Nyaman aja
0: menyebelah setumat. Biasanya kayak itu tuh lah menyebelah setumat membolading ya lo.

0: Ulakan wadai.
1: Bakerubutan
0: nah, raminya bakerubutan ya lo.
1: Gitu aja yang kayak
0: itu aja kah. Makasih banyak lah sudah bergabung lah.
1: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, raminya di kampung tuh kayak itu ya lo, bila ada nang hendak apa baaruh gawi jar orang, jadi gawi bersama ya lo, gawi berataan. Jadi karena wayah yang makan baimbayan gitu loh, marami banar. Inggih dari Pak. Tapi itu ibaratnya tuh hemat ya lo, teh hemat juga pang lah anuluan duit. Mun kita memesan makanan kan tak anulah sedikit lah. Ya, assalamualaikum. Terputus. Coba pulang pian anak bergabung lan ulun. Silahkan. Assalamualaikum. Nah, tak angkat salah. Tak angkat musiknya. Adakah lagi nah anak bahabar lan ulun, atau kita dengarkan lagu dulu kah lah, atau pian anak bahabar ulun hadangi dulu nah sebelum kita mendengarkan nang handak padah-padah nih kena sumat lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Acil. Ada Acil dokter nah, apa kabar pian Cil?
2: Lain dokter.
0: Bapak pang pian nih mau obati penyakit gitu lah.
2: Galuh
0: deh ya.
2: Galuh pananambaan.
0: Apa kabar Vian nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kenapa Ike yang lain?
0: Pun?
2: Ada lagi.
0: Nang mana tuh? Nang mana?
2: Kakak Mada ada lagi.
0: Kakak Mada ada lagi lah.
2: Kada pernah ketemu
0: nah. Nah, ada ya kan Kakak Mada ada ya terus kan Anggi.
2: Yang sering ketemu Kak Ija.
0: Anggi.
2: Kak Nian.
0: Anggi.
2: Kak Aau.
0: Han bosan tapi kan.
2: Lainnya.
0: Anggi.
2: Mas Adit kan ada juga.
0: Ada ay sih Din, mungkin terkena anunya kalau lah.
2: Belum sharing lah.
0: Anggi, bosan ke pian ya lembuhan kami-kami nih, nah.
2: Ketujuh bandar
0: di sini.
2: Anak bandar badapatan.
0: Pebila Piani jauh bandar anunya dari nang semalam jepian dari Jogja masuk ke Papua. Pebila pulang Piani ke Banjar.
2: Jauh bandar.
0: Nah,
2: anaknya ya tuh
0: pun.
2: Banjar aja pulang kakak.
0: Nah, nyaman juga di Banjar lah. Inggi.
2: Anaknya di rumah sakit Ulin aja.
0: Nah, umah nyamannya ay betamuan banar tuh.
2: Jadi Pak Urutan di situ. Pananambaan Pak Urutan.
0: Aduh, penambat. Ada juga pian anu dokter nang dasar. Sini tuh memang anu apa disiplin ilmunya memang sini dokter lah, dokter profesional memang dokter gitulah. Tapi sini bisa juga nang kayak nang yang kada pananambaan jar, mode nang apa yang apa tuh dok anu galuh dea yang mode herbal kayak dokter Jaidul Akbar tuh lo. Nah Sidin kan dokter bujur jo lo, cuman Sidin kan lebih kepada nang anu yang nang apa jar orang aduh apa ngarannya tuh lah yang apa tuh selain obat-obatan tuh apa yang selain kimia tuh herbal tuh tradisional
2: dua kebiasaannya tuh
0: Enggi. Kakak nah itu pang
2: ada yang pengobatan tradisional
0: Enggi.
2: Ada yang dari dokter lah
0: iya Enggi. Dipian anu kabarnya kayak apa nih
2: kabarnya baik
0: alhamdulillah
2: ini libur jadi di rumah aja
0: nah, di rumah saja paling nyaman di rumah tuh pang dasar lah ada
2: di rumah
0: ada kabar
2: rumah
0: lain
2: pada
0: pun
2: berabah aja
0: kan benar paling nyaman dah tuh paling mewah rasanya iya. Berabah tuh
2: iya amin
0: himung benar rasanya kalau di rumah paling bagusnya dasar bebinian imun kada danang kayak ibaratnya tuh kada terdesak kada kada apa profesi atau apa paling bagus di rumah ya kalau lah
2: iya
0: kalau dia lah paling tapi nyaman disini, paling tenteram
2: pun pedagang
0: oh di situ banyak lah apa yang dijual di situ di dagang kan
2: macam-macam tuh ada yang baju-baju ada yang sampai beberapa

0: apa yang bawang-bawang, sembako atau?
1: Oh sembako, oh mau di warung-warung itulah, ke warung-warung kelontong itulah.
0: Mm-mm. Di pasar tuh kebanyakannya bebinian aja, Bang.
1: Oh malah banyak bebinian lah.
0: Kasih tahu dong.
1: Kayak nang di
0: lakiannya kemana? Kira-kira lakiannya di rumah.
1: Gunung.
0: Memasak bagas apa?
1: Oke itu kah?
0: Kalau ada tahu juga.
1: Tahu huruf-huruf apa ini? Kan bapak juga panggil lo.
0: Ya
1: Tapi bagusnya tuh bebinian tenan di rumah.
0: Ya tak bebinian.
1: Oke.
0: Ada ini lah lakiannya kenyamanan.
1: Sarik sih dia. Bujur Inggi menyalahi fitrah ya Allah nah.
0: Menyalahi.
1: Ya itu Bang harusnya.
0: Yang di toko-toko tuh banyak lelaki ya.
1: Inggi mun apalagi namun di Timur Tengah tuh ada dan bebinian. Orang lakian semua anang di luar tuh. Boleh bebinian nih, bebinian nih mahal. Boleh.
0: Tak balik.
1: Kalau beli banyak-banyak utampai ya Allah.
0: Bebinian nih mahal deh 50 iya. juta.
1: Tapi karena inggih tapi ya anu Allah. Karena ada nang terdes apa kondisi yang kada memungkinkan ya Allah paksa ae lah inggih. Inggih berdan pun
0: sebiji Quran gitu bahagia aja.
1: Inggih.
0: Ya Allah.
1: Nah, sambil membaca ya kalau membaca Al-Qur'an mah nyamannya hidup kayak itu tuh lah tenang baik. Benar.
0: Banyak yang masuk sudah.
1: Banyak kayak sudah rampian juga nih. Inggih nah. Terima kasih ya, Pun. Pun.
0: Mbak Yanti.
1: Mbak ada Alisidin ada Mbak Yanti. Mama Madan kan ada nih nah Mama Madan nah ada juga Baban nih. Mama Alpi ada juga Babar Sidin monitor Mbak Ica jar Sidin Mama Alpi doanya terbaik selalu buat Mbak Ica amin. Semoga Mbak Ica naik haji umroh amin. Amin amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin doanya masya Allah. Masih banyak Mama Alpi
0: nggih. Pendengarnya.
1: Nggih. Nih mudahan nih mendengar Jepang nih Mama Alpi binanya. Inggi Mama Madan bisa mendengar ya juga sih Dina. Inggi.
0: Inggi. Terima kasih ya Kak Ica lah.
1: Inggi. Sama-sama. Makasih banyak lah Galuh.
0: Dan Pian sehat aja keluarga.
1: Amin Pian juga lah. Jaga kesehatan ya, juga Inggi. Makasih sama-sama. Banyak
0: Inggi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah raminya bepandiran lawan Galuh Dea sidin di Papua pulang wah inilah ngaran tugas ya kalau di mana aja ditempatkan harus siap siap bos gitu loh. Kita dengarkan ini dulu lah karena kita bawa pandiran pulang sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Halo RRI.
3: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
8: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata nggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
9: Bazar yuk.
10: Emang lagi ada bazar apaan sih?
9: Itu, bazar produk lokal.
10: Hah, produk lokal?
9: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
10: Emang apa bedanya sama produk luar?
9: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
10: Iya benar juga lu ya.
9: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
10: Jangan pernah ragu untuk mendukung
9: dan menggunakan produk lokal.
10: Kami bangga buatan Indonesia.
11: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ella Gunning ini dasar membawa kita ke manalah, ke masa nang tahun berapa? Nah itu ada masih Jukung Tiung ya, kalau Jukung sambatannya, tapi ganal banar Jukungnya tuh, karena ulu nih begana di belakang sungai rumahnya. Jadi pernah dulu melihat Jukung Tiung nih tuh berapa ikung nang manu sampai berbunyi kadang-kadang jembatan tuh grepek-grepek. Jembatan Bahari kan harus tinggi-tinggi ya, kalau soalnya Jukung Tiung tuh empat lalu di situ mun kadang-kadang kawanu. Apalagi mun sungainya lagi dalam ya loh. Nah, nah hendak bergabung lan ulun, silahkan kita masih di bepandiran urang banua. Assalamualaikum. Tak putus, pulang dicoba lagi lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Acil, Amang, adakah orangnya? Nah, kadada. Ayuja, coba ayu pulang pian bergabung lan ulun. Mama Madan pindah hendak bergabung juga tadilah. Mama Api sudah tadi ulun bacakan lah. Ada Amang Pahlepi juga. Ada anu Acil Meme, han? Apa kabar pian Acil Meme? Sehat-sehat pian lah di kota baru sana lah. Nggih, nang hendak bahabar pulang silakan. Assalamualaikum. Adakah orangnya? Kadada juga. Nah, coba lagi pulang. Ulun hadangi pian sampai pian kawat tersambung. Ulun hadangi ini siapa tadi ada nang bahabar? Ulun hendak bergabung jar. Ayo jar. Silakan pian hendak bergabung ya. Assalamualaikum. Nah, langsung putus juga. Coba lagi lah. Ulun hadangi sampai beberapa kali kalau lah bunyinya lah, mudah-mudahan yang bah tuh kalau kita angkat, kalau kita bepandiran. Nah, sekali hanyar nah. Ayo coba pulang. Takutan nun pina putus pulang. Coba pulang. Nah, ulun angkat lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana orangnya nih? Nah, tetap ada kawa juang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, Mang Masri ini apa kabar pian Mang?
1: Ye, alhamdulillah, banyak muruk
0: Mas. Muruk lah inggi.
1: Ya, tapi ya kada mau lagi Mas, muruk-muruk aja.
0: Inggi kada apa-apa, inggi. Baikkan aja lah pian, sehat ya kah?
1: Alhamdulillah, sehat sambil.
0: Alhamdulillah.
1: Betetapas di
0: belakang. Nah, rajinnya betetapas pian.
1: Nggak ada betetapas.
0: Oh, betetapas. Sekira betetapas.
1: Di belakang rumah juga, Pak. Di kampung rumah juga.
0: Anu kah sudah tinggi-tinggi kalau lah. Anunya semak-semaknya lah.
1: Ya,
0: rumput-rumput.
1: Makanya sambil masabasi.
0: Kenapa apa-apa. Jadi bergerak awak sehat ya kalau.
1: Nah, ya itu. Cari tenaga, Maita.
0: Bejur benar.
1: Nanti gua guling saya ada lumpuh.
0: Apa tuh?
1: Di guling saya ada lumpuh.
0: Inggi, jangan juga terlalu kebanyakan beraba-raba, mager ya kalau jadinya, inggi.
1: Kalau bisa tenaga lalu. Sambil bang.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapa bang, apanya apaan? Kan di belakang rumah ada taman sawit di rumah itu.
0: Di mana?
1: Belakang rumah.
0: Belakang rumah pian kah?
1: Iya, belakang rumah. Di belakang rumah ya, Bang. Jadi kan ada juga sawit.
0: Oh, ada sawit kah? Nah, nyamannya pian menyawit di situ?
1: Sambil-sambil, bisa.
0: Oh, pian kan yang bertanam?
1: Ini kan, nah ya itu. Tuh ada sudah tumbuhan,
0: bisa. Alhamdulillah. Nah, jadi pian kan menukar lagi kah? Minyak tuh berarti?
1: Rumah. Malam mau upakan pulang. Ya, Bang, iya. Jual anu aja, Mbak, jual mantah aja.
0: Oh, berapa jadi jual?
1: Berapa kan semalam tuh? Itu kan per kilo, Mbak, lah. Per kilo 2.000 kah, kalau salah? Ya, angka 2.000, Mbak, ya.
0: Berapa 2.000?
1: Iya, kalau kada salah.
0: 2.000 siapa?
1: Per kilo.
0: Oh, murahnya?
1: Loh. Lah setundun itu berapa setundun tuh?
0: Setundun itu siapa? Ulun mana? Ulun tahu, makanya ulun bertahun.
1: Setundun itu ya kayak model kayak pisang, kayak setundun itu udah lah. Nah, jadi setundun itu kan ada 45 kilo.
0: Oh, 45 kilo lah, jadi berapa iya, kali 2.000 lah?
1: Ya, makanya paling rendah tuh 20.
0: Oh, jadi siapa tuh dapatnya 20.000 lah, biasa setundun itu lah.
1: Iya kan, misalnya sepohon bisa.
0: Iya.
1: Sepohon itu misalnya ada 6 pas 10 tundun. Berapa kali kali ya kali itu?
0: Coba bang, pian kali bang.
1: Iya, mulai ya kan.
0: Belum mengaliakan nah, belum kaliakan nah berapa nah? 90.000 nah banyak kah? 90.000
1: Nah, makanya itu.
0: Berapa tundun pian menjual? Berapa tundun belas sehari?
1: Belum, saya itu belum 500 pohon. Berapa?
0: Tadi tuh ampun pian aja kah itu?
1: Pohon?
0: Ampun pian kah?
1: Engge, ampun seorang ya.
0: Ampun pian seorang tuh lah.
1: Engge.
0: Jadi berapa tundun pian sekali berjual?
1: Enggak. Bayang nanti dia juga bayangkan ada orang tua juga dengan pilih ada pas 90.000
0: pak masa tundun mon pian nang 5 tundun aja banyak sudah sehari itu loh
1: makanya karena masih banyak ya paling 5 pohon sudah
0: banyak kaya juang alhamdulillah itu, ada aja rezekinya ya lo
1: asal rawatannya rutin
0: nge
1: rutin ya banyak alhamdulillah baca banyak. Kan macam-macam
0: enggak. Aja yang penting pian sehat, banyak rezeki ya lo.
1: Sambil
0: kok bahabar terus di Pro 1.
1: Kalau jadi dia ke tukar. Gangan.
0: Nggih.
1: Ya, bisa.
0: Nggih, makasih banyak Bang Masrila.
1: Cerah bang sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amang Masri dari Jorong. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Acil, Amang, mana orangnya nih? Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, siapa nih?
2: Dari Tanjung.
0: Dari Tanjung. Lawan siapa ulun? Nah, Acil siapa nih?
2: Lawan Lembagawati.
0: Acil Lembagawati, apa kabar pian?
2: Kabar baik Mbak Ica.
0: Alhamdulillah. Ini pian lagi mbak apa nih? Di rumah nih atau di mana kah? Un? Halo. Acil lagi, Lembaga, nggih.
2: Lagi memicik HP nih, Pak.
0: Oh, lagi memicik HP. Kalau Pian lagi memasak kah? Lagi apa kah?
2: Iya, lagi memadar Mbak Ica.
0: Ah, memadar apa Pian? Madar nasi?
2: Memadar nasi di kayu bakar.
0: Eh, bujuran kah?
2: Iya.
0: Umah nyamannya. Eh, nyaman banget tuh nasi yang dipadar di kayu tuh lah, memasak di kayu tuh lah.
2: Iya, nyaman nasinya.
0: Enggih. Jadi Pian memasak tuh pakai kayu atau pas tekanan ini? Jangan memasak pakai kayu atau biasa dasar saban hari kah?
2: Saban hari dua takar.
0: Ini
2: sorangan.
0: Sorangan aja pian lah. Jadi masak sayur iwak sorang anu sorangan aja kada menukar lah.
2: Inggi. Masaknya sayurnya terum dioseng.
0: Nyamannya ai nyaman benar tuh. Sorangan makanlah kada dana mengawani kah?
2: Kenapa?
0: Kada dana mengawani kah?
2: Kada ada mengawani Mbak Ica.
0: Kami aja nama awani udah anu di Pro 1 ya lo ada
2: iya
0: Inggi. Jadi pian pakai kayu aja lah kada dakah pian bisi anu yang apa anu gas gitu atau apa kompor gitu
2: ada ya bisi tabung gas anu
0: oh ada aja ada aja di sana ngalih kah anu
2: nukar anu tabung gas tuh 150 5 kilo.
0: Oh, 150 kalau di sini yang 5 kilo itu 120 yang di Pangkalan. Kalau yang di luar kada tahu apa ngulun bisa 120 lebih binanya lah. Jadi di sana 150 lah yang habang tuh kah?
2: Yang anu tuh.
0: Berat gas tuh lah. Nggih yang 5 kilo, nggih.
2: Yang 5 kilo Mbak Ica.
0: Yang anu pang ada jua pian lah yang gas melon yang hijau tuh ada jua kah?
2: Ada, tapi di daun samak.
0: Ada di sanak pian lah.
2: Di daun samak memakainya. Jadi
0: amun pian memakai gas yang 5 kilo tuh berapa anu berapa minggu berapa bulan gitu lawasnya misalnya
2: 2 bulan
0: Mbak Ica. 2 bulan lah jadi ini pian terkena hendak memasak pakai kayu aja lah nasi inilah
2: ya berlaku biasa tuh kan yeah. Lagi 115 tuh biasanya aku tuh memasak di gas
0: nggih
2: lalu mama nasi banyu supaya minum banyu hangat tuh Mbak Ica.
0: Jadi pian memasak banyu tuh yang banyu dari kayak galon kah, atau langsung banyu dari sumur itu, atau dari anu yang pian bejarang kah, atau kayak apa?
2: Belum dari sumur.
0: Dari sumur. Enggih. Bersih lola banyunya di sana lah.
2: Banyu sumurnya anu kayak banyu aqua.
0: Bagusnya. Ayo, langsung mereka kayak dari gunung itu bisa lah.
2: Biar nih banan banyunya Mbak Ica.
0: Jadi langsung itu dijarang lah.
2: Dijarang. Kenang nyaman banyu galon tuh, baik banyu sumur.
0: Nyaman banyu itulah, nyaman banyu sumur. Pian bisa ledeng juga kah?
2: Ulun kena masang leding. Oh. Ada leding di muka rumah.
0: Oh, ulun ini jadi kayak petugas BPS.
2: Kenapa Mbak Ica?
0: Ulun takutnya sama. Pian sudah ada lah. Pian sudah ada lah yang dari petugas BPS tuh, yang badan apa, yang sensus ekonomi itu datang kepada Pian.
2: Ada banar hari.
0: Ah, sudah kah? Karena apa nanti takunakan si Din?
2: Banyak kali ditakunakannya.
0: Inggi, berapa pertanyaan tadi?
2: Ini terkejut, eno aku melihat sorangan.
0: Inggi, melihat Pian sorangan di situlah, Inggi.
2: Soalnya kan aku nih Mbak Ica Ai, penyandang disabilitas.
0: Mohon maaf nah, ulun bertakun disabilitas apa Pian?
2: Anu, kada melihat.
0: Oh, kada melihat. Lawas kah sudah atau kayak apa?
2: Lawas saya umur 4 tahun.
0: 4 tahun. Karena apa, anu garing kah atau asalnya kada papa lah?
2: Ini garing.
0: Oh, Pian ada diabetes kah? Ada
2: dia panas lahiran.
0: Oh, ada kencing manis kah Pian atau apa, diabetes? Adalah.
2: Kada tahu. Lagi halus bahari, kada ada.
0: Oh, lagi bahari. Oh, ada mulai sebaharian sudah ada, cuman kita kada kontrol, kita kada tahu ya lah.
2: Kada anu itu. Cacing halus-halus tuh Mbak Ica nang kayak
0: kermi lah dulu lah. Oh, jadi gara-gara itu lalu anu apa hilang penglihatan Pian lah.
2: Lalu dibawa ke rumah sakit.
0: Nggih.
2: Tiga hari Mbak Ica ay, lalu mata tuh bengkak, diulesnya mata, di gigi mata.
0: Di sana, di rumah sakit situ?
2: Iya, rumah sakit Tanjung sini ay.
0: Jadi mau kayak ada, apa tuh? Kemal praktek,
2: ada orang kah? Lain dibawa ke Pertamina. Ada kayak aku, ulih nasi pun aku Mbak Ica.
0: Nggih, ya Allah. Udah sabar aja Pian lah, nggih.
2: Jadi kada ada penglihatan apa-apa. Mudah sama sekali Mbak Ica.
0: Masya Allah. Dan Pian sabar lah anu acil.
2: Iya, paksa ay sabar Mbak Ica.
0: Nggih, sehat-sehat. Tapi ini Pian kada apa lagi nolah, sehat aja kalau Pian lah, kada danang garing-garing kayak apa tuh kada lah.
2: Apalagi wayah ini ulun ini sudah tuha Mbak, jadi sakit-sakitan gitu. Sakit segala ulu hati, sakit segala pinggang.
0: Kadada kah yang mengawani Pian nih, keluarga siapa gitu?
2: Kadada Mbak Ai, soalnya berumah masing-masing.
0: Gih. Jauh-jauh kah atau kayak apa?
2: Ada nang Saikung lakian juga sakit-sakitan jua
0: adik ulun. Nggih.
2: Ada dua binian, ada yang di Balikpapan.
0: Jauh-jauh lah.
2: Jadi ulun nih sorangan lah.
0: Jadi Pian menelpon kami ini pakai apa? Modelnya tuh model tahu anu kayak nomornya tuh kayak apa Pian caranya?
2: Pakai HP jadul Mbak Ici.
0: Pakai HP jadul lah, nggih. Jadi Pian pakai radio mendengarkan kami ini lah.
2: Pakai radio tuh hari-hari Mbak Ica.
0: Nggih. Jadi kada berganti-ganti.
2: Makanya dikira sensus tuh ada kawan, dikira nang apa dari statistik lah.
0: Nggih.
2: Dikiranya
0: Badan kawan. Pusat Statistik
2: ini, radio nang bunyi radio
0: pas suara siapa, untung pas misalnya pas suara ulun dikira bakawanan ulun Pian lah disitulah. Ada ulun
2: ulun tuh lagi manuh ayam.
0: Jadi Pian kah wajah lah beraktivitas memasak itulah, sudah Pian sudah tahu jarak-jarak itulah, hafal sudahlah.
2: Ulun bisa menambah masak bahkan baulah pisang goreng ulun bisa juga.
0: Bisa juga. Yang ke pasar bang siapa menukarakan tuh Pian seorang kah atau kayak apa? Modenya ada kah?
2: Ke pasar ulun nyuruh ading ipar.
0: Ada ading ipar yang membantuilah, nggih, alhamdulillah.
2: Jadi ulun kada bisa ke pasar.
0: Nggih. Mudah-mudahan Pian sehat lah. Makasih banyak nah Pian sudah bergabung lan ulun di sini.
2: Iya, kan cek ulun yang bergabung lawan Mbak Ninyal.
0: Nggih.
2: Lawan Mas Abli.
0: Makasih banyak lah, nggih.
2: Iya, makasih ya.
0: Nggih, sehat-sehat Pian lah. Karena kita Bapak Pandiran pulang lah. Makasih Acil, Mbak Gawati.
2: Maaf lah ada kata-kata ulun kada ba karena lamba aja.
0: Kada pak, kada ulun minta maaf juan lah kalau pina ada salah-salah kata. Makasih lah Cila.
2: Mbak Ica.
0: Pun.
2: Habis ini acara apa?
0: Nah, habis ini ulun anu karena ada acara disabilitas dan inklusi. Nah, kita membahas masalah netra aja gin lah. Pas pian mengarahkan lah.
2: Yuk, ulun bisa telepon biasa tuh.
0: Iyalah, enggih.
2: Iya, ay.
0: Enggih.
2: Ini ulun mendengarkan.
0: Enggih, dengarkan aja karena.
2: Iya, aman penting ulun menelpon.
0: Enggih, telepon aja kena lah. Ulun-ulun kena bahanilah. Enggih, makasih banyak lah.
2: Yuk, makasih Mbak Ica.
0: Enggih, sama-sama. Selamat siang, enggih. Makasih banyak. Nah, ulun pamit dululah dari Bapandiran Urang Banua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di 97,6 FM. Senang sekali rasanya satu jam ke depan kita ada di disabilitas dan inklusi untuk hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan kami akan berbagi informasi untuk Anda seputar disabilitas netra dan bagaimana penerimaan diri bagi penyandang disabilitas netra. Sesaat lagi infonya untuk Anda, tetap di sini di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
3: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas, bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil, memberi ruang, bukan belas kasihan, memberi kesempatan, bukan penghalang, menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: jauh dariku.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita satu jam ke depan di ruang disabilitas dan inklusi. Hari ini kami akan berbagi informasi untuk Anda mengenai mengenal ragam disabilitas dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Ya pendengar, Undang-Undang Penyandang Disabilitas membagi ragam penyandang disabilitas menjadi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Nah, istilah disabilitas ini mulai digunakan di Indonesia sejak Maret 2010. Istilah ini digunakan untuk menggantikan penyandang cacat yang berkonotasi negatif dan membuat stigma bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok sosial merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Luh Puri dan Andayani 2019 menerangkan bahwa istilah disabilitas diperkenalkan oleh International Classification of Functioning for Disability and Health yang kemudian disepakati oleh World Health Assembly dan digunakan oleh WHO. Jadi disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitation or participation restriction. Atau jika diartikan, disabilitas adalah payung terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi. Nah, adapun pendengar definisi penyandang disabilitas menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, lebih lanjut, ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas membagi ragam penyandang disabilitas menjadi pertama, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual yang kedua, kemudian yang ketiga, penyandang disabilitas mental, dan yang keempat, penyandang disabilitas sensorik. Nah, perlu diketahui bahwa ragam penyandang disabilitas ini dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Nah, adapun contoh disabilitas ganda adalah rungu, wicara, dan netra tuli. Nah, lebih lanjut pendengar terkait ragam penyandang disabilitas, penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menerangkan definisi berikut ini. Yang pertama adalah penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Nah, yang ketiga adalah penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Nah, antara lain psikososial atau di sini skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, gangguan kepribadian, dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial atau autis dan hiperaktif. Nah, yang keempat di sini penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu. Lebih lanjut, disabilitas netra ini adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Nah, kemudian disabilitas rungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran. Lalu disabilitas wicara adalah kondisi ketidakfungsian bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Nah, itu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengenai mengenal ragam disabilitas dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Ya, nanti kami juga akan mengundang pendengar mungkin yang saat ini dalam kondisi

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme.

0: anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
0: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Pro 1.

Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dari Yogyakarta, dari RRI.co.id, generasi muda mengikuti diskusi interaktif untuk menentukan arah demokrasi dengan tema Anak Muda Berani Bersuara. Diskusi yang berlangsung di Rivea Riverside, salah satu kafe lah begitu ya, pada 7 Juli 2026 lalu, ini diselenggarakan oleh Akademisi Pemilu dan Demokrasi bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut ada Ajiwan Arif Hendradi dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap Indonesia. Ia menyatakan bahwa partisipasi bermakna bagi penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada pemberian hak pilih saat pemilu berlangsung saja. Kaum difabel perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan hingga evaluasi penyelenggaraan demokrasi. Nah, Ajiwan Arif juga menambahkan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mendengarkan suara seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, partisipasi difabel muda sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif. Generasi muda penyandang disabilitas dinilai sebagai agen perubahan karena memiliki semangat kuat untuk mendorong terciptanya ruang demokrasi yang setara. Ya, pendengar, terus bersama kami di Pro 1 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 1.

dengar kita masih di ruang disabilitas dan inklusi. Kalau kita ke tahun kemarin ya, di 5 Februari, tepatnya di tahun 2025, Inklusi bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil OMS untuk memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Nah, sebagai bagian dari pendekatan interseksionalitas, program ini secara khusus menyasar penyandang disabilitas yang menghadapi berbagai lapisan kerentanan, mendukung agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Inklusi mendorong kebijakan dan inisiatif yang memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, terutama dalam 4 fokus isu, yaitu meningkatkan akses layanan dasar, perlindungan dari kekerasan, pemulihan ekonomi dan penghidupan yang layak, serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tetap di sini di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu ini mengingatkan kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita yang tetap punya semangat kuat ya, walaupun tanpa kaki ya. Tadinya ada, terus mungkin karena insiden apa, cedera apa, tiba-tiba harus menjadi seorang penyandang disabilitas. Ya tetap semangat ya teman-teman semua, pendengar semua. Dan mungkin sekedar mengingatkan bahwa setiap 4 Januari 2026 kita memperingati Hari Braille Sedunia. Jadi Braille ini bukan sekadar tulisan, melainkan mata bagi mereka yang tidak dapat melihat. Akses literasi yang setara adalah kunci kemandirian dan inklusi bagi tunanetra. Dan informasi terakhir untuk Anda pendengar dari Yogyakarta baru-baru ini ya, pemerintah daerah Pemda DIY terus meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga. Nah, melalui forum tematik disabilitas tahun 2026 yang digelar di gedung Radio Suyoso Kompleks Kepatihan pada Senin 6 April lalu ya, Pemda DIY menekankan pentingnya memastikan penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga diakui perannya sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan. Ya, Sekretaris Daerah Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan forum ini merupakan ruang strategis yang tidak sekadar menjadi ajang diskusi, melainkan ikhtiar kolektif untuk memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan. Nah, pembangunan yang kita cita-citakan bukan sekadar tentang kemajuan, tetapi tentang keadilan. Tidak hanya siapa yang bergerak lebih cepat, tetapi sejauh mana tidak ada yang tertinggal. Ya, pendengar, ini yang kita patut syukuri ya, disabilitas jadi subjek utama DIY perkuat pembangunan inklusif dari RRI.co.id dan juga dari portal pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Saya pamit dari ruang disabilitas dan inklusi. Kita ketemu di program lainnya. Tetap di sini di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengawali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: pertama nih?
3: Oke, mana nih? Siapa yang mau pertama nih? Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini berarti ya.
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
4: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
5: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
5: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu nanti bagaimana tadi? Awan, oke.
5: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor dan prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke meluk, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: Aquí como tan antes.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo. Para mí,
2: saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Sementara itu,

0: tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juni 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: This is the biggest club.
2: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, di menit 31 dari pukul 12 kita sudah memasuki waktu sholat fardu zuhur. Kita dengarkan kumandang azan zuhur, dan untuk anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membantu membunuh kuman dan tungau serta debu yang bisa bikin tidur tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
2: Pro 1.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, bagaimana kabar Anda? Senang sekali menemani suasana akhir pekan Anda, weekend. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda semua berkumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu yang berkualitas untuk kebersamaan. Kita ketemu di 11 Juli 2026 dan sampai pukul 14 nanti kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1.

Prostata FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Banjarmasin siang ini dari Banjarbaru. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal persiapan operasional 3 sekolah rakyat SR yang menjadi bagian dari program nasional Kementerian Sosial. 3 lokasi sekolah rakyat tersebut berada di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel M. Farhani melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadi Abbas Mai mengatakan, progres pembangunan fisik di ketiga lokasi saat ini telah mencapai sekitar 85%. Ini dikatakan Rahmadi di Banjarbaru pada Jumat 10 Juli 2026. Selain pembangunan fisik, proses penerimaan peserta didik baru juga terus dilakukan. Setiap jenjang pendidikan ditargetkan menerima 90 siswa untuk SD, SMP maupun SMA. Rahmadi menjelaskan kuota peserta didik untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi. Nah, sementara itu mendengar, pemenuhan kuota siswa SD masih menjadi tantangan karena masih terdapat kekurangan sekitar 40 hingga 50 calon siswa. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran sebagian orang tua untuk melepas anak-anak usia sekolah dasar mengikuti sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Ya, ia berharap setelah sekolah rakyat berjalan dan menunjukkan hasil yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap program sekolah tersebut akan semakin meningkat. Sementara itu, tahapan seleksi calon peserta didik telah selesai dilaksanakan dan saat ini Dinas Sosial masih menunggu hasil penetapan dari person in charge atau PIC program sekolah rakyat Kementerian Sosial. Yang mendengar dari rri.co.id, 3 sekolah rakyat di Kalsel siap beroperasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Hasil siang ini pendengar, penurunan debit air di sejumlah embung dan sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Samsudinor menjadi sinyal meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan. Hasil pemantauan menunjukkan debit air menyusut cukup signifikan, berkisar antara 1 hingga 1,5 meter seiring puncak musim kemarau. Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmadi, mengatakan pemantauan dilakukan bersama BPBD Manggala Agni Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 2 dan Taruna Siaga Bencana Tagana terhadap sejumlah embung dan sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Samsudinor, Golf Ujung, Sawitan, Sungai Tabuk hingga Pramuan Ujung. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Bappanas perkuat kios pangan untuk jaga stabilitas harga pangan dari RRI.co.id. Badan Pangan Nasional Bappanas memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas Maino Dwi Hartono mengatakan, kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Ini dikatakan Maino dalam keterangan tertulis pada Jumat 10 Juli 2026. Dan ia menjelaskan kios pangan merupakan salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kehadirannya diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya, dengan begitu permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

Terus 1FM kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin siang ini. Pendengar, dari pernyataan Menteri PPPA, anak berhak tumbuh didengar dan berpartisipasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA, Arifah Fauji menegaskan anak harus menjadi subjek pembangunan yang berhak didengar dalam setiap pengambilan keputusan. Partisipasi bermakna dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang responsif sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia semakin ramah anak. Ya pendengar, menurutnya ini dikatakan Arifah Fauji dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu 11 Juli 2026 hari ini. Dan menurutnya pembangunan generasi Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual. Kesehatan jiwa juga harus menjadi perhatian agar anak mampu berkembang secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Arifah juga menegaskan kesehatan jiwa anak memerlukan kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan. Sinergi seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1

107,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi dari Banjarmasin. Mendengar, musibah kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar 5 Kota Banjarmasin pada Jumat dini hari 10 Juli 2026 meninggalkan duka mendalam bagi para pedagang yang terdampak. Kawasan pertokoan padat tersebut ludes dilahap si jago merah beserta sebagian besar aset dagangan milik para pedagang. Berdasarkan data sementara yang dirilis Perumda Pasar Banjarmasin, sedikitnya tercatat ada 162 unit kios milik pedagang yang hangus terbakar. Salah seorang pedagang terdampak, Lia, mengaku hanya bisa pasrah mendapati dua unit tokonya kini telah rata dengan tanah. Nah, beruntung dua unit toko lainnya milik Lia berhasil selamat dari jilatan api yang merembet dengan cepat. Kisaran total kerugian material yang dideritanya akibat musibah ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kawasan blok pasar yang terbakar ini diketahui menjual berbagai macam kebutuhan harian warga, mulai dari ikan asin, perabotan rumah tangga, kelontong hingga toko bangunan. Seluruh area pertokoan yang terdampak dalam musibah tersebut dipastikan berada langsung di bawah pengelolaan Perumda Pasar Banjarmasin. Dan di sini pendengar, Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Banjarmasin, Matnor Ali, mengatakan siapapun yang beraktivitas di sini ada di bawah pengelolaan Perumda, sehingga bersama-sama nanti akan dicari solusi terbaik. Dan ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan jajaran manajemen Perumda Pasar untuk mengambil langkah cepat penanganan pasca kebakaran. Pihaknya juga mendorong agar para pedagang terdampak dapat segera diajak duduk bersama demi memastikan roda perekonomian mereka kembali berjalan normal.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual,

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026.

0: Komisi 3 DPRD Kalsel meminta gubernur untuk menempati rumah dinas Mahligai Pancasila. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat agenda membahas progres rehabilitasi rumah dinas gubernur Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta gubernur Kalimantan Selatan untuk menempati rumah dinas atau Rumdin Mahligai Pancasila. Hal itu ditegaskan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Bapeda, Dinas PUPR, dan Biro Umum Setda Kalsel di ruang Komisi 3 DPRD Kalsel Kamis 9 Juli 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Ahmad Maulana, dengan agenda membahas progres rehabilitasi rumah dinas gubernur Kalimantan Selatan. Dalam rapat juga dijelaskan bahwa rehabilitasi Mahligai Pancasila telah memasuki tahap kedua setelah tahap pertama selesai dilaksanakan pada tahun 2025. Saat ini rehabilitasi tahap kedua masih berada dalam proses lelang. Komisi 3 menilai kondisi bangunan memang membutuhkan penanganan agar kembali layak digunakan sebagai rumah dinas gubernur. Maulana juga menegaskan pentingnya mempertahankan Mahligai Pancasila sebagai aset bersejarah sekaligus simbol pemerintahan daerah.
2: Gedung ini gedung pertama Kalimantan Selatan sejak tahun 1991. Gedung yang pertama ini menjadi simbol, ini marwah kita. Tapi kalau ini dihilangkan walaupun dibangun di Banjarbaru, rasanya ruh itu berkurang. Ini lebih jelas bangunannya pun estetikanya bagus, tampilannya di tengah kota, berseberangan dengan masjid. Ini jauh lebih baik tetap direnovasi, tapi saya menginginkan jauh lebih baik lagi kalau Pak Gubernurnya tinggal di gedung di rumah dinas jabatan di Banjarmasin ini. Saya menegaskan itu bahwa walaupun toh tidak bisa rutin, tapi adalah tinggal di rumah dinas jabatan, karena walau bagaimanapun ini akan menjadi nilai wisata. Karena pada saat orang datang akan melihat.
1: Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yasin Toyib membenarkan bahwa wacana tersebut memang sempat muncul pada tahap awal pembahasan. Namun Komisi 3 berharap Mahligai Pancasila tetap menjadi aset pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan karena memiliki nilai sejarah yang tinggi.
3: Awal-awal Pak Gubernur menjabat, sih itu ada kepikiran karena pertama melihat kondisinya kayak itu. Kalau di Banjarbaru kan sudah ada pembangunan tuh kemarin, sudah ada pembangun sampai tahap pondasi dijadikan. Kalau kita membangun, kalau ini jadi, mungkin pemeliharannya akan banyak nih yang menjadi. Jadi ada pemikiran apa kalau kita untuk aja ke
4: Pemko.
3: Itu sementara. Kalaupun nanti harus diserahkan ke Pemko atau ke diimbrengkan, itu mungkin perlu kajian lagi.
1: Ya. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Haji Ahmad Maulana berharap, setelah rehabilitasi selesai, Mahligai Pancasila dapat kembali difungsikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sekaligus ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat. Dengan demikian, bangunan bersejarah tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kalimantan Selatan terus dilakukan Ombudsman untuk menjamin pelayanan pendidikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan terus melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pengawasan dilakukan sejak sebelum proses penerimaan hingga tahapan daftar ulang sebagai bentuk komitmen memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan kehadiran Ombudsman di lapangan merupakan bagian dari pengawasan aktif untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berlangsung dengan baik. Menurutnya, pengawasan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan SPMB yang berintegritas dan profesional.
6: Ini adalah komitmen dari pihak dinas pendidikan dari level atas sampai level sekolah untuk menjaga pelaksanaan SPMB yang berintegritas dan profesional sesuai aturan yang berlaku. Maka ketika ada potensi kecurangan juga pihak sekolah tidak boleh segan-segan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap siswa yang diterima itu kalau memang kemudian terbukti ada indikasi kecurangan. Nah, ini adalah juga upaya yang dilakukan sekolah untuk memperbaiki maupun dinas untuk memperbaiki mutu atau kualitas SPMB kita dari tahun ke tahun.
5: Hadi menambahkan, jika terjadi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB harus dievaluasi sebagai upaya memperbaiki kualitas sistem penerimaan murid baru dari tahun ke tahun. Ombudsman juga mendorong seluruh penyelenggaraan SPMB untuk terus meningkatkan aspek transparansi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat mengawasi proses penerimaan secara terbuka. Pihaknya berharap pelaksanaan SPMB di Kalimantan Selatan ke depan semakin berkualitas akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Selain itu, Ombudsman mengingatkan agar seluruh tahapan termasuk proses daftar ulang tidak menjadi ruang munculnya pungutan yang membebani orang tua maupun peserta didik sehingga hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang baik dapat terpenuhi. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Dalam rangka pengendalian inflasi daerah sekaligus menuju hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin kembali menggelar kegiatan pasar murah. Kali ini diawali yang terpusat di area Rusunawa Ganda Makfirah Jalan Tembus Mantuil, Kelayan Selatan. Laporan Juma Muhammad.
4: Dalam rangka pengendalian inflasi daerah sekaligus menuju hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian kembali menggelar kegiatan pasar murah. Diawali di area rumah susun sewa atau Rusunawa Ganda Makfirah, Jalan Tembus Mantuil, Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan. Warga termasuk para penghuni Rusunawa rela mengantri untuk menukarkan kupon tembus murah. Kegiatan ini lantas menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah kota yang turut memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kabid Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Faisal Akli menyebut bahwa kegiatan pasar murah merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli warga. Ia membeberkan terdapat 1.000 paket yang didistribusikan pada pelaksanaan pasar murah tersebut, terdiri dari 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir yang bisa ditebus dengan harga Rp53.000.
7: Dalam rangka pengendalian inflasi Kota Banjarmasin dan juga menjelang 500 tahun dari jadi Kota Banjarmasin.
8: Untuk paket yang disubsidikan itu apa aja?
7: Baik, paket yang kita siapkan pada hari ini itu terdiri dari minyak 2 liter, gula 2 kilo, itu terhubung dalam satu paket. Nah, kita siapkan pada hari ini itu 1.000 paket untuk warga Kota Banjarmasin. Kegiatan kita dilaksanakan di Rumah Susun Ganda Makfirah, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
4: Di sisi lain, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin Air menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dibahas dalam rapat atau angka statistik semata. Menurutnya, pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat melalui intervensi nyata. Tak hanya fokus pada solusi jangka pendek, Pemko Banjarmasin juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang, salah satunya dengan rencana pembagian bibit cabai kepada masyarakat. Tujuannya agar warga bisa menanam sendiri di rumah dan tidak sepenuhnya bergantung pada harga pasar.
9: Nah, ini kita sudah menyampaikan juga nanti kepala Dinas Pertanian dan Perikanan ini untuk bisa sebelum mendekati masa hari besar keagamaan ini bisa kita bantu masyarakat membagikan bibit-bibit. Jadi setelah 3 bulan dipanen, nah setidaknya itu juga akan mengurangi kebutuhan apa membeli ke pasar atau lomboknya ya. Apalagi lombok ini kan juga mungkin satu kebutuhan ya. Kalau makan itu tanpa lombok kurang rasanya.
4: Kenaikan harga bahan pokok dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah Kota Banjarmasin pun melakukan mitigasi dengan menghadirkan bahan pokok bersubsidi agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani lonjakan harga pasar. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Siang. Penghapusan tulisan BBM bersubsidi di papan informasi atau totem sejumlah SPBU sempat viral di media sosial. Namun pihak SPBU memastikan penjualan Pertalite tetap tersedia seperti biasa. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
10: Dalam beberapa waktu terakhir, sempat beredar video di media sosial terkait penghapusan tulisan Pertalite di papan informasi atau totem sejumlah SPBU. Hal ini sempat membuat heboh masyarakat sebab papan totem yang tertera hanya menampilkan daftar BBM non-subsidi. Kondisi tersebut sempat menimbulkan asumsi akan adanya isu penghentian penjualan Pertalite di pasaran. Rumor ini pun membuat sejumlah warga khawatir, salah satunya Wahid, warga Banjarmasin. Wahid yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online ini mengaku akan sangat terdampak jika isu penghentian Pertalite tersebut benar-benar terjadi.
11: Soalnya kan ojol ini sehari, Mbak, kalau minyak Pertalite aja bisa 30 lebih, 30 ribu lebih kami kalau ojol. Apalagi ya kalau yang kakak, yang teman-teman yang pakai motor besar kan kayak NMAX, PCX itu kan bisa 50 ribu lebih sehari.
10: Namun kekhawatiran masyarakat tersebut kini telah terjawab. Pengawas SPBU Kopkar Sabilal Muhtadin Arliansyah menyebut pengubahan totem ini merupakan perubahan tampilan sesuai arahan dari Pertamina. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini penjualan Pertalite masih tersedia seperti biasa.
8: Pertalite masih ada, cuman tulisan yang di totem kan diganti pakai running tag, kan asalnya kan ada di depan tulisan apa, di totemnya ada tulisan Pertalite gitu. Sekarang dipindah ke running tag.
12: Yang di running tag kan kena Pertalite aja apa atau ada yang lain?
8: Kalau di tempat kami khusus Pertalite aja, karena kami tidak menjual biosolar kan tempat kami.
12: Oh, jadi khusus yang subsidi ya, Pak?
8: Subsidi ya. Pertalite tetap harganya segitu, 10.000.
10: Sementara itu, terkait proses distribusi Pertalite, pihak SPBU memastikan pasokannya masih berjalan lancar tanpa kendala. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan tidak panik guna menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Polisi akhirnya mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang membuat hilangnya nyawa seorang tukang sapu jalan di Banjarmasin. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Laporan Diki Munadi.
13: Polresta Banjarmasin menetapkan seorang mahasiswa berinisial NA 19 tahun, warga Teluk Tiram Banjarmasin, sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menyebabkan seorang petugas kebersihan meninggal dunia di kawasan Kayu Tangi Selasa dini hari 30 Juni. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar mengatakan, barang bukti yang diamankan yakni satu unit mobil minibus yang digunakan pelaku saat peristiwa itu terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada polisi, tersangka mengaku sedang bersama dua rekannya baru selesai makan dan melintas lokasi kejadian. Merasa kondisi jalan masih lengang, lalu memacu kendaraan hingga akhirnya menabrak korban yang sedang menyapu jalan. Polisi memastikan tersangka tidak berada di bawah pengaruh minuman keras dan narkoba saat mengemudi.
14: Kemudian kita lacak, kita lihat dari CCTV, kemudian kita selusuri dan berhasil kita amankan saudara NA dengan satu unit mobil Suzuki R3 warna abu-abu metalik. Saudara NA seorang pelajar di salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Banjarmasin. Saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita proses penyidikan.
13: Atas perbuatannya NA dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
15: Berita olahraga.
0: Ketua NPCI Kalimantan Selatan bersama jajaran menerima kunjungan pemerintah provinsi yang meninjau langsung pemusatan latihan NPCI di Komplek NPCI Banjarbaru. Pihaknya menyampaikan sejumlah saran dan masukan untuk keberlangsungan pembinaan atlet disabilitas di tahun 2026.
16: Ya, alhamdulillah sangat kehormatan bagi NPCI Kalsel sudah dikunjungi Pak Sekda Provinsi Kalimantan Selatan yang begitu antusias dan peduli kepada.
17: Ketua NPCI Kalimantan Selatan Sumansyah menyambut kunjungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kadispora ke Mini Sport Center NPCI Kalsel Banjarbaru Kamis 9 Juli 2026. Kunjungan tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan atlet disabilitas di Kalimantan Selatan. Sumansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dari pemerintah tersebut. Ia berharap kepada pemerintah bisa terus meningkatkan perhatian dan dukungan, khususnya dalam pembinaan atlet NPCI Kalimantan Selatan. Ia juga menjelaskan berbagai fasilitas yang dimiliki NPCI Kalsel dibangun dari dana kontribusi pelatih, atlet, dan asisten pelatih sesuai kesepakatan dan ketentuan ADART.
16: Ya, alhamdulillah sangat kehormatan bagi NPCI Kalsel sudah dikunjungi Pak Sekda Provinsi Kalimantan Selatan yang begitu antusias dan peduli kepada NPCI atlet disabilitas. Kami harapkan perhatiannya untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya, seperti itu yang kami harapkan dari kedatangan Pak Sekda ke spot mini center ini ke NPCI Kalsel. Hasilnya alhamdulillah seperti yang dilihat, kita punya lapangan sendiri untuk tempat latihan dan juga gedung dan juga mes dan juga lahan. 1 hektar nantinya akan dibangun untuk kolam renang maupun sepak bola cipi ke mini soccer seperti itu.
17: Selain itu, pihaknya juga berharap program pemusatan latihan provinsi yang dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026 dapat diperpanjang hingga akhir tahun. Hal ini agar proses pembinaan atlet tetap berjalan optimal dan persiapan menghadapi berbagai kejuaraan tidak terhenti. Dalam kunjungan tersebut, Sekda meninjau langsung aktivitas pemusatan latihan yang diikuti puluhan atlet dari 16 cabang olahraga. Ia mengapresiasi kemandirian NPC Kalsel dalam membangun kawasan pembinaan atlet secara mandiri.
15: Kami dari pemerintah provinsi sangat mengapresiasi dengan NPC Kalsel, di mana mereka dengan secara mandiri membuat komplek NPC ini. Di sana ada untuk mesnya mereka juga, kemudian juga sarana untuk latihan. Dan kami sangat bersyukur kepada NPC yang mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Bukan saja di tingkat nasional, tapi juga sampai ke internasional. Malah sebentar lagi tahun 2026 ini atlet NPC Kalimantan Selatan mewakili Indonesia untuk berlaga di ASEAN Para Games.
17: Sekda juga memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan pengurus NPCI akan ditindaklanjuti bersama Dispora Kalsel sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Sabtu 11 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faya Jahasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi

0: lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar ya? Aduh, ada foto kita blur. Ini yang kalau sekarang kan emang lagi kalau nggak apa sih kayak konten yang gimana gitu ya, fotonya memang harus di blur ya, yang mengandung sadisme atau gimana gitu. Tapi kalau masalah foto blur yang dibawain soal pria di siang ini menceritakan tentang kenangan, kehilangan, dan nostalgia. Nah, lagu ini pendengar dan juga teman-temannya ada di TikTok berkisah tentang seseorang yang gak sengaja gitu menemukan foto lama yang sudah buram, yang kemudian membawanya kembali mengingat kisah masa lalu dan sosok yang pernah hadir dalam hidupnya. Kalau dengar sosok itu jadi, kalau malam itu bisa bikin takut ya. Sosok apa yang menampakkan dirinya? Jadi inget gunung lagi ya, gunungnya lagi fenomenal banget nih. Gunung apa? Gunung Kawi ya. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Ada hadapi berdua dari Tiara Andini yang sudah di request ya sama Pak Pauji yang ada di Amuntai lewat TikTok. Terus ada Cinta Ini Membunuhku dari Demasip, Cinta Segitiga dari Aldi Brian, Last Chat Seluruh Nafas Ini, KPAM Katakan Padamu Apa Maumu ya dari Numata, ada Amnesia dari Mahadewa, Haruskah Kumati dari Arif, I Love You Everyday dari Enda dan Onci, Kesalahan Yang Sama dari Krispati, Kita Pernah Ada dari Iqbal Ramadan, ada Jangan Pernah Berubah dari ST12, Kembali ke Masa Lalu dari Gamila Arif. Nama yang mana nih? Itu aja yang saya sebutin yang boleh di request ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, apa kabar?
1: Sehat saja.
0: Alhamdulillah Herman selalu sehat. Masih di BJB ya, kan Her?
1: Kenapa?
0: Masih di BJB kan?
1: Masih kan, jadi masih di Bandung.
0: Oke. Okay. Herman mau request lagu apa nih, Her?
1: Itu ada. Ada apa sih?
0: Ada yang mana?
1: Yang cowok tuh nah.
0: Ini cowok banyak di sini.
1: Dapat. Apa nyanyi dapat nah. Anu.
0: Apa yang, tuh?
1: Yang Krispati kata
0: Pak. Krispati, Kesalahan Yang Sama. Oke, baiklah. Saya siapin lagunya nih untuk
1: iya.
0: Herman ya.
1: Lagi mendung menyebut Pak.
0: Di sini lumayan masih cerah ya, belum mendung lagi.
1: Di mana sih Pak? Lagi tadi mendung
0: lah. Mungkin sebentar lagi hujan ya. Oke, Her.
1: Kakaknya ini di kira korana. Masih lo aja.
0: Makasih Herman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin ya. Hadapi Berdua dari Tiara Andini. Setelah itu ada Kesalahan Yang Sama dari Krispati untuk Papa Uji yang ada di Amuntai dan juga untuk Herman yang ada di BJB di Belaria Indonesia. Banyak yang

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro 1.

Oke, terima kasih mendengar semuanya. Katanya tadi kecil banget suara saya di TikTok, padahal kalau di sini gede banget ya. Oke, saya juga harus pamit undur diri dari kebersamaan kita. Sudah ada Mas Adit yang akan menemani pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok ya. Saya tinggalin lagu Jikustik dengan Aku Masih Punya Puisi yang tadi di request sama Rahma ya, dari Barambai Batola lewat WhatsApp. Dan juga Haruskah Aku Mati dari Arif, tadi yang di request sama siapa tadi yang request ya lewat TikTok? Aduh, saya jadi lupa nih. Ya deh, pokoknya request aja ya, bro. Dan saya langsung pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Cek fakta persoto RRI Banjarmasin. Pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan dari Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence dengan probabilitas mencapai 99.9%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan fit fake 85%. Demikian cek fakta persatu RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kompak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pendengar dan teman-teman yang sudah bergabung bersama TikTok. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Sore dan di Belahan Indonesia untuk sesi kedua. Setelah tadi menemani Anda di sesi pertama di Banjarmasin Siang, ada rekan Peza ya. Dan silakan di Belahan Indonesia sesi kedua, Aditya pengen nyebutin dulu lagu-lagu yang tersisa yang masih bisa Anda request ya di kurang lebih sekitar 40 menit ke depan ya. Oke, lagu-lagunya apa aja, Aditya sebutin ya. Jadi lagu-lagu yang saya dipilih, buat teman-teman yang di TikTok juga boleh langsung ya, nanti kalau ada lagu yang disuka langsung ketik aja di komentar, terus mau kirim salam buat siapa boleh ya. Buat-buat yang nelpon sabar dulu ya, Aditya sebutin dulu lagu-lagu pilihannya. Ini dari Kunto Aji, Menjadi Milikku, kemudian The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Aldi Brian, Cinta Segitiga, Last Child, Seluruh Nafas Ini, kemudian Numata, Katakan Padaku Apa Maumu, Mahadewa, Amnesia, Iqbal, Ramadan, Kita Pernah Ada, SC12, Jangan Pernah Berubah, ada Gamila Arif, Kembali ke Masa Lalu, Jirok, Kau Curi Lagi, ada Aldi Maldini, Bahagia Bersamamu, Tiga Komposer, Matahari di Mata Hati, Efek Rumah Kaca, Seperti Rahim Ibu, Glenn Fredly, Cukup Sudah, Perunggu, Pastikan Riuh Akhir Malammu, Pamungkas featuring Dipa Barus, Sambung. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih di sesi kedua bersama Aditya. Silakan ya, WA boleh, TikTok juga boleh, telepon apalagi ya. Kalau gitu, tadi Mbak Ije sudah sempat bacain yang untuk mentor udah gabung di TikTok. Kita mau nyapa telepon dulu ya teman-teman ya. Halo, Belahari Indonesia, selamat sore.
2: Assalamualaikum, RRI Banjarmasin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Handi sudah bergabung
2: dengan Bapak Adit ya.
1: Betul sekali, Pak Handi. Mau request lagu apa di sore hari ini?
2: ST12.
1: Baik, ST12-nya Jangan Pernah Berubah. Oke. Alasannya pilih lagu ini kenapa?
2: Ya, sebaiknya jangan berubah sebagai Power Ranger.
1: Oh, begitu ya. Jalan tukar beli besangkalan lah.
2: Nah, insya Allah ya lo dapat.
1: Insya Allah dapat.
2: Amin.
1: Amin.
2: Iya, diberi yang terbaik sudah pada no. Biasa.
1: Anu kan sempat malam tadi kami bepandiran kan, amun pian mendengar kan antara dua gitu kan.
2: Apanya?
1: Bukannya menolak, siapa tahu ditolak gitu. Nah.
2: Itu sudah sehujan benar. Tapi kamu takutin lo, mau kalau mau bandar.
1: Masalah mau tuh mau, cuman resikonya itu ada dua, bukannya menolak, tapi kalau pindah ditolak gitu. Nah.
2: Residen sudah himbang aja kok yang di sana.
1: Habis itu kan dari respon yang di sananya pun juga kan setelah itu kan masuk mendengar jawab pilihan kan lo.
2: Iya.
1: Sudah ada reaksi penolakan dulu gitu nah.
2: Kasihan dia.
1: Bukan reaksi penerimaan gitu nah, tapi reaksinya udah penolakan gitu nah.
2: Waduh.
1: Iya, begitulah.
2: Macam mana?
1: Nah, mumpung sore ini kan orangnya kededah, lagi begawian, jadi kada mendengar bonnya.
2: Iya. Ada, aku disalahkan juga tadi malam. Kan gini.
1: Oke, aja bikin sahnya udah dah. Kirim salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang disekumpul dan tiba-tiba ya Allah.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan berjadian. Ya.
1: Amin. Amin, amin. Mudah yang terbaik.
2: Kita doakan
1: itu. Kalau lu sih mendoakannya yang terbaik aja sih. Mau jadian kah kada kah mana yang terbaik intinya.
2: Siapa tahu ini caranya Allah untuk menjadikan mereka gitu kan.
1: Siapa tahu jar Allah yang terbaik kada usah bergabung jar.
2: Lah iya pun. Aneh loh, biasanya orang itu kan menahan supaya jangan bergabung. Ini kada aku mencari jalan. Ada lah gitu dude. Maksudnya gini, dari sasama anggota Pandawa itu nah, jangan bercakut, berabut, jangan. Nah, jadi aku bakal lah.
1: Yeah.
2: Yang ini kubari gitu, kubari nah, sekong-sekong seorang gitu nah.
1: Yeah.
2: Berabut lagi. Nah kan kayak apa kurangnya. Lu kena Eja tuh lan putri gitu juga kala. Kakak Mas itu kan lan acil lama ya.
1: Jangan Din, teparak lawan Maimunah.
2: Ada lakinya itu.
1: Oh iya kan, Mas ya ama.
2: Saya kan seorang sudah.
1: Nebo panjang pulang kisah kita, lanjut apalagi siapa lagi?
2: Nanti yang tiba-tiba itu jagonya kan Maroko.
1: Iya.
2: Jagonya Prancis.
1: Nah.
2: Imbul Maroko kalah Prancis.
1: Malam tadi menang lo Prancis.
2: Kada satu, yang kedua aku ini dukung Inggris juga. Sama Mada, kami bersatu. Pokoknya Inggris Jepang menang.
1: Yakin lah.
2: Iya, berarti jadi yang dijual tiba-tiba ini sangka.
1: Jadi kemungkinan nih, kena yang gabung tuh kena antara Prancis lawan Spanyol.
2: Kada aku Inggris dan Prancis, pokoknya dua-duanya masuk.
1: Boleh lah. Pak? Ya, lihatlah nanti.
2: Nah, aku dituduh jadi pro Israel.
1: Kamu dengar sekalinya.
2: Ini sepak bola lain politik.
1: Makanya.
2: Pokoknya tenang aja, aku anti Israel, anti Amerika.
1: Iya, oke.
2: Anti LGBT lagi.
1: Nah, mantap tuh.
2: Ini tenang aja, insya Allah akhirnya bujur nanti. Ini mudahan banyak berjadian, amin ya Allah.
1: Amin.
2: Musim anda sudah pada kan, ya kemudian. Si Bang Ojan jadi besi pacar baru aja. Alhamdulillah aja. Itu lah, gak ada apa-apa lah. Gak ada apa-apa aja. Ini mudah kejadian. Karena tinggal undangannya lah. Bu Jo. Temennya Bang Ojan jadilah. Ikam jadi MC mau lah. Mau benar ya.
1: Iya, lanjut. Sudah 10 menit Bang.
2: Buat Pak Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blar Indonesia. Terputus, nggak ada suaranya nih, halo. Oke, kalau gitu kita coba ke telepon WhatsApp, di sudah ada yang bergabung, ada siapa ini? Oke, ada Mr. Nangboy. Halo Bang Nangboy.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi rencananya dari Pak ini tadi? Pak Handi.
3: Pak, kenapa?
1: Ya, kalau mendang hari, kada asik, kada jadi. Karena jodohnya gindah.
3: Nah, itu. Nah, jadi. Soalnya, udah Pak MT, tolong, nah. Pak Tobor.
1: Kita doakan kada jadi, Pak Handiai. Doa pian batal.
3: Kada jadi, batalakan.
1: Batalakannya? Batal, Pak Handiai.
3: Kada jadi, pom duit.
1: Soalnya, Nang Boy kada nu, kada mudeng.
3: Kadaun, kita batalkan Pak MT nih.
1: Oke.
3: Apot mana nih Pak RT-nya Om Kena kasih din.
1: Siapa?
3: Amang Apat.
1: Kada tahu malam ini kena mada.
3: Oh ya udah kada apa-apa. Bahaya. Lagi haul enggak usah din lagi urus tugas kalau.
1: Bisa apa-apa jadi ini. Libur rasanya hari ini Mas Pat.
3: Lagunya 2 aja sampai 4 aja.
1: ST12 jangan pernah berubah. Last Child seluruh nafas ini.
3: Nah itu aja,
1: last child aja, oke okay, siap.
3: Ya udah salam mama aja nah, Mang Aji.
1: Oke, amin.
3: Tahu sinding ya.
1: Siap.
3: Anu ya, ama makin makmur aja.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
3: Sehat, si amang si kong itu. Amin, nyamannya amin. Hidup amangnya.
1: Amin, amin, amin.
3: Mudah-mudahan barokah mang lah.
1: Amin, Rabbil Alamin.
3: Dalam lindungan Allah lancar rezeki nggak barokah.
1: Amin, gitu. Amin, amin, amin.
3: Doakan mama Allah nah, tapi insya udah Allah. Bisa berdiri bang.
1: Alhamdulillah.
3: Berdiri kita mang eh.
1: Begamatan berjalan
3: kena. Ya. Terima kasih mang lah.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau gabung ke TikTok dulu. Kita mau bacain teman-teman yang udah nge-share lewat story WhatsApp, di kolom komentar ya. Tadi sampai terakhir dari Maciti ya. Assalamualaikum Bunda, hadir di Merta Purani dari jamnya Mbak Ica tadi ya. Bunda Maciti lagi menyapanya Bunda Ica. Bunda Ica baru aja pulang nih ya. Ada Om Adan juga, sore Adi, sore juga. Ada Sangkun, lakasi. Sudah luntur nakan mangai. Sudah luntur rakan, semang, aman, aman lah. Oke, kalau gitu kita terima satu penelpon lagi, boleh deh ya. Yang siapa yang ingin bergabung kembali, masih kita terima 325-962 ataupun di 0811-511-141. Halo, Belari Indonesia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Duh, Mbak Rika nih, baru bangun tidur kayaknya ini suaranya.
4: Tahu aja.
1: Iya, ini baru bangun tidur ini ketahuan.
4: Karena ada tadi mencet aku, kamu nggak bangun tidur.
1: Siapa?
4: Nggak bangun tidur.
1: Oh enggak tah. Oh.
4: Aku lagi lagu di jalan barusan udah nyampe
1: rumah. Oh.
4: Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat. Cukup sehat dan cukup tidur.
4: Alhamdulillah.
1: Kan malam tadi dinas malam. Malam. Ini dinas sore.
4: Oh iya.
1: Jadi cukup tidur alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah ya tambah gendut.
1: Jangan dong.
4: Jangan. Malah enak tuh makmur.
1: Enggak juga makmur tapi susah jalan. Berat.
4: Iya benar. Enggak apa-apa. Terlalu berat membawa beban.
1: Iya dong. Nanti belum lagi ditambah beban hidup.
4: Nyantai aja. Tahun depan kan ke Tanah Suci lagi.
1: Amin, Masya Allah. Rencana Oktober.
4: Alhamdulillah. Apa lagunya apa tuh? Aku belum sempat lihat deh.
1: Lagunya nih ada Kunto Aji, Menjadi Milikku, Last Chance, Surnafas Ini, ST12, Jangan Pernah Berubah. The Massive.
4: Itu.
1: Yang mana?
4: Itu
1: ST12 aja. ST12 aja siap, Mbak.
4: Salamnya Mbak Gita enggak monitor nih aktivitas. Terus ada siapa? Mbak Maimunah udah masuk belum?
1: Belum. Maimunah udah tadi.
4: Pasti tuh duluan.
1: Iya, betul. belum ternyata. Belum ada Mbak Maimunah belum masuk belum.
4: Oh belum. Ada Bu Bambang, ada Mbak Pina, ada Bang Ojan, ada apa lagi? Itu Amang Boy. Terus Roy siapa? Bang Roy.
1: Ya.
4: Bang Ali. Terus ada siapa lagi? Pak Pica udah belum?
1: Belum masuk juga.
4: Terus siapa ya? Kesemuanya aja dong.
1: Siap Mbak.
4: Salamnya kompak persahabatan Bang Aditya.
1: Gak ingin tim sekelas. Kenapa?
4: Besok live di ruang rindu.
1: Besok kan?
4: Iya,
1: nanti gabung.
4: Besok malam kok.
1: Ya, jadi buat teman-teman yang dengerin di TikTok ya, yang pengen dengerin ya, live salam rindu ya.
4: Tak sapa dulu besok lalu.
1: Tapi Mbak Rika besok wajib pegang HP ya.
4: Ya wajib dong.
1: Soalnya nanti takutnya teman-teman nge-WA nih, Mama Dan WA, Mam, mari ke sapa dong gitu.
4: Tenang, nyantai aja.
1: Oke.
4: Okay.
1: Siap.
4: Siap. Makasih waktunya.
1: Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pengen lihat Mbak Rika live langsung besok di ruang rindunya di RRI Jember ya. Besok malam ya, cek aja nanti di YouTube RRI Jember, Ruang Rindu di Jember. Nah, mereka gabung sana tuh. Insya Allah nanti sama teman Adit juga, hostnya nanti ada Mbak Arsita ya, akrab dipanggil Mbak Lita. Oke, udah ada beberapa penelpon. Sekarang kita ke ini dulu ya. Kemana nih? Ke TikTok belum ada yang request, di WA juga udah disapa semuanya. Kalau gitu kita putar dua lagu dulu deh ya. Jangan Pernah Berubah, ST12 dan Last Child, Suruh Nafas Ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram

0: Persetakan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia untuk sesi kedua ya. Dua lagu sudah kita hadirkan ke indera dengar Anda dari Last Child, Seluruh Nafas ini, dan juga tadi Jangan Pernah Berubah dari SC12. Oh iya, lagu pertama tadi ada lagunya Enda dan Onci ya, Everyday, I Love You Everyday ya. Oke, sekarang kita mau nyapa dulu yang udah gabung lewat TikTok. Nah, ada Mbak Fatimah Umar, udah lama banget Mbak Fatimah Umar gak gabung ya. Alhamdulillah di sore ini bisa bergabung. Kemudian Bang Rudolf Coulson ya. Oke, lagunya tadi disebutin ya di TikTok tadi, lagunya apa aja bisa dipilih Bang Rudolf ya. Katanya Mbak Fatimah Umar, assalamualaikum Mbak Rike. Oke, Mbak Rike tuh dapat salam tuh dari ini ya. Dari Mbak Fatimah ya. Terus request lagu untuk Aji ya, Dit. Siap Rudolf, lagunya sudah kita siapkan ya. Ada Endang Syahran ya. Salam kenal Mbak Endang ya. Lagunya katanya buat Rudolf, buat Mada Bungas aja ya, Dit. Siap. Oh, Mada dapat kiriman lagu dari Rudolf ya. Dari Bang Ramli, panat tangan picik-picik ya, sudah sampai lisit jarinya. Nah, ulun terimakan telepon. Nah, Bang Ramli, mudah masuk Bang Ramli. Bismillah. Halo. Halo Bang Ramli. Kereda suaranya. Ayo Bang Ramli, kita terima lagi nah teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bang Roy. Halo, Bang Roy. Halo, Bang Roy. Ya, nggak ada suaranya. Tak guring saku Bang Roy inilah. Padahal sudah masuk tadi nalah. Oke, kita sebelahnya lagi nah. Mudah-mudahan Bang Ramli ini masuk nalah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Alhamdulillah Bu Bambang, panjang umur.
1: Panjang umur terus ya Bu.
0: Ah, dipanggil Mbak Rika udah tadi.
1: Oh, Mbak Rika mudah selalu sehat ya. Lagunya ingat Mbak Rika aja Bung.
0: Siap, nge.
1: Allah nanti mau pulang
0: kemana? Ah, mau pulang ke Jember.
1: Mau ke daerah.
0: Alhamdulillah, kapan Bu?
1: Ya nanti nunggu anak yang dari Puin.
0: Alhamdulillah, Mbak Rika siap-siap dijemput Bu Bambang.
1: Jauh, tapi
0: Bung,
1: saya kan turunnya di Solo.
0: Oh, turunnya di Solo ke Jember jauh ya. Iya. coba turunnya di Surabaya aja Bu.
1: Ya insya Allah nanti anak bawa anak.
0: Oke sih.
1: Makasih lah Bung, selamat
0: sore. Sama-sama Bu.
1: Salam buat keluarga Bung Chandra.
0: Nggih.
1: Makasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Bambang yang ada di kawasan Danau Salak ya. Oke, ada siapa lagi kita terima? Halo, Blari Indonesia.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjang umur.
2: Iya, apa kabar Bang Adi?
0: Kabarnya rindu sekali dengan dirimu.
2: Aduhai.
0: Nah, aduhai jar salah pulang. Jadi harus apa aku menjawabnya nih? Ini tertawanya.
2: Kabar tadi sehat ya Pian.
0: Alhamdulillah selalu sehat. Tambah sehat mendengar suara Pian nih he. Nah garing sakuna beliau nih.
2: Kenapa jadi tahu?
0: Suara ubah. Habis tuh nafasnya lain, rasa berat nafasnya, kada lancar aja orang tuh. Pinanya habis kecelakaan, Pang.
2: Anu apa tuh? Kuyuhan, eh?
0: Wah, kuyuhan, alhamdulillah. Kayak apa rasanya pegawai?
2: Bukan, kena haur-hauran, habis dulu nih.
0: Haur apa tadi?
2: Iwak di sungai kan, di keramba.
0: Berapa ton yang mati?
2: Kami kan 4 buah anak tuh. Sampai ini kayaknya mun digakungan buat anak-anak kita orang juga.
0: Tapi ampun Ben, kada seberatan kalau habis lah.
2: Kami mau doang yang merisain lah. Ini anak.
0: Soalnya ada melihat kabar semalam tuh di TikTok yang berkeramba bawal bilang anak seberatan mati. Mudah-mudahan suruh khotimah aja, Jar.
2: Ingin ya, semalam tuh ingin anu kada anu lagi kada ke dipanen lagi tuh anyar misi juga. Ada yang gitu orang yang mana tuh yang siap panen kan udah sempat dijual matian juga itu.
0: Nah ya lo ihan anu kah karing gak banyak ada juga lo padahal lah.
2: Ada karing kada anu tuh ada jalan mau. Ada jalan ngam itu, ada daras ke jalan tuh.
0: Oh, banyunya kada daras, iya.
2: Nggih. Turun kan banyunya surut kan juga.
0: Iya, bujur.
2: Nah. Ini anu, ini umur berapa ya? Selama 2 bulan kah? Sebulan lagi hanya kalau di
0: panen.
2: Panen kan, nggih. Ini kan perkiraan kan mudanya dikirakan kan Agustus juga kalau yang anunya nih
0: puncaknya.
2: Iya, ini kan bawal kan dikirakan sawetain ya anu sekali-kali panen ini
0: terakhir lah bahasanya itu kan sebelum Agustus puncaknya kan kawan sekali mangkat dulu kan ya Allah hai marah sudah melihat semam tuh jadi yang nang ampun keramba bawal tuh berdoa mudah-mudahan iwaknya husnul khotimah beratan jir
2: inggi gila nang itu juga yang di Amerika masih halus aja gitu orang yang sudah nang gelana gala yang siap panen tuh pang
0: nah itu pulang lah ya.
2: Tahun ini,
0: nah makanya, ini anak menjalan nangkun ini makan nangkun yang hari ini anu 226 ke segram sudah?
2: Tak ada hari apa ya semalam tu murah ada.
0: Yang mana dulu? Ya 99 kan lain.
2: Iya 99 hari seminggu yang lewat kayak.
0: Ini bujur ya seminggu yang lewat 23 tambus.
2: Elah, ini baru nggak pulang?
0: Nah itu ya. Naik pulang 26 terakhir enggak membaca. Itu bang kisahnya. Ya. Mudahan selamatan aja gitu nah iwaknya lah mudahan sehat kalau bertahan gitu nah.
2: Iya sudah. Pemenakan ayo pulang sudah munnya banyak pin anak kena pulang basah pulang.
0: Anu ya bicari anu ya lagi pendapatan yang lain enggak pulang. Bercari pendapatan lain kan maiwak ganti lain kan bapak humaan kah pulang dibuka
2: iya banyak aja sih ini pak humaan kan karet
0: soalnya kan namanya alhamdulillah berapa 5.000 kan 6.000 ini
2: lebih daripada 6.000
0: nah lebih berarti banyak atas sudah 10 sudah alhamdulillah han tambus dah dah sugih dah cucuk ayamnya kuyuhannya mah ada yang digawi soalnya gawian full banget.
2: Ada mana kan ini jalan juga. Esok kan ada acara nanti esok di keluarga Juana.
0: Sampai buahnya mengira putri ini kawin sudah jaga dilar cari laki-lakinya menelpon jar.
2: Oh ada masuk lagi lah bulan.
0: Iya makanya semalam sambat wah putri kawin sudah jar cari laki-lakinya jar bergabung ke radio jar ada hai aja buatnya.
2: Ya deh bulan kan. Itu kan terbarung tangan, anu riget-riget yang mana-mana yang mana iwak kan, dini mama kan yang iwak
0: mah. Iya. Jadi tenang dah buahnya kan mendengar putri masih aman gitu nah. Jadi yang hendak bersiap melamar putri masih aman, putri belum ada ampunnya lagi, belum belarangan lagi.
2: Nah lagunya nah.
0: Lagunya apa?
2: Pasti lagunya tuh yang apa tadi yang cinta membunuh kok kata kah?
0: Hah? Cinta ini membunuhku, The Massive.
2: Dia itu juga kan?
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja kan?
0: Hah?
2: Dan terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hati gembira, senang putri kau bergabung kembali bersama kita sanaklah. Dan kita doakan sama-sama nih mudah-mudahan dan sanak dan sanak kita, teman-teman kita, pendengar kita yang ada di sepanjang Sungai Martapura, Karang Intan dan desa-desa sekitar yang bergaduhan iwak lah memang beberapa hari terakhir ini sering ulun melihat postingan baik di TikTok ataupun Instagram lah keramba-keramba itu iwaknya akan jadi mati meninggal iwaknya meninggal ya sampai berdoa kan nang ampun keramba ini jar buahnya mudah-mudahan jar lah iwak-iwak nang meninggal ini husnul khotimah soalnya banyak benar menti nah apalagi sebagian warga kadang tuh ada sedikit jaran tuh agak pembarang kah membuang iwaknya tuh dilautakan di sungai nah kita takut nih putri kan tadi ternyata memang aliran sungainya kada daras ya. Nah itu mungkin yang mengganggu, sedikit mengganggu. Jadi banyak yang matian lah. Oke, 43 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita terima satu penelpon lagi yang udah gabung lewat WhatsApp. Ada Mama Madan. Assalamualaikum Mama Madan.
3: Waalaikumsalam. Timpak lonjo orang nol jari menicik kada limit lagi.
0: Kada kawainnya nya makin anu mae, makin hari makin anu dah.
3: Ini makin hari tuh makin umai di orang tuh jaraknya tuh sedikit mesti mihat kam.
0: Kan.
3: Dia punya mau nelpon mau ada yang miss call teh ya toh.
0: Kan itu dah bannya tuh. Maginnya bro.
3: Anu sudah tuntung ah tanonya gayan mihat.
0: Oh mihat. Ah ada suaranya mihatnya apa nih?
3: Kadang-kadang digabungi kayak kan bisa aku menggabungnya.
0: Karena belajar lu belajar lu karena bahasa.
3: Bahasa lah. Atlah kena mana-mana aku kayak kita gabungin lah. Aku kan bisa timbang aku kada kawa bandar nanti pina nih.
0: Bujur. Nah anu mae nih kabar tadi Putri kan tadi nih pacangan naik nih iwak sungai nih.
3: Oh dasar naik nilah nah. Sudah yang biasanya 33 sudah 35.
0: Bawal.
3: Nah, tahu membawal kada biasa makanu, Pak. Kada biasa memakan. Kada tahu harganya berapa.
0: Nah, soalnya kan di anu nih di Martapura banyak mati ya iwaknya.
3: Ya am, anu tuh pasang surut banar lo banyu.
0: Nah, untakunya kan Putri beracun kan kada memang alirannya karena surut lo karing.
3: Anu ya. Surutnya tuh lambat.
0: Nah, itu lalu makanya Putri semalam tuh
3: kendalanya.
0: Kada kawa empat bergabung dikira kawin sudah kan.
3: Ada nang patah hati ya kalau
0: ada nang patah hati. Nah ini konfirmasi lengkap sudah. Nya lagi mau urusi tambak. Lagi mau urusi tambak.
3: Tambaknya kekaringan buhanya.
0: Kekaringan. Jadi kada kawa dulu melapas tuh radio setumat. Nah ini aman dah.
3: Aman terkendali sudah mau hantar tuh. Lihati langsung ke sana lah di
0: tangan. Nah namun kawa tuh nah iwak-iwak mati itu nah ditukari gitu nah. Tapi jangan dijual.
3: Dikonsumsi aja ya kalau ditelan.
0: Han. Ya Allah. Lagunya apa dulu nih, Ma?
3: Apa tertinggal lagunya?
0: Sawat juga kali lagi meminta lagu.
3: Dah biar aja gini yang ada aja gini.
0: Oke, siap.
3: Udah, seberataan aja yang di TikTok grup juga.
0: Sehat kita
3: seberataan apalagi kesan Adit yang lo udah yang terbaik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sukses kita seberataan dunia akhirat kita sukses.
0: Amin.
3: Bungkus lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Dan yang sudah gabung lagi di TikTok. Ada siapa lagi nih? Tadi sampai Mbak Fatima Umar, Bang Rudolf juga lagu udah kita siapin. Buat Mbak Endang juga sudah. Ada Pak Ramli juga sudah disapa. Ada Om Bay juga. Nah nyaman lah yang dimakan. Alhamdulillah Om Bay. Kalau ditanya nyaman yang dimakan tuh nyaman sih. Karena dibari gitu. Nah pun orang lain pun ulun. Namun menukar seorang tuh nyaman emang insya Allah. Aduh ada siapa nih? Bang Rudolf tadi Kunto Aji ya tadi ya. Oke. Adakah yang semalam? Ada Om Bay ada. Ada. Ente boleh datang ke rumah aja deh nanti di rumah. Di rumah bawa botol, tapi jangan botol yang 1 liter ya. Batas terjatah apa? Jatah terbatas ya. Aduh, ulama taruh subang awak makan nang itu jar. Terima kasih Bang Ramli, doakan dia mudah lulun bukurus. Oke, Pak Ramli, listrik hari ini padam merugikan badan. Nah, Pak Ramli di wilayah Sungai Musang lah mati listrik pulang hari ini. Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Ramli. Di Jogja juga sempat padam ya, tapi tidak lama, cuma sebentar. Oh, alhamdulillah. Beberapa hari ini enggak ikut live katanya baru aja sakit lambung Bang Adit. Oh, cepat sembuh buat Mbak Fatimah ya. Sehat terus ya biar bisa beraktivitas ya. Oke, assalamualaikum buat Putri kata Mbak Fatimah. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Itu Putri tuh dari RRI IKN. Salken dari salam kenal dari RRI IKN, Bang. Sekali dulu tetap di udara. Ketemu lagi bareng aku ya. Tadi pagi aku yang gabung ke kamu, sekarang kamu gabung ke aku ya. Terima kasih teman-teman RRI IKN, mantap. Jangan lupa nih buat teman-teman follow RRI IKN ya, setiap pagi sampai jam 3 kalau nggak salah. Itu ada siaran live-nya juga. Kalau nggak bisa nyampe dengerin frekuensi RRI IKN, gabung aja lewat TikTok-nya RRI IKN tuh. Seru juga kok ya. Aku juga kadang sering gabung juga ke RRI IKN loh teman-teman ya. Oke, ada Emi Daya. Assalamualaikum Bang Titip. Lagu nostalgia 80-an, 90-an. Waduh, kalau lagu nostalgia termalam Bang. Bang, Mbak. Mbak Emi, termalam ya jam 10 sampai jam 11 Mbak Emi. Jam 10 sampai jam 11 di Melody Memory ya. Iwak-iwak nang mati diulah iwak kering Bang Ai. Nah, itu dia. Tergantung biasanya buahnya itu memang ini. Makanya si Putri tadi kan karena sibuk menyiangi iwak-iwak yang ada terus supaya kawan dimanfaatkan lagi kada terbuang sia-sia aja orang tuh lah. Lagunya ikut aja Bang Ari kita Mbak Fatima. Oke, siap Mbak Fatima, terima kasih ya. Oke, pendengar, sekarang kita akan putar dua lagu dulu dan kami informasikan juga nanti jam 15.53 itu kumandang azan asyhar wilayah Banjarmasin dan sekitarnya ya. Ini dia Kunto Aji menjadi milikku.

0: Bersama dengan informasi dan inspirasi pendengar 53 berita pasti pukul 5 waktu di sana. Sekarang waktu yang berkumandang antara nasional untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Jangan berkecil hati jika orang lain salah paham terhadap kita, karena Allah paham akan isi hati kita. Jangan gusar jika ada yang menghakimi kita, karena tiada hakim sebaik Allah Ta'ala.
3: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat kita.
4: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar dan teman-teman semuanya. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Blaria Indonesia dan di Banjarmasin sore bersama Aditya ya. Dan 59 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Artinya perjumpaan kita di Blaria Indonesia cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di 97,6. Tapi jangan kemana-mana, habis ini kita masih, Aditya masih akan terus menemani Anda di Banjarmasin sore hingga pukul 7 malam nanti. Dan setelah ini juga pendengar, kita akan mendengarkan bersama-sama siaran Dialog Green Radio ya. Pada kesempatan hari ini bersama dengan Mbak Winda Savitri ya, kita akan membahas tentang Desa Balangian Bergerak Maju Menjadi Bebas, Desa Bebas Sampah ya, di mana Mbak Winda ini adalah Sekretaris Bank Sampah NA Green Desa Balangian Aranio Kabupaten Banjar. Kita ngobrol bersama beliau. Nantinya bagi teman-teman juga yang ingin bergabung, kami persilahkan. Sorry, tiap pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.

0: Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di program Green Radio. Senang rasanya di kesempatan sore hari ini, Sabtu 11 Juli 2026 ya, Aditya kembali menemani Anda di program yang tentunya ya selalu mengajak kita menjadi lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Pendengar, sore hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua dari salah satu desa di wilayah Kabupaten Banjar, yaitu di Desa Balangian. Nah, topik kita hari ini adalah membahas Desa Balangian bergerak menuju desa bebas sampah. Kita tahu pendengar, Desa Balangian di Kecamatan Araniu tepatnya, letaknya ada di kawasan Waduk Riam Kanan dengan pesona alam yang wah, gak usah ditanya, luar biasa, keren banget ya. Tapi bagaimana dengan pengolahan sampahnya di sana? Nah, untuk membahas bersama lebih dalam, dan sudah terhubung pendengar bersama kita melalui saluran Zoom ya, ini ada Mbak Winda Savitri ya, selaku Sekretaris Bank Sampah NA Green di Desa Balangian Araniu, Kabupaten Banjar. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Winda.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Alhamdulillah, sehat Mbak Winda?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini pendengar dan pemirsa bersama Mbak Winda, kita akan mencari tahu lebih dalam ya, bagaimana selaku sekretaris ya Bank Sampah di Desa Balangian ini bersama pengelola yang lainnya, Mbak Winda bisa menjalankan Bank Sampah di Desa Balangian ini ya. Nah, tentunya di sore hari ini bagi Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Mbak Winda, kami persilakan melalui pesan singkat WhatsApp, insya Allah nanti kami bacakan di 3251562 ataupun di 0811-511-1410 juga ya. Dan kita tahu juga bagi teman-teman yang ingin ke Desa Balangian, kalau dari Banjarmasin itu selain sampai di desanya yang udah bagus, menuju ke sananya pun juga pesonanya udah luar biasa banget Mbak Winda ya. Apalagi kalau udah masuk setelah simpang 4 Banjarbaru Martapura, udahlah kanan kiri itu udah hijau semua tuh, seru pokoknya ya. Nah, Mbak Winda, saat ini kan kalau boleh dibilang nih, untuk Desa Balangian sendiri NA Green atau Bank Sampah NA Green ini sudah berapa lama sih Mbak berdirinya?
1: Bank Sampah NA Green ini berdirinya tanggal 29 November 2019. Mm-hmm. Kurang lebih berapa tahun ya? 6 tahun lah ya.
0: 6 tahunan ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat sebelum berdiri NA Green atau Bank Sampah NA Green di Balangian ini Mbak, kondisi sebenarnya, kondisi persampahan di sana itu seperti apa sih Mbak sebelum Bank Sampah ini berdiri di tahun 2019 itu Mbak?
1: Memang kalau di Desa Balangian itu kan tidak ada TPS ya. Mm-hmm. Jadi warga itu membuang sampah itu kan dia ke selokan depan atau ke belakang rumah gitu Mas. Mm-hmm. Jadi dia berserakan begitu. Mungkin saya pribadi sebenarnya nggak enak aja ngelihat kondisi yang seperti itu. Jadi dengan harapan saya dengan hadirnya Bank Sampah ini ya kan, dengan diberikannya edukasi kepada masyarakat, pemilahan seperti itu, sampah-sampah yang mungkin bisa kita jual ulang, bisa mengurangi tumpukan-tumpukan sampah yang biasanya masyarakat tumpuk di depan ataupun di belakang rumah.
0: Oke. Jadi pertama kali tercetus ide membangun bank sampah ini dari siapa sih Mbak sebenarnya? Apakah ada pihak dinas yang datang atau memang inisiatif dari tim yang ada di NA Green ini Mbak?
1: Awal munculnya sebenarnya mungkin karena ketidaknyamanan seperti itu Mas, melihat sampah-sampah yang mungkin bisa dipilah dan dijual ulang itu kayaknya kita tuh bagus gitu ya kan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman buat gimana kalau kita bikin bank sampah gitu, buat ngambilin sampah-sampah yang di rumah-rumah warga. NA Green ini mas sebenarnya dia itu NA itu maaf ya, NA itu sebenarnya dia organisasi perempuan muda gitu yang ada di Blangian. Jadi kita perkumpulannya itu kayak remaja putri lah seperti itu. Usia sampai 35 atau 40 tahun. Jadi kita kan ada program-programnya gitu juga. Jadi inisiatifnya itu diajak barengan aja sih semua teman-teman gitu. Gimana ya kalau kita tuh bikin bank sampah gitu. Bank sampah itu begini begitu kan, dengan waktu itu ilmunya masih minim juga. Cuma pengen aja rasanya gitu ngumpulin-ngumpulin sampah-sampah yang memang bisa dikumpulin dan dijual ulang, Mas. Awal ide itu gitu, dan teman-teman tuh responnya baik aja sih. Jadi kita bikin rapat kemarin kan tanggal 29 November 2019 itu kita rapat. Kita bicarakan juga sama perangkat desa gitu. Responnya bagus aja sih gitu, Mas. Kemudian pertama kali kita nyampain kayak semacam sosialisasi gitu di masyarakat itu di tempat ibu-ibu pengajian. Gini loh ibu-ibu, kita tuh mau bangun namanya bank sampah. Bank sampah ini begini begitu kita jelaskan. Kemudian teknisnya begini begitu, barang-barang yang bisa kita beli dan harga-harganya.
0: Oke, okay, baik. Artinya boleh dibilang sebelum ada NA Green ini apa situasi persampahan di kawasan Balangin cukup memprihatinkan juga, Mbak ya? Ternyata
1: memang kebiasaan ya kan, mungkin dari sekarang kayak cara menghilangkan sampah itu kan yang cepat adalah membakar ya,
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Jadi salah satu pemikiran saya juga kenapa kita nggak ikut mengurangi asap-asap dari pembakaran sampah itu dengan memilah sampah-sampah yang sudah kita sampaikan itu ke pasar masyarakat. Dengan memilah itu kan artinya daripada jadi sampah numpuk atau dibakar jadi asap, jadi penyakit, lebih baik ayo kita kumpulin gitu. Kita ajak ibu-ibu.
0: Mendingan jadi dijadiin duit gitu, Mbak ya.
1: Dijadiin duit meskipun ya karena jarak.
0: Betulnya
1: yang pengaruhi harga juga.
0: Nah, kalau selama ini mungkin desa Balangin kan mungkin salah satu desa tujuan wisata juga, Mbak ya. Nah, kalau selama ini Mbak Winda ngelihatnya sampah itu sebenarnya apakah memang produk lokal atau kebanyakan sampah dari pendatang nih, Mbak? Kalau dilihat gitu secara umum.
1: Sampah semakin menjadi desa wisata ini, Mas. Sampahnya itu memang membludak sih, tumpukannya di gunung-gunung, di hutan itu juga beberapa. Lalu memang di kelompok wisatanya Pok Darwis membuat aturan kan bahwa sampah yang dibawa oleh para pendaki itu tidak boleh ditinggal di desa, harus dia bawa pulang. Gitu. Kemudian sebelum mereka ketika datang ke Belangian itu apa isi tas mereka, apapun yang mereka bawa itu semuanya harus dicek sama pengelola atau yang nungguin biasanya di depan itu registrasi sampah dari kresek berapa. Kemudian misalkan ada pembalut kah, ada botol berapa gitu, dicatat semuanya. Dan katanya nih kalaupun misalkan dalam hitungan yang tercatat di buku, di catatan mereka, misalkan sampah botol 10, plastik 20, kemudian katanya ketika turun dari Gunung Kahung kan, air terjun yang terkenal di Belangian, sampah itu kurang gitu, kurang dari hitungan catatan yang mereka sampaikan ke tempat registrasi, dan katanya itu ada dendanya, Mas. Ketika kita mencatat sampah itu kan yang dibawa oleh pendaki itu, kita disuruh juga buat ninggalin KTP. Jadi waktu turun sampah itu ditukar sama KTP juga, dan tapi sampahnya nggak ditinggal sih, dibawa gitu, dibawa bawa pulang, bawa pulang mereka sendiri, nggak ada yang ditinggal.
0: Oke, harusnya berarti kalau dilihat seperti itu kan sebenarnya untuk pengolahan sampah sendiri aman ya kalau dikelola benar-benar, tapi ternyata kenyataannya setelah jadi desa wisata malah semakin numpuk gitu Mbak ya.
1: Numpuk karena yang dominannya itu memang sampah-sampah dari makanan ini masih yang kresek-kresek yang itu tuh yang dominan banar dari yang dibawa oleh para pendatang di belangnya. Kalonya botol-botol itu memang pernah pengurus Pokdarwis itu dia apa nggak selalu sih, mungkin karena kesibukan gitu ya, saking banyaknya pendaki sempat ada ngumpulin beberapa kilo botol plastik gitu dari hasil pemilahan sampah ketika mereka pulang itu ada disetorkan juga ditabung ke bank sampah kami.
0: Berarti artinya ada kerjasama ya dari Pokdarwis dan bank sampah NA Green ini. Nah, Mbak Winda, ini kan sampah sudah terkumpul apa segala macam. Nah, untuk pengelolaan sampah sendiri, maksud kami pengelolaan bank sampah sendiri nih Mbak Winda. Ini kan pengelolaannya dipegang oleh grup remaja tadi ya, NA ya namanya di Balangian tadi. Itu untuk distribusi sampah yang sudah terkumpul itu kemana Mbak?
1: Saat ini di Kabupaten Banjar ada bank sampah sekumpul yang diamanahi
0: oleh Dewi ya,
1: Kementerian Hidup untuk membina seluruh bank sampah di Kabupaten Banjar termasuk NA Green Blangian. Jadi kami menjual atau menyerahkan sampah-sampah yang sudah kami kumpulkan di desa itu diambil lagi oleh Ibu Dewi, bank sampah sekumpul. Cuma karena kita tahu sendiri bahwa di Belangian ini tempatnya yang lumayan jauh dan itu memerlukan banyak waktu dan biaya juga ketika mengirim sampah. Pernah kami mengirim sekali atau dua kali ya, kemarin lewat darat, lewat kiram itu ada mas tembusan ke Belangian. Cuma karena jalannya dan segala macam alasan yang lumayan menyulitkan dan kadang orang takut gitu ya membawa mobil, mungkin apa hujan kah apa gitu, nggak bisa lagi kita mengirim sampah lewat darat. Akhir kami Juni dua kali kemarin ada mengirim sampah lewat kelotok, ditunggu sama Ibu Dewi di dermaga Riam Kanan. Jadi kan agak lumayan tuh dari bank sampah nih diangkut ke dermaga Belangian buat dibuat ke dalam kelotok gitu kan, kemudian dibawa penaik kelotok, ditunggu sama bank sampah sekumpul di dermaga Riam Kanan. Dan sebenarnya agak rumit juga sih membawa sampahnya itu. Selain rumit juga memerlukan biaya yang lumayan.
0: Berarti ini ya karena aksesnya tadi ya. Dan memang sampah tadi kan selain bawaan dari para wisatawan yang berkunjung ke Balangian, produk lokal juga kan pasti menyiapkan bahan-bahan untuk wisata yang datang juga ya. Nih akhirnya sampahnya itu ngumpul, cuman di sana TPS-nya nggak ada karena kondisi jalurnya ya. Ya agak susah juga Mbak ya.
1: Nggak mungkin juga kan ada TPS, nggak mungkin ada truk yang ngambil kan ke sana.
0: Betul.
1: Lewat darat nggak ada. Jadi memang ada sih di Belangian kemarin dibuatkan sama mahasiswa KKN dari mana ya? Dari UIN. Lupa dari mana, pokoknya luar Kalimantan dia KKN di sana kayak cerobong pembakaran sampah gitu di pinggiran hutan sih buat sebenarnya memang membakar sih masih, cuma sampahnya aja lumayan gak kesana kemari habis dibakar masih di dalam cerobong asap itu. Dibuatkan sama mahasiswa KKN.
0: Baik, berarti selama ini kan artinya proses-proses yang sudah dilakukan selain di NA Green Bank Sampah itu hanya dibakar dan belum jadi produk apa-apa berarti selama ini, berarti Mbak ya? Belum, oke. Nah, pendengar dan pemirsa, kalau kita lihat kondisi Desa Balangian ya, untuk wilayah kabupaten kota, khususnya di Kota Martapura, Kabupaten Banjar sendiri, jaraknya agak jauh. Kalau lewat darat, katanya kan, kata Mbak Winda, jalannya iya sih memang angker, terus jalannya nggak mulus Mbak ya. Apalagi kalau hujan atau mungkin agak kesorean segala macam, sepi karena kiri masih hutan. Nah, kalau nya lewat jalur normal, kedua kali tangan dibawa dulu ke karena dua kali bisa 1, 2, 3 mulai pengumpul bank sampah, dibawa ke kelotok, pindah ke kelotok dulu, dari kelotok sampai ke dermaga riam kanan, pindah lagi dari kelotok ke truk dari bank sampah induk sekumpul. Nah, habis itu hanyar dibawa ke bank sampah sekumpul. Nah, ini artinya jalurnya cukup panjang ya, benar-benar sebuah perjuangan. Nah, tapi selama 6 tahun ini Mbak, ini apakah ada rutin gitu Mbak untuk mengirimkan sampah ini Mbak ke pengumpul bank sampah di sekumpul itu dengan jalur air tadi Mbak?
1: Harus banyak Mas. Misalkan ya
0: minimal
1: separuh kapal tuh. Memang dominannya sih biasanya kardus ya. Dominannya tuh kardus, jadi misalkan 500 kilo gitu. Botolnya misalkan berapa karung ya biasanya tuh. Ya lumayan, harus banyak lah gitu ya. Soalnya kita rugi di ongkos kalau mengirim
0: sedikit ya.
1: Sedikit. Dan memang minat masyarakat itu kayaknya dengan harga kita yang sangat minim seperti itu. Orang salah satu semangatnya tuh memang kurang sih, mengumpulkan memilahnya itu kayaknya jadi kayak agak rendah gitu loh semangatnya, karena emang harganya yang rendah sekali. Misalkan berapa ya harga botol di bank sampah?
0: 3.500 kilo.
1: Itu kan ada pembagiannya juga, ada yang bersih, ada yang biasa gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Paling kita bisa beli di desa itu 1 kilo berapa ya? 500 kah berapa gitu.
0: Minim kan. Karena dipotong biaya ini tuh dia pengiriman tadi ya, Mbak ya.
1: Kadang orang ada juga warga tuh yang memang dia tuh rajin aja sih ngumpulinnya gitu kan. Kadang nggak mau juga dibayar gitu karena mungkin murah lah. Nah. Jadi dikasihkan aja gitu ke kami, bisa aja juga. Karena ya harga tadi tuh kadang masyarakat tuh biasa aja gitu kayaknya tuh melihat botol-botol tuh kadang ya masih membakar-bakar tuh memang masih ada aja sih, cuma ada juga yang rajin gitu Mas ngumpulin. Karena mungkin memang memilah sampah ini perlu kesadaran gitu. Hal-hal kecil yang kadang kita anggap, kita pandang sebelah mata, dan itu tuh sebenarnya kalau kita lakukan efeknya tuh sangat baik gitu. Satu botol itu kan umurnya berapa ratus tahun ya kan?
0: Betul.
1: Kalau dalam ke dalam tanah itu menimbulkan ya kerusakan apalah segala macam gitu kan ilmunya. Ya, daripada hal itu terjadi, tinggal kita masukin ke kardus sampai penuh misalkan, kardus apa? Kayak karung gitu. Tinggal diserahkan, itu kan kayaknya nggak sulit juga sih bagi mereka-mereka yang sadar dan paham tentang arti sampah dari rumah untuk menjaga lingkungan.
0: Oke. Tapi selama 6 tahun ini berdiri Bank Sampah NA Green ini, Mbak Winda, ini respon masyarakat emang benar-benar sedingin itu kah Mbak? Karena mungkin harganya juga yang rendah itu Mbak.
1: Awalnya itu Mas, awal berdirinya itu kan 2019 ya. Kemudian kami itu kan orang-orang di bank sampah ini memang orang-orang yang tidak sepenuhnya selalu hadir Mas di bank sampah itu. Karena kita ada yang bekerja di sini, ada yang memang tidak bekerja tapi sebagai IRT atau dengan kesibukannya masing-masing lah. Rata-rata memang mereka sebagai petani ya kan, dan pekerjaan mereka yang itulah yang diprioritaskan. Di bank sampah itu memang alhamdulillah masih ulun bersyukur juga, meskipun kadang lengkap kadang enggak gitu ya anggota ulun. Tapi masih banyak aja sih yang datang-datang gitu buat ngebantuin. Jadi mungkin nih awal-awal tuh mas saya orang tuh sangat antusias, kami tuh sangat capek banget gitu. Tapi orang itu kalanya kayak iya tadi jar ulun kayak botol-botol tuh orang tuh kayak malas aja gitu nih, mengumpulkan. Tapi kalau kayak besi, aluminium, apa-apa yang rumah harganya tuh lumayan gitu waktu itu, tuh seneng aja menjualnya ke kami. Kemudian kan pas COVID kan tahun berapa itu 2020 sampai berapa yuk? Nah itu harganya tuh kan rasanya turun benar. Turun benar mas saya. Jadi orang anu kami ini rada-rada kebingungan juga mengatur harga dari harga yang waktu itu besi itu berapa yuk harganya dulu tuh waktu kami buka tuh mahal. Pas COVID itu turun benar mas saya. Kardus itu pun rasanya berapa ribu lah, lebih dari 5.000 rasanya kami awal-awal membuka bak sampah tuh. Pas top itu turun benar jadi 1.000 berapa gitu. Jadi kayaknya tuh salah satu itu tuh orang malas juga, udah gini daripada numpuk ya kata orang kan kita bakar aja gini kayak gitu. Oh iya pengalaman. Kemudian juga yang masalah yang ulun sebutkan tadi yang tumpang tindih pekerjaan juga kadang membuat tidak maksimal juga sih di bank sampah. Misalkan kalau satu orang aja kan yang mengurusi atau mengambil apa ke rumah-rumah warga itu sedikit kelelahan mas. Jadi ibaratnya kalau selama ini memang di bank sampah itu seperti kayak kegiatan sosial aja lah gitu. Yang mana memang dampaknya ini sebenarnya sangat bagus sih kalau kita jalankan terus-terusan di bank sampah ini untuk lingkungan.
0: Oke, tapi kan kebanyakan masyarakat orientasinya kalau kita kumpulkan sekilo harganya seapa gitu kan, karena kan ada potongan biaya pengiriman tadi kan Mbak ya. Setahu saya kan kemarin minggu kemarin ya kalau nggak salah itu sempat ngobrol terkait tentang beberapa harga ya, harga kayak kalaunya gelas putih ya, gelas plastik yang warna putih itu kan di harga 3.500. Kalau botol putih kan sekitar 3.000, terus botol yang berwarna sekitar 2.500-an ya kalau nggak salah.
1: Beda. Itu harga di induk kan?
0: Di induk, iya betul, harga di induk, benar.
1: Kalau nya misalkan kayak plastik PET apa nih, aqua di induk tuh 1.800. Kami tuh paling membelinya di desa kan 800 atau 500 lah seperti itu. Itu kan jauh kan, lumayan gitu ya, karena jarak, kami menang dari itunya, dari yang biaya operasional pengiriman itu.
0: Nah terkait biaya operasional pernah nggak Mbak mungkin minta dana bantuan ke pihak desa atau pihak ke kabupaten kota atau dinas lingkungan hidup di Kabupaten Banjar Mbak terkait biaya pengiriman aja. Jadi kan kalaunya harga di induk kan tidak berubah dengan harga yang ada di Balangian gitu. Jadi kan masyarakat tetap semangat nih, sekilo lumayan banyak nih duitnya gitu.
1: Kalau di desa sih support aja gitu. Kalau ada di desa juga ada tosa ada. Kemudian kadang kami dibelikan juga sama desa kayak karung-karung gitu, timbangan gitu kan. Pernah juga sih di desa buat biaya ngantarnya itu, ngantar sampahnya dari pakai kelotok itu pernah juga. Kemudian buat apa? Membayar paman-paman yang mengangkutkan dari bank sampah ke dermaga Belangian, membuat ke kelotok pernah juga ada gitu. Dan kalau dari desa sih support aja biasanya.
0: Tapi nggak selalu kan Mbak ya?
1: Nggak, supportnya sih begitu ya. Soalnya bangunannya kami juga dibangunkan oleh desa juga. Bidangnya itu, bidang sampahnya itu. Cuma emang harganya minim mas.
0: Minim banget ya. Coba seandainya harga di induk sama ya, rata gitu dimanapun berada, harga tetap harga induk. Cuman untuk biaya transport gitu.
1: Kalau itu mas, yang bisa terus-terusan mengirimnya lewat darat, lewat kiram misalkan. Mungkin bisa kita naikkan mas, kalau pasti gitu lewat situ. Naiknya, mengirimnya maksudnya.
0: Oke, tapi mungkin dari...
1: Ya, kenapa? Pasti nggak selalu bisa kan ngirim lewat darat, lewat kiram itu. Kami kan ngirimnya tuh pakai pickup orang juga, orang yang ada ke situ gitu, mungkin dia berdagang. Nyai kah bisakah gitu membawakan sampah ke sekumpul gitu. Kalau katanya bisa kita buat, kalau nya nggak pasti mungkin takut kah atau banyak bawaan yang lain kah nggak bisa nggak jadi dibuat. Daripada numpuk kan di bank sampah nanti ada rayap lah apa segala macam binatang gitu. Jadi kita kirim aja lewat kelotok.
0: Oke, okay. Itu menjadi salah satu kendala juga Mbak ya, artinya untuk pengiriman sampah-sampah yang ada di Balangian ini. Oke, okay, tapi kalau pernah nggak Mbak Winda menghubungi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banjar Mbak? Mungkin supaya ada bantuan, misalnya biar rutin nih, misalnya sebulan dua kali kah diminta dari Dinas Lingkungan Hidup, ada nggak sih Mbak mengajukan gitu permohonan?
1: Kemarin Dinas Lingkungan Hidup ada ke Belangian itu acara apa ya kemarin? Mau lomba Belangian diikutkan lomba apa Germas atau STBM ya ada kemarin hadir itu Dinas Lingkungan Hidup cuma kalau dari Pembaka tuh mintanya itu aja sih sama kurang lebih sama yang Ulu sampaikan di sini memang kalau kami itu hitung kami hitung itu sebenarnya kami itu kada dapat untung gitu dari penjualan sampah itu bukan secara mas apa secara pribadi atau masuk kantong sendiri itu kayaknya nggak ada cuman buat kegiatan sosial aja gitu. Kemudian Pembaka tuh kalau yang jelasnya itu dia minta tosa sih tambahan gitu buat karena tosa di desa juga lumayan udah tua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau
1: Mbak,
0: untuk minta
1: yang...
0: ini apa, Mbak? Misalnya minta bantuan misalnya truk dari dinas misalnya datang misalnya sebulan sekali atau sebulan dua kali untuk ngambil itu nggak ada minta berarti, Mbak ya?
1: Kayaknya nggak mungkin, Mas. Kemarin tuh pernah ya ada truk buat ngangkut paping desa. Aduh, ya, kasihan, mogok.
0: Oh.
1: Karena jalannya itu berapa kali ya kemarin truk ke situ dan itu susah banget buat dia balik lagi ke sininya maksudnya keluar dari Belangiannya itu karena kondisi jalan menuju Belangiannya itu yang memang benar-benar susah.
0: Oke.
1: Apalagi ini jembatannya tuh kan saat ini cuma dari kayu. Kayu yang kayak kayu yang agak besar sih memang disusun itu kan. Itu kan katanya anu akhir-akhir ini memang banyak yang ambruk, runtuh gitu. Jadi kalau mobil-mobil tuh kecuali dia mobil yang besar gitu kan bisa lewat sungai yang sungai-sungai kecil itu nggak masalah kan bagi mereka. Cuma kalau mobil biasa kayak pickup-pickup tuh belum tentu mereka berani lewat. Nggak lewat jembatan-jembatan itu. Kendaraan sih aman aja sih kalau hanya kendaraan. Tapi kalau mobil kayak pickup yang biasa kami ngirim tuh, apalagi mobil pickup dari kayak punya Ibu Dewi itu yang bawa coba tuh kayak gak ada
0: nggak sanggup ya
1: tuh lewat sanggup kasihan tuh karena tercelobok.
0: Iya betul. Malah malah tambah masalah berarti Mbak Dewi ya.
1: Tambah masalah.
0: Oke, ini berarti intinya intinya kan dari Desa Balingan ternyata sebenarnya untuk pengelolaan udah bagus, cuman terkendala di aksesnya ini berarti Mbak ya?
1: Aksesnya ini dan memang ya tanggal di aksesnya ini bagus aja sih sebenarnya kalau memang terus-terusan dijalankan. Ya itu tadi kan masalah itu juga kesadaran gitu dari masyarakat buat itu ngumpulinnya gitu. Kami kadang karena kesibukan masing-masing juga memang kami sadari itu bahwa kelemahan kami itu kadang di situ gitu untuk terus masih mengedukasi gitu kepada masyarakat mengajak ayo ibu-ibu sampahnya dipilah dari rumah dijulung kayak kami ada aja kayak itu meskipun kadang setiap hari lah gitu kan punya pekerjaan masing-masing gitu. Maka kadang ya mungkin orang biasa aja sih gitu. Selain itu kemarin pernah juga Mas kami bikin tas gitu ya dari
0: plastik
1: ya bisa dicukur kain bekas lah gitu dijahit oleh tangan-tangan orang baik gitu kami bagikan ke masyarakat juga saya lupa tahun berapa ya lumayan sih ada yang Mas bawa ada yang maksudnya ke warung gitu belanja ada yang bawa ada yang banyak juga sih yang membawa buat ngurang-ngurangin sampah gitu.
0: Okay, baik. Nah, kalau untuk lokasi pengumpulan sendiri, Mbak, ini lokasinya di dekat balai desa kah, atau di mana, Mbak?
1: sebelum kami dibangunkan oleh desa, bank sampah ada kami mengumpulkan di belakang masjid gitu kayak gudang. Kemudian tahun 2020 atau tahun berapa ya itu dibangunkan sama desa bangunannya bank sampah. Nah, agak itu sih arah menuju dermaga sih. Tempatnya itu. Itu ada kalau pian melihat, kalau pian ada kesempatan jalan-jalan ke Blangin mungkin pian melihat aja sebelah kiri ada spanduknya.
0: Oke, ini berarti istilahnya kedepannya nih berarti bisa minta bantuan klotok nih Mbak, sama Dinas Lingkungan Hidup nih Mbak, khusus bawa sampah.
1: Boleh banget sih sebenarnya, karena kan kita di Aranio beberapa desa yang dilalui gitu. Siapa tahu aja dengan adanya hal tersebut ya kan, masyarakat-masyarakat di desa lain selain Blangin itu dia lebih semangat aja gitu buat apa maksudnya semangat buat memilah gitu. Karena gini mas, saya tuh kemarin kan beberapa kali kan sering ke pelabuhan ngirim sampah itu. Jadi kan orang-orang itu kan nanya, ini Winda kah yang nukari sampah-sampah nih? Lain paman, ulun nih membawa akan sampah dari bank sampah ini. Maai bagusnya lah kayak itu jakanya di sini nih atau di, menyambat mungkin menyambat tempat sidin kayak itu. Bagus lah jaka kita tuh ada jual yang kayak ini mau ngelola kayak gitu kan. Anu bagus juga kayak itu kegiatannya, bahasa Banjar aja ulun jadi. Jadi kan ujar anu inggi jarun lo anu kawaja anak mudanya jarun yang diajaki atau dibawa ike apa kayak itu nggak disuruhi. Iya bagus aja jar. Pokoknya orang tuh kayaknya tuh ada yang mbak istilah ulun ini kan berdiri diri kayak itu mungkin sambil keuyuhan mendanai Ibu Dewi misalkan membuat sampah-sampah itu ke dalam pickup sih. Nah ada yang orang menghampiri, dari mana ya apa kayak itu. Nah orang-orang di sekitar dermaga situ juga cuma kayaknya tertarik aja kayak itu. Nah hendak juga anu mengumpulkan gitu seandainya ada yang memulai atau mungkin ada wadahnya kayak gitu mas. Karena ada juga kalau misalkan posting-posting di status tuh kan ada juga yang ngomongin, ih raminya nih bukan Belangian nih anu remajanya nih atau anak mudanya nih maulah yang kayak itu loh raminya kayak itu. Nah kayaknya tuh kalau emang ada-ada aja sih di desa-desa lain tuh orang-orang yang memang ingin seperti itu, cuma yang memulainya itu kayaknya mungkin atau
0: masih belum ya. Orang banyak. Masih belum. Bukannya keredam, masih belum sadar. Tapi berarti istilahnya kalau nya ada apa ya bahasanya, kalau koordinasi dengan pihak bank sampah induk sekumpul, alangkah indahnya seandainya mungkin di sekitar Aranio tuh mungkin di rem kanan tuh ada bank sampah untuk mengumpulkan. Jadi biar gampang di desa-desa sekitar nanti ngumpulnya di situ aja gitu. Nanti enggak perlu ada langsung ke sekumpul gitu.
1: Bank sampah PLTA ada. Itu juga di bawah binaan bank sampah sekumpul. Cuma ulun kurang tahu sih bank sampah PLTA ini apakah masih atau kadang-kadang atau apa ulun kurang tahu. Ulun pernah juga sekali menjual ke situ mas saya. Cuma kami kewalahan karena di bank sampah PLTA itu kemarin tuh kada diambili kami ke pelabuhan.
0: Jadi kami
1: menyewa motor, menyewa taksi kayak itu nah mas, membawa ke PLTA itu kan menaikkan kalau mama berapa kali membuat. Jadi kami pernah ke situ menjual sekali aja kami pernah, karena kami keuyuhan mana membuat kan ke taksi itu kenapa kalau sekumpul kan ini turun ke bawah turun ke kapal itu nah mundur para kelotoknya itu mundur kapan apa ya pickupnya tuh jadi kada jauh mas saya mangkatnya tuh jadi kada tapi biarpun ada mau upah orang seiku berdua paling kada jauh jauh mangkatnya. Karena pikir Ibu Dewi kan kawa turun ke Parak Banar loh, kapak kelotoknya turun.
0: Padahal ada yang parah, cuman nggak tahu lah aktif keadanya. Coba seandainya itu benar-benar diaktifkan dan ada jadwal tertentu, misalnya mengambili, misalnya seminggu sekali atau seminggu apa sebulan dua kali kan nyaman gitu nalah mengumpulakannya.
1: Nyaman. Cuma iya kayaknya itu bang mas, kayaknya yang orang nang mau uluakan tadi. Di desanya itu nah mas yang mau uluakan bulu kayak anu ayo lah kasih rapat nah apa kayak itu nah kayaknya belum ada gitu kayaknya sih.
0: Ini harusnya lebih digalakan lagi ya, jadi kalau ada koordinasi antar desa terus juga bank sampah di PLTA tuh bujur-bujur bergerak gitulah bekerja sama, Itu bahasanya harga di desa pun sebenarnya kada serendah itu, bisa dinaikkan lagi kan, karena aksesnya kada terlalu ini, kada terlalu repot.
1: Rasanya rumah, alasannya kayak itu, rasanya dari PLTA tuh motor pickupnya kada ingat ulun tahun berapa yang ulun menjual tuh, kada ingat. Ini apa? Mengangkut berapa kali angkut?
0: Iya, bujur-bujur itu memang masalah-masalah baja, masalah bandar lah bahasanya. Cuma kalau nya beestapet kan tadi kan lah, itu kawa bandar sebenarnya ya. Ini mudah-mudahan ke depan ini perjuangan Mbak Safitri dan kawan-kawan di NA Green ini bisa terjawab. Ini mudah-mudahan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ya, terus juga Bank Sampah Induk ya, Bu Dewi mungkin bisa dicek lagi, Bu Dewi, yang di PL apa, Bank Sampah PLTA ya. Itu gimana progresnya gitu ya. Jadi kalau memang ada bantuan, mungkin bisa dibantu nih Bu Dewi untuk ke Dinas Lingkungan Hidup agar ada bantuan. Jadi jualnya ke Bank Sampah PLTA. Jadi yang di desa sekitaran Riam Kanan nih ngumpulnya ke sana. Jadi Bu Dewi juga gampang ngambilnya di Bank Sampah PLTA aja. Jadi harga kada banyak keluar duitnya gitu nah. Jadi masyarakat pun ada semangat gitu nah untuk mengumpulkan sampah ini, memilah sampah ini, Mbak Dewi ya. Mbak Winda ya. Oke, ini luar biasa perjuangan kawan-kawan di Desa Balangian, pendengar ya. Terus bergerak ya agar Desa Balangian benar-benar bisa bebas sampah. Tapi progresnya sendiri Mbak Winda, kalau dilihat dari beberapa tahun ini, sampah-sampah di wilayah khususnya Balangian ini seperti apa, Mbak? Apakah berkurang karena kesadaran adanya bank sampah ini, atau seperti apa, Mbak, sekarang?
1: Yang ulun perhatikan itu, kalau yang di bawah barumahan gaji orang tuh
0: masih lah.
1: Kayak masih ada memang. Tapi kayak orang tuh kemarin bisa masa yang tahun berapa itu ya, habis-habisan menjual ke kami kayak tank-tank yang di bawah-bawah berumahan tuh, yang pelang habis sisa-sisa kendaraan yang tebeng-tebeng apalah tuh orang jual juhutnya mas di bawah-bawah berumahan tuh. Lumayan pang sebenarnya berkurang nih. Orang tuh ada-ada aja pun kadang mengumpulkan dalam rumah kayak itu mengiau, karena kayak kami bilang kami lewat sini Winda, sini nani ada kami nah berapa karung gua itu misalkan menjual-jualkan kadang di bawah-bawah berumahan, kadang minyak jelantah tuh ada jual tuh orang kumpul-kumpulkan kan, walaupun pada itu jangan dibuang ke apa, ke pipa pembasuhan kayak itu. Minimkan lah itu nah, dan kalau minyak jelantah itu kan ditukar aja sama bank sampah sekumpul tuh, jadi kami bawa jual ibu-ibu tuh kumpul kan naik meskipun sedikit-sedikit kayak itu, sisa-sisanya aja sedikit-sedikit tuh yang dibuang untuk ke tanah, karena kalau di jelantah itu kan kalau dibuang ke dalam pipa itu kan dia di kayak lemak gitu,
0: lemak mas, iya ujur
1: jadinya apa pipanya tuh. Nah, masih terus coba mas kami itu mengupaya akan benar kayak itu. Nah, kesadarannya itu mas yang sangat perlu. Orang tuh bisa aja ngomong CD, orang tahu aja dengan kehadiran kami nih, sadar aja orang. Cuma orang masalah sadar atau kadanya itu
0: iya.
1: Mas. Orang tuh kita tuh masih kada kawa lambat mau dia ambil tuh, apalagi orang tuh kada ketujuh, kalau kadang dihiga rumah ke dalam rumah kami nah betuyuk kardus apa.
0: Iya.
1: Orang bakar tuh. Kita tuh kada kawa lambat gitu. Kayak itu pun juga kalau SDM nih lah mas saya Johan,
0: iya.
1: SDM kayak misalkan nih kayak ulun nih kan sekretaris nih,
0: okay.
1: Ada orang di desa nih kan kada semua orang yang mau gitu kan kayak maju ke muka atau berhadapan langsung masyarakat tuh yang mau yang wani bepanderai kadang yang disuruhi mak madahi
0: itu sosialisasi lah bujur
1: maksudnya termasuk yang bukan menghambat sih apa ya jarang tuh faktor terapalah namanya, jadi yang disuruh tuh kayak modelnya tuh itu aja. Termasuk yang bepander nih kan ulun yang aturan direktur kalau yang bepander nih ini mah ulun yang bepander keluarin lekturnya ikam aja gare bagus ikam yang bepander gitu mun ada ikam baik ikam jar kayak itu mas.
0: Iya oke deh baik, artinya istilahnya perjuangan Bank Sampah NA Green ini masih panjang. Nah, kira-kira Mbak Winda ini bersama kawan-kawan NA Green, Mbak, target ke depan apa nih, Mbak? Mungkin di tahun 2026 lah apa gitu. Apakah ada ide-ide dari kawan-kawan supaya bank sampah NA ini lebih maju atau aksesnya lebih di gimana gitu, atau mungkin hendak mencoba ke pihak dewan kah atau ke dinas gitu, nah untuk minta bantuan-bantuan segala macamnya, Mbak?
1: Kalau dari ulun pribadi mengharapkan ke diri kami sendiri dulu untuk lebih aktif di bank sampah, misalkan kayak memberikan kesadaran seperti itu. Jadi ulun hendak benar melihat masyarakat tuh berbondong-bondong menyerahkan atau menabung sampahnya ke apa, ke bank sampah, karena masih dari rumah tuh banyak benar yang bisa ditabung. Misalkan kayak tadi botol kecap, botol sampo, botol sabun, kemudian kayak kardus apa termasuklah itu, kayak yang kotak-kotak kecil bekas teh, bekas odol tuh. Nah itu kan bisa dikumpulkan juga, kotak intalu, kemudian kita nukar kue. Kue itu kan ini berwadah-wadah kayak telur mas, itu tuh dari dua dikumpulkan, diserahkan ke kami. Minyak jelantah jangan jual lagi, dibuang ke tanah ya kan, maksud ulun tuh, atau dibuang ke pipa jangan. Punya rumah tuh banyak benar masih yang bisa dikumpulkan. Cukup yang itu benar. Kami nggak ada mengendalikan yang kresek-kresek tadi. Daerah aja kembali mengendalikan ya, kalau yang kresek-kresek tuh paling diolah mungkin eco brick itulah. Itu tuh kayaknya kurang benar juga, Bang. Mungkin itu memang bagus lah, salah satu kerajinan gitu. Cuma kayaknya minat orang untuk melakukan itu tuh kayaknya agak rendah sih menurut ulun. Ulun berharap itu kesadaran masyarakat kami, dan kami tuh hendak benar gitu, Najwa. Kami pribadi tuh hendak benar juga mas ya, karena di sampah ini pengurusnya tuh lebih aktif gitu. Tapi kami kan tuh nggak bisa juga sih maksain, karena kita punya kesibukan masing-masing, dan bagaimanapun bank sampah harus tetap ada dan jalan seperti itu meskipun kadang lelah gitu ya.
0: Okay.
1: Karena juga dianggap sebelah mata ya kan, karena ulun pernah juga orang kayak ini memang belum saatnya sih itu kan di bank sampah adanya dibilangin kayak itu, tapi ulun pikir apalagi kalau ada bank sampah kayak itu kan ulun kan mengkhawatir, ulun pikir daripada orang bakar lebih baik kita kumpulin gitu. Kan lumayan kan buat ngurangin asap gitu, asap dari pembakaran
0: cukup sangat beracun juga, betul.
1: Cukup beracun untuk pernapasan.
0: Luar biasa nih, mudah-mudahan ya semangat kawan-kawan di NA Green ini tetap membara, Mbak Winda ya, jangan sampai padam. Meskipun banyak yang skeptis, banyak yang meremehkan, tapi insya Allah deh kedepannya akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan dari siaran ini juga pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait, bahkan dari pihak provinsi bisa melihat gitu ya, dan mempertimbangkan ya terkait tentang bank sampah yang ada di Desa Balangian ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Winda ya, karena sudah 58 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah sudah berbagi cerita. Mungkin di waktu lain kita bisa ngobrol lagi Mbak Winda. Terima kasih banyak Mbak Winda. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Selamat sore Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Dialog Green Radio RRI Persatu Banjarmasin. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang. Saya Aditya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, YouTube RRI Persatu Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah, seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir. Selain itu, melakukan penggundulan hutan juga bisa menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan melakukan berbagai cara sederhana untuk mencegah terjadinya banjir, seperti tidak membuang sampah sembarangan, hindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, rutin membersihkan sekitaran rumah dari sampah, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
4: Banjarmasin sore ini.
5: Pukul 5 waktu Indonesia Tengah.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama saya Aditya dan Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara yang pertama pendengar, kita akan informasikan, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami, ada Vira Amelia. Selamat sore, Amel.
1: Halo, selamat sore Aditya, apa kabar di Banjarmasin sana?
0: Kabar baik, terpantau Samarinda agak berawan ya hari ini ya.
1: Betul sekali, tadi siang sempat mendung, tetapi sore ini kembali cerah nih, berawan Aditya.
0: Oke, cerah berawan, berarti mumpung malam minggu asik nih buat jalan-jalan ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, dari Samarinda, Mel, ada berita apa nih, Mel?
1: Ada informasi mengenai harga tabung gas 3 kg yang naik, Aditya.
0: Oke, silakan Amelia untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Disperindakop Kabupaten Paser mengambil langkah strategis terkait adanya kenaikan harga tabung gas bersubsidi 3 kg yang dijual pengecer toko kelontongan hingga Rp80.000. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sejumlah warung kelontongan yang ada di Kabupaten Paser diketahui telah menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kg hingga mencapai Rp80.000 dan melampaui dari peraturan yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah daerah maupun Pertamina Patraniaga. Diketahui harga tabung gas melon tersebut berkisar dari Rp60.000 hingga Rp80.000 di tempat pengecer yang berbeda-beda. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindakop UKM Kabupaten Paser Yusuf menerangkan sesuai dengan peraturan bupati dan yang diatur oleh pihak Pertamina kepada pangkalan resmi untuk menjual tabung LPG 3 kg eceran bukan menjadi kewenangannya. Namun ia menyebut tugas Disperindakop hanya mengawasi harga eceran tertinggi yang dijual di pangkalan, tetapi tidak punya wewenang untuk menindak tegas kepada penjual di warung kelontongan.
3: Kami memastikan bahwa harga eceran tertinggi di pangkalan itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur. Itu harganya Rp22.000 per tabung. Nah, jika terjadi penyimpangan di situ, maka kita akan ambil langkah-langkah, memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan, pencabutan izin sebagai pangkalan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk desa-desa yang membutuhkan, dilaksanakan operasi pasar, nah kita fasilitasi itu. Kita fasilitasi, jadi kita mengajukan permohonan ke Pertamina Patraniaga supaya diberikan

0: dan kuota untuk operasi pasar murah, dan itu sering kita lakukan terus-menerus itu.
1: Disperindakop Kabupaten Paser pun terus berupaya dengan mengambil langkah untuk memastikan HET di pangkalan tetap stabil dan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan agar tidak dijual keluar. Namun di luar ini sesuai dengan aturannya bahwa itu dijual sesuai dengan penerima tetap gas LPG 3 kg. Kemudian Yusuf juga menerangkan terkait pelaksanaan operasi pasar murah tabung melon, diakuinya tidak ada penambahan gas 3 kg, namun untuk secara reguler akan menambah kuotanya.
0: Jadi di luar reguler yang dikirim, jadi ada memang Pertamina itu menyiapkan untuk seperti itu. Jadi memang kalau informasi dari Pertamina kemarin, kuota kita tetap, tetapi untuk operasi pasar tetap jalan di luar kuota
2: yang sudah ada.
0: Mungkin harus ada tim terpadu mungkin yang akan melakukan, karena ini sudah kewenangannya penegak hukum, karena ini kan menjual barang bersubsidi, walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa keberadaan mereka juga memberi manfaat untuk warga sekitar.
1: Harga tabung gas melon yang melejit naik hingga menyentuh Rp80.000 di toko kelontongan ini pun memang dikatakan Yusuf sudah termasuk ekstrim karena harga normalnya di pangkalan jauh di bawah itu. Yusuf pun menyampaikan imbauan sekaligus edukasi kepada masyarakat agar beralih ke gas 5 kg. Apalagi pihak Pertamina bersama Disperindakop juga menyiapkan fasilitas tukar tabung dari yang 3 kg ke 5 kg untuk masyarakat agar tidak merugi atas naiknya harga yang dijual secara eceran di toko kelontongan. RRI Randy Valepikusuma melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Aditya di Banjarmasin. Silakan Adit.
4: Baik, terima kasih Amelia untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian Samarinda, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Di Tarakan kita sudah terhubung bersama dengan Febrianti. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Febri.
1: Waalaikumsalam, halo Adit. Satu yang saya tandai dari Adit adalah selalu memanggil dengan nama belakang. Iya Adit, betul apa betul?
0: Iya, biar lebih akrab aja Feb.
1: Alhamdulillah. Kabar Alhamdulillah. Gimana dong, kabar gimana dong?
0: Kabarnya pasti baik dong ya, menuju malam minggu nih.
1: Mm-mm, ya.
0: Mumpung masih awal bulan juga kan, jadi masih tebal ya.
1: Ya masih ada lah ya, sisa-sisanya ya.
0: Oke Feb, diterangkan informasi apa nih sore hari ini?
1: Ini terkait demam Piala Dunia, Adi.
0: Wih, seru
1: kita
0: dong berarti ya.
1: Akbar ini.
0: Wih, keren, keren, keren.
1: Akbar sama pemerintah Kota Tarakan.
0: Baik, silakan Feb, informasi lengkapnya nih Feb.
1: Terima kasih Aditya di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, demam Piala Dunia tahun 2026, pemerintah Kota Tarakan akan menggelar nonton bareng Akbar. Untuk babak semifinal hingga final menggandeng RRI dan TVRI serta UMKM di Bumi Paguntaka. Laporan Andi Muhammad Rizal.
2: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
3: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng Nobar Akbar, Panggung Akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara Akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
2: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah baik dengan maksud dan tujuan serta target amanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret berupa rapat koordinasi yang melibatkan OPD terkait, kemudian usaha dan penyelenggara UMKM. Tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor pas di depannya rumah jabatan. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan untuk final dan final.
3: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana Nobar Akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola, Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro kecil menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor wali kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali menuju Aditya di Kota Tatas, Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Adit.
0: Baik, terima kasih Febrianti untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin diinformasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru Asrama Haji Banjarmasin. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji, sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jemaah umroh di wilayah Kalimantan Selatan. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru Asrama Haji Kelas 1 Banjarmasin di Kota Banjarbaru Jumat 10 Juli 2026. Menhaj mengatakan kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jemaah umroh di Kalimantan Selatan. Ia menambahkan rencana pemerintah menjadikan Asrama Haji Banjarmasin sebagai one-stop service bagi jemaah umroh. Calon jemaah nantinya dapat menginap, mengikuti manasik, hingga menyelesaikan proses keimigrasian di kawasan asrama sebelum langsung menuju bandara untuk berangkat ke Tanah Suci.
2: Saya bersenang kali, ini kalau secara tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sek, ini paling nggak ini setara dengan bintang 3, sehingga itu kita bisa bersaing dengan mereka. Dan seperti harapan dari pemerintah provinsi Kalsel, kita juga sudah merencanakan beberapa asrama haji menjadi one stop service untuk jamaah umroh. Mereka disiapkan di sini, nginep di sini, manasik umrohnya di sini, kemudian kita kerjasama dengan imigrasi di sini juga, gitu. Keluar dari asrama haji sudah bisa langsung ke bandara dan langsung masuk pesawat. Tentu ini memerlukan kerjasama dengan banyak pihak.
1: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan harapan Gubernur Kalsel kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalsel dan Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin agar merawat aset gedung baru tersebut sehingga pelayanan terhadap para calon jemaah haji dan umroh terus maksimal.
3: Saya berharap seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan dan Asrama Haji Kelas 1 Banjarmasin memiliki rasa memiliki terhadap aset ini. Karena tantangan ke depan adalah bagaimana kita mampu menjaga kualitas pelayanan dan merawat fasilitas yang telah dibangun dengan baik. Rawatlah dengan penuh tanggung jawab karena sangat sayangkan apabila bangunan yang megah, nyaman dan representatif tidak dipelihara dengan baik sehingga kualitasnya menurun dalam beberapa tahun ke depan.
1: Adapun pembangunan gedung baru Asrama Haji Kelas 1 Banjarmasin tersebut dilaksanakan melalui skema SBSN tahun anggaran 2025 dengan fasilitas sebanyak 44 kamar yang mampu menampung hingga 176 jemaah.
0: Dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dirindukan, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Wina. Halo, selamat sore Win. Assalamualaikum.
1: Selamat sore Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Win?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kami semuanya baik-baik saja. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini lagi cerah-cerahnya ini.
0: Waduh, nampak sekali Win, dari cahayanya ya. Udah cerah banget nih Win.
1: Baik Aditya.
0: Ada informasi apa di Nunukan sore hari ini Win?
1: Dari Nunukan informasi yang telah kami siapkan ini terkait menemukan kasus anak gangguan mental akibat game.
0: Waduh, oke silakan Win, informasi selengkapnya Win.
1: Baik, terima kasih Aditya. Pendengar dan pemirsa RRI, temukan kasus anak gangguan mental akibat game. Germas Nunukan Timur hadirkan psikolog dinas sosial untuk memberikan penyuluhan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Temuan kasus sosial anak yang mengkhawatirkan, Puskesmas Nunukan Timur bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menginisiasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS berskala lingkungan di RT 19 Kelurahan Nunukan Timur. Berbeda dengan kegiatan kesehatan biasa, GERMAS kali ini sengaja mengusung tema khusus yang sedang hangat, yakni kesehatan mental anak, setelah pihak Puskesmas mengonfirmasi adanya temuan kasus real di wilayah tersebut. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Apriani Lestari menjelaskan, tema GERMAS disesuaikan dengan ditemukannya kasus anak kecanduan game di wilayah Nunukan Timur. Dua kasus yang ditemukan sudah berpengaruh terhadap gangguan mental anak. Pihak Puskesmas berharap tema yang dekat dengan keresahan para orang tua tersebut dapat menjadi magnet penarik massa. Melalui pendekatan yang lebih edukatif dan rekreatif, Puskesmas ingin meningkatkan partisipasi masyarakat yang selama ini enggan datang jika hanya diundang untuk pemeriksaan medis murni.
3: Ada dua kasus kemarin ditemukan anak-anak yang kecanduan game sampai gangguan mental gitu, jadi akan membawakan tema kesehatan mental khususnya untuk anak-anak. Narasumbernya datang dari Dinas Sosial Psikolog.
2: Rangkaian kegiatan GERMAS di RT 19 dimulai sejak pagi, dilanjutkan dengan sesi penyuluhan interaktif mengenai kesehatan mental anak oleh psikolog dan ditutup dengan pemanfaatan layanan cek kesehatan gratis bagi warga yang hadir. Melalui integrasi kegiatan tersebut, para orang tua di Nunukan Timur diharapkan tidak hanya mendapatkan edukasi untuk memproteksi anak-anak mereka dari dampak buruk kecanduan gawai, tetapi juga secara sadar mau memeriksakan kondisi kesehatan fisik mereka tanpa rasa takut. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aditya, di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Wina untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, untuk menutup lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Amin.
1: Ya, halo, selamat sore rekan Adit.
0: Oke, apa kabarnya Bang Amin?
1: Wah, sehat luar biasa. Cuaca di Palangkaraya kami sangat senang karena mendung-mendung cantik jadi adem di sore hari ini. Bagaimana kalau di Banjarmasin?
0: Mendung-mendung cantik, 11-12 sama Palangkaraya, Banjarmasin hari ini. Mendung-mendung cantik juga Bang Amin.
1: Wah, pas banget untuk jogging-jogging sore ya.
0: Oke, ini ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Min?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang Pemprov Kalteng bersinergi memajukan koperasi merah putih, Adit.
0: Baik, silakan Bung Amin informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adit dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita informasikan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendukung program KDKMP secara masif.
3: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
2: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
4: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi gitu.
0: Oke.
4: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
3: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Aditya di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Amin untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pusat Teknologi Informasi dan Inspirasi Pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore di Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Baik, pendengar, di Piala Dunia 2026 ya, ini memang sudah memasuki babak 16 besar ya. Dan sebentar lagi ya, ini akan memasuki perempat final. Nah, namun ya, di 16 besar ini sudah ada beberapa pertandingan yang dilewati, di mana untuk yang pertama kemarin ya, yang sudah tembus ya di babak 16 besar, yang sudah dilaksanakan pertandingannya ya beberapa hari lalu, itu kan ada 16 besar Kanada Maroko dimenangkan oleh Maroko, kemudian Paraguay Prancis dimenangkan oleh Prancis, kemudian Brazil Norwegia kemarin ya 2-1 atas Norwegia, kemudian ada Meksiko melawan Inggris ya, dimenangkan oleh Inggris skornya 3-2. Kemudian Portugal Spanyol tadi malam ya. Itu Spanyol menang 1-0. Kemudian antara Amerika dan Belgia, ini si tuan rumah harus menelan kekalahan ya atas Belgia 4-1 ya. Kemudian Argentina Mesir juga kemarin 3-2 atas Argentina. Dan 16 besar itu ada Swiss dan juga Kolombia perpanjangan waktu kemarin dimenangkan oleh Swiss ya dengan skor 4-3 ya. Nah, sedangkan di perempat final pendengar ya, tadi malam antara Prancis melawan Maroko ya, itu dimenangkan Prancis dengan skor 2-0. Kemudian di perempat final juga antara Spanyol dan juga Belgia, ini dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 2-1. Nah, dan menuju pertandingan selanjutnya di perempat final pendengar ya, ya insya Allah jam 4 ya, atau jam 5 besok, antara Norwegia melawan Inggris ya. Nah, ini seperti apa kansnya ya, ini tentunya semakin seru aja ya buat kita saksikan bersama pertandingan di perempat final antara Norwegia dan Inggris ya. Dan terkait tentang setelah pertandingan perempat final ini yang sudah mencaplokkan atau mentasbitkan timnya di perempat final, itu ada Prancis dan juga Spanyol ya, kita masih tunggu perempat final selanjutnya ya, siapa yang akan menang ya, antara Norwegia, Inggris, Argentina ataupun Swiss nantinya ya. Dan di tempat ketiga nanti ada siapa, dan finalnya nanti siapa, nanti masih belum ditentukan ya. Kita tunggu, masih ada dua pertandingan lagi di perempat final, itu antara Norwegia dan Inggris ya. Kemudian besok juga jam 9 pagi itu antara Argentina dan juga Swiss, siapakah nantinya yang akan masuk ke babak semifinal ya antara empat tim negara ini ya. Nah, dan juga pendengar, bagi Anda nantinya yang ingin ya nonton pertandingan perempat final ya, maksud kami di pertandingan semifinal dan final, nanti juga insya Allah RRI Banjarmasin akan mengadakan kegiatan nonton bareng pendengar ya. Baik, di 48 menit pas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah pendengar ya, di lintas di Banjarmasin Banjarmasin sore ini, kita juga agak sedikit deg-degan ya, menantikan dua pertandingan tersisa di perempat final, karena kalau dilihat antara Norwegia dan Inggris secara pribadi agak sedikit 11-12 sebenarnya sih antara Norwegia dan Inggris. Di sisi lain Inggris salah satu tim andalan juga, dan Norwegia juga sebenarnya bukan andalan-andalan banget, cuman di sana ada pemain yang cukup viral juga. Kemudian di Argentina dan Swiss juga ya, ini mungkin sebagian dari kita sudah bisa menebak-nebak ya, siapa yang cukup kuat antara Argentina dan Swiss. Tapi karena namanya sebuah pertandingan di lapangan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nantikan saja terus mendengar siarannya di RRI Pro 1 Banjarmasin yang disiarkan juga secara nasional berjaringan bersama program 3 Jakarta ya. Di mana besok perempat final antara Norwegia dan Inggris pada pukul 5 pagi dan pukul 9-nya antara Argentina dan juga Swiss ya. Siapa nantinya di antara 4 tim negara ini yang akan masuk ke babak semifinal ya. Di mana dua pertandingan pertama kemarin kan antara Prancis, Maroko, Spanyol dan Belgia, ini sudah dipastikan Prancis dan Spanyol yang masuk ke babak semifinal ya. Dan insya Allah untuk pertandingan antara Prancis dan Spanyol itu akan dilaksanakan pada Rabu 15 Juli 2026 mendatang ya, pada pukul 3 dini hari. Kemudian pertandingan selanjutnya itu akan dilaksanakan pada Kamis semifinal pertandingan kedua. Itu masih belum ditentukan ya tim mana, apakah Norwegia, Inggris, Argentina atau Swiss nantinya yang akan dilaksanakan insyaallah pada Kamis mendatang 16 Juli 2006 pukul 3 dini hari juga ya. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. Sampah organik seperti sisa makanan

untuk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.

0: Pendengar Pro 1, Piala Dunia tahun ini menjadi Piala Dunia dengan rekor pertandingan terbanyak. Piala Dunia 2026 diproyeksikan mempertandingkan total 104 laga, jauh melampaui rekor 64 pertandingan pada edisi-edisi sebelumnya. Jumlah ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan terpadat dalam sejarah FIFA World Cup.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

tahu nggak kalau AT&T Stadium di Arlington, Texas akan menjadi stadion yang paling sibuk pada Piala Dunia 2026 ini? Venue ini dijadwalkan menggelar 9 pertandingan, jumlah terbanyak dibanding stadion lainnya. Selain fase grup, AT&T Stadium juga akan menjadi lokasi beberapa laga fase gugur hingga semifinal. Menariknya, stadion ini baru dibuka pada 2009 sehingga tidak digunakan pada Piala Dunia 1994. Kehadirannya kali ini menjadikan salah satu stadion modern paling penting dalam sejarah turnamen.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta Prosoto RRI Banjarmasin. Pendengar kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan korupsi program makan bergizi gratis MBG yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi. Faktanya pendengar, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung, Kejagung juga sudah lebih dulu memulai penyelidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani oleh Kejagung. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Berusaha dengan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore 5 menit pas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026 insyaallah jatuh pada pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id Banjarmasin, di mana meski langkah Belgia terhenti di perempat final Piala Dunia FIFA 2026, penampilan para pemain mudanya menjadi sinyal positif pendengar ya bagi masa depan timnas ini. Di mana Charles de Catalaire, James Doku, Nicolas Raskin, dan juga Maxime de Cuyper dinilai siap menjadi tulang punggung Red Devils pada turnamen besar berikutnya. Dilansir dari FIFA.com, Belgia mengawali fase grup dengan 2 hasil imbang sebelum memastikan tiket ke babak gugur lewat kemenangan telak atas Selandia Baru. Red Devil kemudian menyingkirkan Senegal melalui perpanjangan waktu di babak 32 besar dan mengalahkan tuan rumah bersama Amerika Serikat 4-1 di babak 16 besar. Nah, di mana perjalanan Belgia akhirnya terhenti setelah kalah 2-1 dari Spanyol pada babak perempat final, di mana hasil tersebut sekaligus menjadi akhir perjuangan sejumlah pemain senior Golden Generation di ajang Piala Dunia, di mana Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, dan juga Thibaut Courtois selama ini menjadi simbol kekuatan Belgia di panggung internasional. Namun, para pemain muda juga memberikan kontribusi yang sangat besar sepanjang perjalanan tim pada Piala Dunia FIFA 2026 ini. Di mana salah satunya Charles de Catalaire menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dengan torehan 3 gol sepanjang turnamen. 2 gol dicetaknya saat menghadapi tuan rumah bersama Amerika Serikat, sementara 1 gol lainnya lahir ketika menghadapi Spanyol pada babak perempat final. Nah, selain ada de Catalaire, ada Jeremy Doku, Nicolas Raskin, ada Maxime de Cuyper, dan juga Arthur Tret juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Beberapa penampilan mereka juga memperlihatkan bahwa Belgia mulai memiliki generasi yang siap bersaing di level tertinggi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: Banjarmasin

0: 19 menit pas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami informasikan, tepat pada pukul 18.29 insyaallah kumandang azan maghrib akan jatuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan jelang kumandang azan maghrib, dengar, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Zukhruf ayat 46 dan seterusnya, disampaikan oleh Ahmad Jailani, S.A.K.
1: A'udzubillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Persatuan informasi dan inspirasi pendengar masih berada di Banjarmasin sore, yang mengucapkan bagi Anda terutama bagi kaum muslim selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Informasi untuk Anda kembali mendengar dari rri.co.id KBRN Banjarmasin, di mana angka pengangguran di wilayah kota Banjarmasin ya, di mana hingga pertengahan 2026 ini mencapai 21.851 orang atau sekitar 6,48% dari angkatan kerja usia produktif. Di saat yang sama, gelombang pemutusan kerja atau PHK juga masih terjadi di berbagai sektor. Di mana data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 102 pekerja kehilangan pekerjaan akibat PHK. Mereka berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari bidang kesehatan, industri pakaian, hingga sektor lainnya. Di mana tingginya angka tersebut turut menempatkan Kota Banjarmasin sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Kalimantan Selatan, di mana tingkat pengangguran terbuka atau TPT di ibu kota provinsi ini tercatat 4,45%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di 4,1%. Di mana Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Makhli Riyadi, mengklaim pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi ini. Pihaknya membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi setelah mengalami PHK. Setiap laporan yang masuk akan difasilitasi sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana tahap awal dilakukan melalui perundingan bipartit antara pekerja dengan perusahaan. Di mana menurutnya apabila proses bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, Diskopumker akan memfasilitasi mediasi sebagai langkah lanjutan. Dan jika mediasi juga gagal mencapai titik temu, perkara akan diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industri atau PHI untuk memperoleh kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Di mana selain menangani sengketa ketenagakerjaan, di mana Diskopumker juga menyiapkan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperluas program pelatihan di Balai Latihan Kerja. Informasi lengkapnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
4: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, nak.
5: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, nak.
6: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
7: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
8: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
7: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
9: Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi mendengar 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin malam, di Banjarmasin sore ya. Dan setelah ini ada rekan Manda yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya. Habis Banjarmasin sore tadi sama Bang Adit, kali ini Mada siap menemani Anda di Banjarmasin malam ya. Untuk edisi kita hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan hari ini pendengar, kita siap menemani sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Besar harapan Mada untuk stay tune terus di FM 97.6 MHz. Dan juga streaming jangan lupa ya di RRI Digital. Habis ini nanti banyak program menarik tentunya kita hadirkan di ruang dengar Anda, termasuk juga seperti biasa kita kalau malam mingguan ada inspirasi kehidupan. Nah, malam hari ini sambil nunggu Bunda Rima juga, kita akan spill dikit lah ya malam hari ini terkait dengan isu topik fenomena ataupun juga ini ada yang mengalami gitu ya di sekitar kita, yaitu broken home pendengar ya, tentang broken home dan juga bagaimana ini pengaruh keluarga terhadap hubungan anak. Kita akan kupas nanti lebih tuntas. Pastikan Anda stay tune juga, ditungguin di YouTube kita. Ceknya kita di YouTube baru ya. Dan jangan lupa di subscribe, namanya apa? RRI Banjarmasin Live Streaming. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa ya di edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026 dalam Inspirasi Kehidupan. Nah, seperti yang udah Mada sebutkan sebelumnya ya, bahwasannya hari ini kita akan berbicara tentang sebuah isu ataupun juga fenomena yang menjadi marak gitu ya di sekitar kita. Kadang mungkin di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri yang lagi dengerin ini adalah salah satunya gitu ya, orang yang mempunyai isu broken home dan segala macam. Kita akan berbicara di topik hari ini pendengar, broken home, healthy love, mengupas pengaruh keluarga terhadap hubungan anak. Sudah ada tiga narasumber yang hadir membersamai Mada malam hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, ada Bunda Rimalia Karim, praktisi parenting dan keluarga. Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat. Seger. Ya. Apalagi teman dengan dua singgelilah ini.
0: Singgelilah ya. Harus semangat ya. Terus Ping-Ping muda nih semakin membara kita hari ini ya. Walaupun katanya sibuk banget habis dari macam-macam. Belum, makasih banyak sudah hadir ke sini Bunda Rima ya. Dan Bunda Rima, kita juga ada kedatangan duta genre ya. Hari ini ada wakil 2 dan juga wakil 4 duta genre putra Kota Banjarmasin 2026. Kita sapa dulu, di samping Bunda Rima ada Gusti Muhammad Nabil Syah. Panggilannya siapa Gusti?
2: Saya dipanggil Gusti.
0: Panggil siapa? Panggilnya Gusti, Gusti gitu ya. Apa kabar Gusti, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Makasih udah hadir juga ke sini Gusti ya. Nah, di samping Gusti ada Muhammad Helmi Nadif. Selamat malam. Panggilannya siapa nih?
3: Bisa dipanggil Helmi, bisa dipanggil Nadif. Cuma lebih seringnya dipanggil Nadif.
0: Nadif ya. Biasanya sering bawain lagu apa Nadif? Nadif Bahasa Lama. Oke. Ini tentunya Ulun makasih banyak Buhan Pian sudah hadir langsung ke sini dan juga membawakan topik tema yang cukup menarik gitu Bunda Rima ya. Dan diketahui sendiri nih dari duta genre yang punya inovasi ide ini, kita mau tahu kenapa jadi mengangkat topik hari ini broken home, terus di sampingnya langsung ada healthy love. Kita tahu ya bahwa broken home itu sebenarnya jauh banget dengan
1: kayak versus gitu.
0: Iya benar, sama healthy love. Kenapa, ada yang mau jawab? Nadif atau Gusti, silakan.
3: Oke, pertama dari saya sendiri adalah kenapa kami mengangkat broken home dan healthy love. Itu terkait pertama ada namanya dalam hubungan berkeluarga, tentu kita tidak lepas dengan yang namanya konflik di dalam keluarga itu sendiri. Sehingga anak-anak tersebut yang dalam ranah hubungan keluarga tersebut akan lebih mengutamakan hubungan percintaannya ketika mereka mendapatkan masalah. Seperti misalnya dia ketika dapat masalah dengan keluarganya, dia curhat dengan pasangannya, segala macam, hingga menimbulkan healthy love yang ada di tema tadi. Nah, sedangkan dalam hubungannya berkeluarga itu cenderung kurang harmonis karena memang ketertutupan dengan keluarganya terkait dengan konflik yang terjadi di rumah tangganya itu sendiri.
1: Jadi maksudnya broken home dengan orang tua,
0: betul, hadir dengan pasangan.
1: Oh gitu.
0: Betul. Ini bilangnya pacar ya, karena umur-umuran ini masih
1: tadi saya mikir
0: pacar
1: gitu
0: nih.
1: Keluarga broken home dengan tua anak dengan diasuh dengan penuh
0: healthy love. Betul. Ternyata kita udah ngeh ya Bun ya, bahwa yang dimaksud ini adalah ada apa namanya ya, penjelasan lebih panjangnya dikit gitu ya, cuman disembunyikan gitu ya. Makanya ini ada tentang mengupas pengaruh keluarga terhadap hubungan anak. Nah, tapi kalau bagi Gusti sendiri gitu ya, ini kan tadi dijelasin kalau misalnya di sekitar kita seperti itu, ini umur-umuran mungkin remaja awal gitu ya, sampai dewasa awal juga yang mengalami hal tersebut. Broken home itu seperti apa Gusti?
4: Kalau broken
0: dari
4: home,
0: ini
4: ya, kalau broken home itu ada salah satu faktor yang membuat broken home itu sebenarnya banyak sekali ya faktornya. Seperti perceraian, kemudian meninggalnya salah satu orang tua, atau ada orang tuanya yang lengkap tapi dia tidak menemukan kehangatan dan juga keharmonisan di keluarga tersebut. Sehingga dia mencari ketenangan emosional, kemudian memiliki keterikatan emosional dengan orang lain. Nah, salah satu cara dia membangun kondisi emosional tersebut adalah dengan pasangannya. Sehingga apapun yang akan dia lakukan, dia terus-menerus bergantung kepada pasangannya. Moodnya ditentukan oleh pasangannya, kemudian arah hidupnya ditentukan oleh pasangannya, bagaimana kelanjutan rencana-rencananya ditentukan oleh pasangannya, karena dia tidak menemukan yang namanya kenyamanan dan juga kepercayaan di keluarganya sendiri.
0: Nah itu ya, jadi
1: kayaknya nyambung dengan yang kemarin kita obrolin ya, trauma bonding ini ya.
0: Benar-benar, nyambung banget malah. Lahan gitu ya. Tapi berarti kalau healthy kan harusnya di dalam mungkin pengertiannya sendiri kan sehat gitu ya. Cinta yang sehat. Tapi ini cinta yang sehat yang benar apa enggak gitu ya, karena diawali dengan ada trauma dan segala macam, jadi ada ketergantungan. Bahkan kalau kasus yang kemarin ya Bunda, yang minggu kemarin kasusnya adalah sampai mempercayai semua hal yang dilakukan pasangannya karena adanya tangki cinta yang kurang dan segala macam. Seperti apa Bun? Ini healthy love
1: jadi
0: ini benar apa enggak nih?
1: Mau broken home tapi nanti ujungnya healthy love, ada syarat dan ketentuan berlaku di sana. Artinya dia perlu memaafkan orang tua di sana, memulihkan lukanya, baru dia mungkin akan menjadi orang yang berproses menjadi healthy love. Tapi jika tidak, bukan ini, maka nanti akan terjadi red flag, toxic
3: relationship
1: yang terjadi, ketergantungan tadi seperti dikatakan bahwa moodnya apapun tergantung dengan pacarnya. Jadi mungkin dia merasa kurang, krisis cinta, du'afa cinta dengan orang tuanya, maka dia mencari cinta kemana? Pacarnya menjadi pusat segalanya, surganya ya pacarnya. Takutnya kita, ya syukur-syukur kalau pacarnya anu ya solihah dan
0: solihah, membawa jalan yang benar gitu ya,
1: jalan yang lurus. Tapi bagaimana kalau pacarnya seperti Taufik Hidayat? Nah ini seremnya gitu kan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Calon-calon korban nanti ini.
0: Malah menambah lagi gitu ya dari deretan kasus broken home selanjutnya gitu ya. Baik, hari ini kita juga akan mengundang para pendengar ya Bunda dan juga teman-teman di 0511-325-1562 maupun juga nomor WhatsApp kita boleh banget 0811-5111-410. Kayaknya kita di awal langsung bisa diskusi juga ya, kita terima dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
5: Malamnya selamat.
0: Malamnya selamat, alhamdulillah. Amin. Bung Sadam apa kabar?
5: Iya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
5: Minggu kemarin Sadam selalu tertinggal ya.
1: Sekarang habisin Bang Sadam sikatnya, ada dua singgelilah Bang Sadam.
5: Dari New City itu mencoba kendaraan tua Shogun SP. Itu lewat Gunung Papua, istilahnya terkenal Gunung Papua itu ya.
1: Berapa lama
5: jalan
1: sampai
5: itu? Iya. Nah kemudian baliknya itu jalan biasa, jalan umum. Alhamdulillah.
1: Berapa jam?
5: Masih mampu.
0: Alhamdulillah. Masih jadi, kuat artinya masih gagah.
5: Nah jadi ujar orang Banjar, ujar orang kita Banjar nih, biar tuha tapi masih ahoy.
0: Alhamdulillah.
3: Masya Allah.
5: Nah jadi ini kembali ya. Kalau broken home itu erat sekali dengan broken heart ya. Nah itu erat sekali broken heart itu. Broken heart itu sama dengan kecewa, frustasi.
1: Kalau broken mesin enggak bang
5: gitu ya? Nah itu sama dengan broken home, karena hubungan antara orang tua dan anak itu artinya minim begitu loh. Nah sehingga apapun keluh kesah, keluh kesahnya itu kalau dia punya Fetner, tentunya dia mengarahkan ke Fetnernya itu. Jadi apapun kata Fetner, kalau dia masuk logikanya, dia ikut-ikut aja gitu loh. Nah sebenarnya kalau menurut Sadam itu tergantung kepada pola pikirnya itu pada saat itu loh. Iya kan? Nah pada saat itu, makanya sebelum itu kita harus mengkaji beberapa disiplin ilmu. Nah sehingga tidak terjebak kepada broken home itu. Iya kan? Mungkin karena orang tua begini terhadap anak apa dan sebagainya, mungkin itu ada hikmah tersendiri, tetapi kita tidak mengkaji di balik itu loh. Nah ini menurut Sadam ya. Nah Sadam kan sudah tidak sekolah lagi nih. Mau daftar juga ditolak karena apa, jenggot udah putih kok. Iya.
0: Tapi tidak ada ini, tidak ada umur tuh berhenti belajar
5: overall,
0: ya.
5: Overall katanya gitu ya. Nah jadi itulah kira-kira penyebabnya, karena Sadam terus terang aja ini bukan broken home tapi broken heart. Ya akibat daripada broken home itu broken home itu sendiri. Nah sampai-sampai Sadam melarikan ke Kalimantan Timur. Kemudian asalnya itu Sadam mau kuliah di Akademi Bahasa Asing ya, di Jokorto sana. Nah kemudian karena finansial orang tua ini morat marit pada saat itu, sehingga Sadam ini merasa frustasi, ya kan, dan tidak direspon oleh orang tua. Sehingga Sadam ini melarikan diri ke Kalimantan Timur, kemudian bekerja, kemudian masuk di IAIN Sunan Ampel. Situ kan ada cabang ya gitu ya. Nah gitu. Jadi berlanjut apa dan sebagainya, sehingga itu Sadam berpikir, kok apa sih gunanya aku ini begini? Nah ya kan, kalau aku begini bagaimana masa depanku? Nah tentunya kita mengarah ke masa depan. Suatu saat aku nanti akan berdiri sendiri, bagaimana? Nah itu selalu jadi pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan. Tetapi pada akhirnya Saddam akan menjawab sendiri. Oke, okay, broken home, no way sekarang. Kemudian kita balik lagi bagaimana berhubungan erat dengan kedua orang tua begitu loh. Sehingga dia mampu menerima dengan reason yang berbagai macam.
0: Baik,
5: nah,
0: baik.
5: Alhamdulillah pada saat itu diterima dengan baik apa dan sebagainya. Kemudian diarahkan apa dan sebagainya. Nah, kemudian Saddam balik ke New City lagi. Kemudian di situ melamar suatu pekerjaan, alhamdulillah. Diterima dengan baik. Karena ini apa? Karena berkat kedua orang tua, doanya itu. Padahal Saddam ini sebenarnya tidak kenal ibu. Yang kenal itu ibu tiri, yang kejamnya sama dengan era globalisasi sekarang. Nah, antara Irak dan Amerika itu.
0: Nah,
5: tetapi Saddam tetap berdiri tegak. Karena sudah memutuskan bahwasanya percuma aku sebagai manusia dilahirkan kalau memang pola pikirku begini. Jadi harus dirubah gitu loh. Sehingga tidak mengalami broken home itu. Ya, ya kan Mbak Rima ya? Ini menurut Saddam ya. Nanti silahkan di apa namanya? diuraikan kembali untuk lebih menambah wawasan kita. Barangkali itu dulu. Terima kasih
0: banyak Om Saddam
5: kepada rekan kita yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada satu poin yang Mada tangkap juga bahwasannya dia bisa Bung Saddam gitu ya, termasuk orang yang alhamdulillah bisa
1: move
0: untuk
1: on, move
0: on, kembali ke keluarga lagi, mencoba merangkai lagi. Padahal mungkin tidak semudah itu bagi semua.
1: Pasti nggak mudah. Jangan-jangan mesti nangis dulu di dalam hutan Kalimantan Timur itu.
0: Betul, sampai ke Kalimantan Timur kan ibaratnya
1: jeda dulu berapa lama itu.
0: Iya, mungkin dari teman-teman Duta Genre ada yang mau menanggapi dulu ya sebelum kita ke Bunda. Dari Nadif mungkin.
3: Mungkin memang yang menjadi utama itu adalah pola pikir dari individu itu sendiri. Seperti yang diceritakan tadi, pola pikir dari daripada yang menelpon tadi, Mas Saddam tadi memang sangat sangat sangat baik dalam menanggapi masalah yang ia hadapi itu sendiri. Seperti misalnya dia menyembuhkan dirinya untuk ke hal-hal positif, dan itu memang sangat sangat sangat dianjurkan. Gitu.
0: Positif itu maksudnya tadi ada yang mencari ilmu gitu ya, walaupun ilmu. Tadi harus dengan cara merantau pergi jauh dari orang tua gitu ya Nadif ya. Kalau dari Gusti?
4: Ya karena menurut saya pola pikir itu sendiri memang paling penting ya, karena kita juga sebagai manusia tentunya mengetahui ya masing-masing bahwasanya banyak sekali orang mengatakan restu dari Allah kayak bagi Islam ya. Restu dari Allah itu tergantung dari restunya orang tua.
3: Iya.
4: Jadi mau sebagaimanapun ya kita harus bisa merangkai kembali hubungan kita dengan orang tua.
3: Iya.
4: Ya meskipun harus melalui beberapa fase juga ya kan.
0: Dan tadi yang kita tangkap juga bagaimana sebenarnya harus mengkaji ya Bunda Rima ya. Ketika supaya tidak terjebak di dalam broken home itu sendiri.
1: Pasti Bang Saddam melalui hari-hari yang sulit, bulan-bulan yang sulit, tidak mudah untuk berada di level posisi sematang itu pikirannya. Dan makanya saya bilang jangan-jangan menangisnya selama tuh di hutan Kalimantan Timur itu untuk mencari hakikat, kalau bahasa kita hakikat hidup, reframing, ada benar hikmah kehidupan. Tapi untuk sampai kita berada di posisi pikiran sematang Bang Saddam, kita memang perlu mengakui bahwa kita memang sakit Mada, kecewa bahwa kita mendapatkan posisi seperti itu. Jika tidak, yang kita tampilkan biasanya memang topeng-topeng saja, lip service, seakan-akan kita begitu berdamai, kita begitu vibes positif, kita begitu ikhlas, padahal emang sakit sebenarnya. Gak apa-apa kalau emang merasanya sakit ya. Tapi memang setiap orang melalui rasa sakit itu berbeda-beda kan. Ada yang begitu cepat, ada yang begitu lama.
0: Betul.
1: Kita tidak menyalahkan yang lama berarti kurang beriman, kurang bersyukur, kurang banyak sedekah gitu ya. Ya banyak hal yang membuat seseorang itu bisa sakit lebih lama. Mungkin salah satunya memang Allah ingin memberikan cinta lebih kepada dia untuk belajar tentang makna kehidupan lebih dalam ya. Ya, seperti itu.
0: Berarti penerimaan dulu itu paling penting ya. Maksudnya ketika ada kita sebagai anak gitu ya, atau korban dari broken home,
1: apa yang perlu kita terima?
0: Menerima perasaan itu gitu ya.
1: Terima rasa sakit itu.
0: Jadi kan banyak juga orang luar sana yang denial Bunda ya. Kalau orang sekarang kita ngasih tahu nih sama mungkin ada temennya gitu ya. Kita ngasih tahu lah ini,
1: terima kalau abahku, mamaku kada ideal
0: dan seperti itu. Tapi denial, oh kada biasa aja Jar. Itu apakah
1: kada boleh ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kada boleh kita suara lebih tinggi dari orang tua. Padahal memang kita sakit kok. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada seorang apoteker ya. kalau kita pikir dengan pendidikannya apoteker, dia juga pejabat gitu ya, tentu dia bisa memaknai segala perjalanan hidupnya yang waktu kecil sakit hati dari orang tua. Kenyataannya Mada ya dan teman-teman ya, ketika dia menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata entah kenapa, sering saya katakan, kita sering tertarik dan menarik orang-orang yang tidak kita harapkan hadir. Betul. Dalam bentuk pasangan, rekan kerja, anak dan sebagainya. Sehingga suaminya itu 11-12 dengan ibunya, sedangkan sumber sakit hatinya adalah ibunya. Dalam usianya 40 tahun dia sudah sampai di level adalah, aku kok merasa gak ada nikmatnya beribadah. Bu, kenapa ya? Saya kok jadi malas ibadah ya? Saya malas sholat. Karena saya bilang, kami begitu kecewa. Tumpukan kecewanya banyak. Jadi hati kita mungkin gak enak ngomongnya, kalau ya Allah ingin menggugat, kok Allah sekejam ini ya? Ngasih ujian sama aku seberat ini ya? Ya. Tapi kita kan gak tega ngomong kayak gitu.
0: Betul.
1: Nanti dianggap orang kafir, dianggap orang kita gak beriman. Tapi hati kecilnya sebenarnya kepengen ngatakan itu. Tumpukan kekecewaan itu pada suatu titik adalah marah dengan apa yang sudah Tuhan kekasih kita, kok sepertinya kita dikasih masalah terus. Otak kita sulit berpikir sematang bangsa Adam, karena semuanya masih di posisi otak yang memang merasa tidak aman, tidak nyaman. Betul. Amigdalanya berkobar-kobar terus. Untuk bisa berpikir jernih, itulah kadang-kadang perlu melarikan diri tadi di hutan Kaltim, nangis, mungkin duduk merenung sambil mancing ikan.
0: Tapi itu bisa dijadikan salah satu solusi juga gak sih Pun? Maksudnya untuk mencari ketenangan dan juga kesendirian dulu gitu sebagai anak yang mungkin broken home di luar sana.
1: Betul, terutama bagi laki-laki tipe thinking. Maka ketika mereka berkontemplasi, mereka berhibernasi, mereka merumuskan solusi, wah, Masya Allah, mengevaluasi diri, dapat tuh baru, aha, ternyata begitu.
0: Kalau cewek, kalau secara psikologi,
1: memang kalau kita katakan perempuan berarketek feeling.
0: Betul.
1: Tapi tidak semua perempuan feeling. Tapi kalau emang perempuan feeling, dia memang harus nangis darah lah ini. 2-3 jam kayak nangis ya, untuk membuang sesak di dada. Tapi kalau memang wanitanya seperti yang saya hadapi itu, dia berapa jam tidak ada air mata saya lihat.
0: Hanya kemarahan, tidak sedih gitu ya.
1: Kemarahan-kemarahan yang keluar gitu ya. Karena memang pikiran logisnya sangat aktif gitu.
0: Sudah sampai di titik itu gitu ya. Ini mengupas bagaimana juga kita berhubungan dengan orang tua di sesuai tema hari ini gitu ya. Nanti kita bahas. Ini ada yang mau gabung lagi sama kita, boleh ya Bun ya? Dan juga teman-teman, ada Pak Idham di WhatsApp kita. Assalamualaikum Pak Idham.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, apa kabar, sehat kemian?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Walaupun sempat apa rancak diare.
0: Kenapa diare kan? Ya Allah, mudah-mudahan sehat terus Pak Idham.
6: Amin. Ya, maka pada dua ulang dia.
0: Oh, ya Allah. Ya Allah.
1: Sakit hatinya ini.
0: Entah salah makan kah? Pian lah nih.
6: Anu, aku cuma pinggangan asam patin. Saya habis isa makan.
0: Oh, timingnya nih lah.
6: Ini lah, pakai sambal.
0: Aduh, nyamannya Bun.
6: Bunda kan makan sambal. Gua apa tuh? Rendang daging tapi pakai sambal.
0: Nah, ay, sadang mana Buan Pian lah. Enggih.
6: Iya. Nanti Pian.
0: Eh, ya Allah. Ay, jenam. Nih, tempulu masih.
6: Isinya di dalam kamar kan.
0: Tempulu.
6: Nih, silakan. Yang pertanyaan punya Ibu Rina.
1: Ulun bawa dua single lah Bang saat ini. Pak Idham, kita lihat perspektif Gen Z nih.
0: Ada Gusti loh, Nadif juga.
6: Oh iya. Barang aja yang mana yang jadi yang pertanyaan itu yang apa dari kecil itulah kita tuh bertanya dalam hati, mengapa broken home itu masih terjadi gitu.
1: Iya. Makin banyak gak gayanya Pak Idham sekarang?
6: Jadi waktu kecil itu kan kita lihat kan orang-orang tuh kadang-kadang ada yang kelahi itu dua laki istri tapi gak cerai-cerai.
1: Iya, zaman dulu gitu ya, jarang kita dengar cerai-cerai ya.
6: Jadi, tapi begitu dia kelahinya tuh diam-diam, akhirnya cerai.
1: Iya.
6: Nah, rupanya apa di mana itu salahnya itu? Ini kalau kelahirnya itu namanya enggak cerai, tapi
1: sudah disaksikan orang.
6: Kelahi, kan. Nah, jadi kak setelah kita saat inilah itu kita analisa, ternyata itu rumah tangga yang broken home itu terutama pemahaman agama Islam itu kurang. Jadi apa? Orang yang rumah tangganya itu jarang sholat, yang membaca Al-Quran, kan iblis ada yang namanya siapa itu yang suka, yang seneng banget membantu rumah tangga sudah berai-berai kan. Nah dan itu yang disenangi iblis, ada kalau ada setan yang mengganggu supaya rumah tangga itu cerai-berai, itu empat hadiah pertama itu dari iblis sendiri.
0: Karena benar hadiahnya jar lah.
6: Nah karena hadiahnya itu. Jadi kan kita lihat kita amat itu ternyata rumah tangga yang kurang mengamalkan apa itu ajaran yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi, nah itu cepat sekaliannya itu cerainya. Jadi istilahnya tuh gini, begitu ada kabar suamimu jalanu selingkuh di luar, padahal buktinya belum ada, langsung kalau dia masih ngamuk-ngamuk gak cerai, tapi kalau sudah berdiam-diaman akhirnya cerai. Nah jadi apakah seperti itu? Kira-kira teorinya
0: broken secara home itu gitu ya. Karena kurang
6: agama ya. Baik, itu aja, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Idham.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Tarus Pian ya. Inggi, seperti apa gitu ya, dari konsep ya mungkin ya Bunda Rima dan juga teman-teman gitu ya. Apakah kurang agamanya atau kurang mengerti gitu ya terhadap pernikahan itu sendiri seperti apa? Karena kan pernikahan ini kalau orang bilang ya mudah-mudahan sekali seumur hidup gitu ya. Terus juga ibaratnya bahtera ibadah yang paling terlama itu adalah menikah. Seperti apa?
1: Kalau anak muda mandang pernikahan gimana?
0: Betul. Itu yang sebenarnya Mama ada ini kan juga karena setiap orang beda-beda. Ada yang
1: jangan-jangan
0: takut menikah. Iya betul gitu ya. Ada yang takut menikah misalnya, takut salah pilih pasangan. Dari Gusti dulu gimana Gusti?
4: Kalau masalah pernikahan menurut Ulun sendiri, memang pernikahan itu adalah komitmen jangka panjang. Yang mana untuk membangun komitmen tersebut tentunya juga diperlukan komunikasi dua arah, baik dari suami ataupun dari istri, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang ujung-ujungnya mengakibatkan perceraian. Sama kayak seperti tadi, ada kabar burung misalnya bahwasanya si suami berselingkuh, tapi istri tersebut langsung menceraikan suaminya. Harusnya kan harusnya
0: dicek dulu, ya,
4: dicek dulu faktanya apakah benar. Bagaimana caranya membangun komunikasi dua arah antara suami dan istri tersebut?
0: Kalau dari gue sih, komunikasi itu apa sih? Kan komunikasi luas banget bentuknya ya. Yang komunikasi dua arah ini seperti apa contohnya? Bisa mencontohkan kan? Ya,
4: kalau komunikasi dua arah bagi saya sendiri adalah ketika suami menjelaskan apa sih alasannya atau apa sih kabar yang diterima oleh istri itu. Si istri mendengarkan dulu, jangan dipotong dulu, jangan disanggah dulu, tapi dengarkan apa kata suaminya. Kemudian istri menanggapi apa kata suaminya, seperti itu kalau dari saya.
0: Biasanya komunikasi ya, ya Gusti.
4: Biasanya hal-hal yang seperti itu tuh kalau Gen Z bilangnya deep talk ya.
0: Deep talk. Betul. Penting deep talk gitu
4: penting
0: ya.
4: Sekali.
0: Kalau dari Nadif,
3: kalau dari saya sendiri, masalah pernikahan itu perlu memahami tentang tiga hal. Pertama itu seperti faktor ekonomis, psikologis, dan biologis. Nah, ketiganya itu tentu harus memiliki persiapan yang matang sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dari segi ekonomis mereka sudah stabil, kemudian dari sisi psikologis atau emosional mereka sudah bisa mengendalikan. Kemudian dari sisi yang lainnya juga tentu sangat seimbang juga, sehingga dengan adanya hal seperti misalnya terjadi konflik atau semacamnya, mereka dapat menanggulanginya dengan sangat bijak, seperti yang teman saya katakan tadi Gusti, ngobrol bareng, deep talk antar suami dan istri begitu.
0: Tapi ketika sudah tercentrang semua gitu ya. Ekonomi aman, psikologis aman, biologis aman. Apakah ketiga hal ini juga akan menjadi sebuah apa ya ibaratnya yang enggak mungkinlah jadi broken home gitu ya Bunda ya. Kalau dari pandangan Nadif, apakah itu jadi meminimalisir resikonya?
3: Kalau dari saya sendiri itu cenderung bukan menghilangkan karena memang setiap konflik itu tidak akan bisa untuk hilang. Tapi setidaknya dengan tercontrengnya tiga hal tadi, itu akan meminimalisir terjadinya konflik-konflik itu sendiri. Karena kita tahu broken home itu banyak sekali penyebabnya. Betul. Kalau dari perspektif anak sendiri, nantinya anak itu kan terkenal dengan sosial medianya, yang mana dengan sosial media tersebut mereka akan mungkin dapat tekanan, misalnya oh dalam sosial media keluarga yang harmonis itu begini-begini begini,
0: jadi standar biasanya.
3: Iya, sehingga menuntut orang tuanya harus memperlakukan dia seperti di media sosial itu sendiri. Okay. Kemudian dari segi orang tua pun, dari perspektif orang tua, itu mereka memang dalam, apalagi di dunia digital sekarang, memang ajaran agama itu sudah banyak. Tapi dalam hal media sosial juga tentu, dalam ranah digital juga tentu banyak juga godaannya, seperti misalnya judi online dan segala macamnya, sehingga cenderung dari situ akan melahirkan konflik-konflik yang lebih baru lagi dari zaman-zaman sebelumnya. Makanya konflik-konfliknya akan lebih bermacam di zaman kita sekarang daripada di zaman dulu.
0: Oke. Jadi media sosial jadi salah satu hal ini juga gitu ya. Dan penopang agamanya bagaimana gitu ya, Bunda Rima?
1: Iya. Kalau kita berbalik dengan apa yang dikatakan Pak Idham, memang kalau melihat tujuan kita menikah, tujuan tertinggi adalah kita pengen satu coupling kan, bersama anak dan pasangan kita serta keturunan kita di dalam surga. Definisi ketahanan keluarga tuh itu.
0: Betul.
1: Sampai ke sana. Jadi sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Ya. Kepengennya suksesnya dunia akhirat. Itulah kalau kita katakan resiliensi ya, ketahanan keluarga. Bukan berarti keluarga yang punya daya juang, punya resiliensi itu bebas dari masalah, ya, tapi adalah bagaimana keluarga itu bisa menguatkan potensi diri setiap keluarga sehingga mampu melewati segala tekanan-tekanan dia dalam hidup. Ya. Jadi, kalau seandainya kita punya suatu nilai, kan kita anggap nilai tertinggi mindset itu adalah agama. Ketika kita mengatakan pengen satu kaping bersama anak pasangan kita di dalam surga, berarti di tengah jalan gak ganti pasangan dong. Kalau ganti pasangan gak sama itu di dalam surganya. Maka apapun yang barangkali terjadi, dia sebisa mungkin tetap mempertahankan pernikahan karena pengen satu kaping dengan pasangan. Tapi kalau pernikahannya toksik gimana gitu ya?
0: Untuk mempertahankan sakit
1: banget. Untuk mempertahankan seperti apa? Ya. Di sinilah begitu banyak liku-liku yang dijalani, yang mudah-mudahan ini yang bahasa agama itu jadi pahala ya. Karena dia melewati rasa sakit hati, sedih, bagaimana memotivasi pasangan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga akhirnya happy ending tadi. Ya, bisa satu coupling.
0: Oke. Tapi ini
1: karena ada visi-misi besarnya
0: tadi. Ada visi-misi besarnya. Tapi kalau sebagai wanita kadang yang orang perasa banget kita ya di dalam sebuah hubungan gitu ya, khususnya dalam keluarga juga ngelihat pasangan ini kadang ini kayak pertanyaannya Nur Azmi Azimah gitu ya. Ini ada juga pertanyaan Sari ke Anissa Sari, tapi nanti ada bacain kita ke ini dulu karena nyangkut nih ya. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah kecewa? Terima kasih jawabannya. Kadang kita mudah kecewa, Bun.
1: Iya. Kalau menurut Gen Z gimana nih? Kalau supaya enggak mudah kecewa? Sebelum saya jawab.
0: Betul.
1: Punya pengalaman dikecewakan? Apa yang harus lakukan?
0: Entah dari orang tua gitu ya, kecewa karena ada ekspektasi sedikit gimana?
3: Mungkin dari saya sendiri pengalaman yang mengecewakan itu memang ada, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah di setiap keluarga kalau memangnya ada konflik seperti kekecewaan itu sendiri. Kalau dari saya sendiri, ketika saya kelulusan itu orang tua saya tidak datang karena orang tua saya itu jauh di Kalimantan Tengah, sedangkan
1: kecewa
3: saya
1: kecewa gak tuh Nadif?
3: Kecewa karena tidak datang.
1: Iya, sedih pasti.
3: Tetapi saya menanggulanginya bagaimana, dengan cara tidak memikirkannya terlalu dalam dan tidak mempersalahkannya terlalu dalam. Dan saya melihat sendiri dari perspektif orang tua saya, oh orang tua saya sibuk, kemudian
1: masuk akal.
3: Iya, kemudian biaya transportasi juga akan sangat membebani apabila datang ke kelulusan saya. Gitu.
0: Okay. Itu salah satu hal yang supaya meminimalisir kecewa gitu ya. Kalau dari Gusti pernah kecewa enggak?
4: Tentunya pernah ya. Kayaknya semua orang pernah kecewa. Kalau dari Run sendiri, untuk meminimalisir kekecewaan itu, banyak orang mengatakan bahwasanya adalah dengan mengurangi ekspektasi ya. Tapi kalau bagi Run sendiri, misalnya mengurangi ekspektasi Ulun terhadap sesuatu, itu akan cenderung mengurangi semangat Ulun dalam mengejar sesuatu itu.
1: Memburu mimpi ya.
4: Iya, makanya dari itu untuk meminimalisir kecewa tadi, memang kita tidak memiliki kuasa ya dalam apa yang akan terjadi selanjutnya.
3: Betul.
4: Ya, jadi kita lakukan sebaik mungkin, dan juga ketika kekecewaan itu sudah menumpuk dan mungkin menimpa kita, saya ingin membuka hati ya selebar-lebarnya, bahwasanya oh ini mungkin pelajaran yang bisa saya ambil dari yang bikin saya kecewa adalah ini saya, karena setiap hal yang terjadi dalam hidup kita tentunya memiliki hikmahnya masing-masing.
0: Bisa mengambil pembelajaran adalah kunci untuk tidak terlalu dalam kecewanya. Mungkin seperti itu Bunda ya.
4: Selain itu kayak menyiapkan, oh apabila ini gagal aku mungkin kecewa, tapi dari kekecewaan itu akan menumbuhkan apa nih gitu Kak.
0: Bukan berlarut-larut tapi
4: menghadapi kecewa. Mengambil sisi positif dari kekecewaan tersebut. Intinya kita sudah menyiapkan plan B, kemudian plan C apabila plan A-nya gagal, sehingga ketika kita kecewa dengan plan A, kita masih bisa melanjutkan ke plan B dan plan C, sehingga tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Biasanya yang relate dengan Gen Z ini masalah apa ya, SNBT atau SNBP ditolak kampus yang idaman ya, seperti itu.
0: Gimana Bunda?
1: Benar kata Gusti. Gak ada manusia yang lepas dari kecewa. Kecewa itu adalah bagian cara kita untuk naik level. Orang semua yang naik level adalah orang yang paling banyak kecewa. Jadi kalau kita melihat begitu banyak orang sukses, itu duluan paling banyak kecewanya di dalam hidup. Sebenarnya semua kejadian di dalam kehidupan kita sifatnya netral. Sekarang siapa yang menerjemahkan bahwa ketika kita dapat kekecewaan itu berarti aku kiamat, atau sebaliknya Gusti dan Nadi mengatakan, oh aku bisa positive thinking, aku bisa mengambil hikmah kehidupan. Sebenarnya siapa yang menerjemahkan itu? Tidakkah emosi kita berupa konstruksi nilai yang sejak kecil terbentuk? Nah pertanyaannya, kenapa satu orang bisa lebih reaktif, lebih sakit, sedangkan orang lain kok bisa move on ya? Nah inilah kita belajar, kalau memang kita sesakit itu ketika mendapatkan suatu kekecewaan, berarti memang ada luka di masa lalu yang sangat dalam ya. Karena ketika kekecewaan itu muncul, anggaplah di usia kita yang sudah matang, umur angka 25 tahun, 20 tahun, di mana otak prefrontal cortex sudah begitu mampu ngerem ya, dan bisa memaknai suatu nilai, tapi kita kecewanya sedalam itu, berarti ketika Anda berinteraksi dengan kekecewa itu, jangan-jangan Anda menyikapinya bukan dengan otak umur usia 20-25 tahun, tapi usia 10 tahun, jangan-jangan.
0: Dan itu harus diobati berarti ya?
1: Berarti ada trauma di sana.
0: Baik, kalau begitu ya. Ini ada pertanyaan lagi juga dari YouTube ya. Kita bacain dulu darinya Sari Anissa ya. Apakah pengabaian di keluarga termasuk broken home? Dan bagaimana kalau ada pasangan yang satunya mau nempel terus, tapi yang satunya itu lebih suka melakukan semuanya sendiri? Apakah itu bisa terbentuk dari luka masa lalu? Seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu ya, kita mau break sejenak. Dan bagi Anda pendengar kaum muslimin, kaum muslimat untuk di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, dan Isa sudah berkumandang di jam 19.42 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Bagi Anda silahkan untuk menunaikan ibadah sholat isya ya. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
7: Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 0851-11410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Kehidupan ya. Yang baru bergabung malam hari ini, kita akan masih berbicara gitu ya, dengan topik Broken Home Healthy Love, mengupas pengaruh keluarga terhadap hubungan anak. Mungkin kita bisa jawab dulu pertanyaan dari YouTube tadi ya Bunda Rima ya. Dan juga teman-teman, ini karena juga waktu terbatas ya, mungkin satu dulu boleh dari Duta Genre gitu ya. Dari pandangan kalian tadi, pengabaian termasuk broken home kah? Setuju, sepakat tadi ya, kita kayaknya berbicara itu di awal. Dan bagaimana kalau ada pasangan setunya mau nempel terus, tapi setunya itu lebih suka melakukan semuanya sendiri, apakah termasuk dan terbentuk dari luka masa lalu? Silahkan, ada yang mau mengomentari?
4: Ulun aku mau komentari bagiannya pengabaian aja. Karena menurut ulun sendiri, pengabaian dari orang tua itu terkadang masuk ke dalam broken home, Kak. Ya, bukan terkadang lagi sih, sering sekali masuk ke dalam broken home. Kenapa? Karena biasanya ada seorang anak yang orang tuanya lengkap, ayah ada, ibu ada, tapi kehadiran di rumah yang tidak dirasakan oleh si anak tersebut. Seperti ayah ibunya terlalu sibuk bekerja.
1: Karena saya itu yang diomongin. Iya.
4: walaupun kita tahu kan ya, ayah dan ibu tersebut bekerja demi anaknya.
0: Betul.
4: Ya, tapi itu kan dari sisi ekonomi aja, tapi dari sisi psikologi, gimana sih si anak tersebut tumbuh tanpa pendampingan orang tua? Iya, apalagi biasanya anak-anak yang masih kecil itu sering sekali mengungkapkan bahasa cintanya dengan ayah, ibu, lihat aku dapat nilai A, aku dapat 100 di sekolah.
1: Abah haurna.
0: Abah pegawai segan ikam juga,
4: jangan mahaur nah, Jar.
0: Itu termasuk dari pegabaian dan itu mungkin berdampak ke psikologi si anak juga begitu kali ya. Oke, kalau dari Nadif tadi mau mengomentar yang mana atau
3: jawab? Saya mengomentar yang satu, kecintaan memang pasangannya bisa dibilang, kemudian satunya memang mungkin dalam ranah mengacuhkan pasangannya itu sendiri. Kalau dari saya itu sendiri, kayak saya melihatnya dari beberapa perspektif. Misalnya dari perspektif yang misalnya perempuannya itu sangat sayang dengan laki-lakinya, itu perempuannya memang sangat menanamkan cinta yang sejatinya pada laki-lakinya itu sendiri. Tetapi dari laki-lakinya itu kenapa bisa menjadi acuh tak acuh dengan pasangannya, itu mungkin terbagi menjadi dua hal. Pertama, mungkin memang pada dasarnya dia memang bukan orang yang bucin misalnya, sehingga dia tidak peka dengan misalnya love language yang diberikan oleh pasangannya itu sendiri. Kemudian dari yang kedua, itu mungkin saja dia sudah memahami bagaimana love language dari pasangannya itu sendiri, tapi mungkin karena memang ada masalah atau segala macamnya di masa lalu, dia lebih memilih untuk diam. Nah, oleh karena itu, pada masalah yang itu, kita harus memang lebih sering untuk berkomunikasi dua arah antara laki-laki dan perempuan itu tadi, agar nantinya masalah yang terjadi di masa lalu itu dapat tidak mempengaruhi hubungan mereka ketika melakukan pernikahan, atau memang sudah dalam hubungan yang memang sudah sangat serius. Begitu.
0: Harus apa sih dibilangnya tuh, secure gitu ya.
3: Iya.
1: Masalahnya salah satu hal tersulit dalam pernikahan ketika dilakukan survei di situs Sinos 2010 melibatkan lebih dari, saya lupa berapa ribu responden. Hal tersulit dalam pernikahan itu justru berbicara dengan pasangan. Kita sering ngasih tahu, coba berbicara dengan pasangan, kamu clearkan, komunikasi dua arah. Ternyata nggak mudah loh berbicara. Pada saat kita berbicara, kita mikir, kayaknya saya bakal didengar nggak ya? Ketika kita berbicara, saya makin sakit hati, tanggapannya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata nggak mudah memang.
0: Padahal kuncinya tadi adalah komunikasi.
1: Tapi komunikasi ya, nembusnya aja susah loh Madat ternyata. Sampai surveinya kayak gitu. Dan penyebab perceraian tertinggi di Indonesia lebih dari 5 tahun terakhir, perselisihan terus menerus. Tidakkah masalah komunikasi di sana?
0: Ya. Saya jadi mikir, terus apa gimana
1: gitu cara nembusnya? Gini, apa duduk sambil ngopi dulu di depan RRI? Baru ngomong itu enakan itu.
0: Iya, itu tapi setiap pasangan pasti punya caranya masing-masing kali ya, Bu.
1: Iya, barangkali ya. Tapi masalahnya gini, kita sejak kecil di masa lalu di Indonesia kita tidak terbiasa mengekspresikan perasaan. Masalahnya ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, kita pengen ngomong itu kan, bukan sekedar ngomong listrik sudah dibayar, anak sudah makan, ya itu ngomong
0: udah
1: biasa, itu
0: template gitu ya. Iya, betul.
1: Tapi yang teman-teman maksudkan pasti kesana kan, dan ngomong yang kayak gitu kita tidak terlatih teman-teman. Coba kita cek ketika kita berbicara dengan orang tua, ya apakah kita bisa ngomong hal dalam? Sulit, orang tua kita pun bingung mau jawabnya apa gitu kan ya. Nah, bagi teman-teman nih yang mungkin tidak setua saya, Anda boleh banget berlatih dari sekarang untuk bagaimana gimana bisa jujur mengekspresikan perasaan.
0: Berarti dari sendiri,
1: suka tidak suka dino, gitu dari ya? Mungkin nanti ketika mulai belajar dari mana, boleh dengan orang tua, belajar dengan okay. teman. Karena nggak mudah kita bisa asertif kan dengan teman-teman. Dia ngerjakan tugas nggak beres, kita gimana cara ngomongnya coba?
0: Iya.
1: Iya. Keburu takut dia tersinggung. Tapi kalau nggak dikasih tahu kita nggak masak, kita terusnya ngambil alih pekerjaannya.
0: Betul.
1: Nah mungkin latihan dari sana. Yeah. Saya tertarik banget soal pengabaian, Mada. Ya, memang kalau kita katakan definisi trauma itu tiap orang beda-beda. Pengabaian fisik, emosional, ya. Pada sebagian orang mungkin tidak dianggap trauma, tapi bagian orang lain sangat trauma. Tapi kita sepakat di sini, pengabaian itu menyebabkan trauma yang mungkin disepelekan orang. Kita bisa merasa kesepian di tengah keramaian.
0: Betul.
1: Kita merasa hidup kita ini koknya nelangsa ya. Kita merasa kok kita ini keluarga lengkap, orang tua ada. Tapi rasanya nggak dekat ya. Kalau lebaran kok nggak kepengen lama-lama ngobrol ya? Gitu loh, ada karena pengabaian itu dampaknya. Kok kita merasa kayaknya kurang dinomor satukan ya dengan pasangan atau dengan anak-anak? Nggak kelihatan kan?
0: Nggak kelihatan.
1: Nggak kelihatan.
0: Betul, betul.
1: Tapi rasanya itu hidup tuh sepi banget kadang-kadang.
0: Wow.
4: Ya walaupun hidup tadi di tengah keramaian.
0: Iya betul.
1: Ya. Terus kita tidak bisa menikmati seakan-akan tertawa bareng dengan teman.
0: Iya. Bahkan itu
1: teman tertawa kita mungkin ikut ketawa tapi hati kita sakit sebenarnya.
0: Topeng aja gitu ya. Tapi yang menjadi kalau misalnya itu kan bisa sampai nggak tahu ya Bun ya, maksudnya ada orang yang dari itu di umur yang udah
1: melihat pasangan ayah ibu jalan dengan anak mereka tiba-tiba kita nangis.
0: Iya.
1: Gitu.
4: Betul.
1: Luka pengabaian itu.
0: Sedalam kita itu sebenarnya.
1: Iya.
0: Apa Bun yang bisa dilakukan untuk pengabaian ini, berarti kan ke orang tuanya kah yang harus memahami ini dulu supaya anak ini ya kita apa namanya ya tidak terjadi yang namanya
1: sulit bagi kita menuntut orang tua untuk tahu, untuk kita ngasih tahu bahwa kita terluka sedalam itu loh dengan sikap mereka, apalagi kalau mereka mengatakan apa yang dilakukan ini adalah suatu kebaikan bagi anak
4: demi anak.
1: Coba tembusnya dari mana pada otak kita kan, mereka secara apalagi orang tua bisa menghilangkan part-part tertentu yang bagi anak, aku terluka pada saat abah kedadak tangan berapot, aku terluka pada saat abah kayak gini-gini. Jangan-jangan part itu hilang di kepala orang tua. Karena atas azas, abah saat itu sibuk, abah dipanggil atasan, abah pada saat itu atau mama. Memori itu jangan-jangan jauh lebih penting bagi mereka. Sedangkan anak memori itu begitu sakit, Mada.
0: Betul.
1: Dan kalau kita bahas, yang mana ya kata orang tua? Kalau orang tua meyakini nilai yang di masa lalu itu dianggap ada suatu nilai kebaikan untuk anak-anak dan diri mereka, maka walaupun hasilnya menyakitkan bagi anak, dianggap orang tua itu bukan suatu masalah. Nah, jadi
0: ada apa ya namanya ya, kontra gitu ya di kepala anak seperti ini, di kepala orang tua seperti
1: kecuali
0: ini.
1: Kecuali orang tua sudah punya penyamaan persepsi bahwa itu ternyata pengabaian loh yang kita lakukan kepada anak, tapi sebagian orang tua mengatakan bahwa itu suatu kebaikan. Itu gak nyambung mah ya.
0: Okay.
1: Ya, jadi memasukkan nilai kesadaran kepada mereka bahwa itu pengabaian itu peran awal ya. Tapi kita nggak mungkin, apakah orang tuaku diajak seminar parenting, ikut gabung sama anu jatuh genre gitu kan ya, ikut dengar omongan anak-anak sekarang gitu. Kayaknya nggak bisa. Dari mana benar jalannya nih? Ya udah, kalau pada saat ini hal-hal yang bisa kita kendalikan diri Anda.
0: Masing-masing dulu gitu ya.
1: Memutuskan untuk memaafkan, memutuskan untuk memulihkan ya, seperti itu.
0: Nah ini teman-teman, kita juga udah di penghujung waktu gitu ya. Mungkin dari Duta Genre sendiri, ini tentu banyak ya program dan ininya juga. Ada gak sih yang kayak buat teman sebaya gitu ya?
1: Pick air ya?
0: Iya, itu apakah ada dan juga boleh di... jelaskan sedikit ke pendengar kita.
1: Promoin.
3: Oke, dari Genre sendiri kami akan kami di sini adalah memang sebagai konselor sebaya bagi teman-teman sebaya kami. Dan di mana di situ kami akan berfokus kepada mendengarkan bagaimana keluh kesah mereka, kemudian bagaimana mereka harus menanggapi masalahnya. Kami akan menjadi konselor di bagian situ. Kemudian dari Genre sendiri juga sedang menggencarkan yang namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia ya kan. Nah, dari situ nanti mereka kami juga akan mengedukasi dan melakukan penyuluhan terkait bagaimana menjadi ayah yang terencana bagi keluarganya. Begitu. Okay.
4: Setidaknya rantai pengabaian tadi terputus di situ ya, karena karena sudah belajar.
0: Baik, cepatnya calon-calon ayah nih ya.
1: Iya. Sejuk rasanya mendengar kayak gini.
0: Betul ya, karena sudah dari umur muda lah ya, sebelum menikah tuh sudah belajar tuh paling penting menurut Mada ya. Yeah. Walaupun nggak ada kata terlambat sebenarnya untuk belajar pun, orang-orang yang sudah punya berkeluarga, ketika ayah menyadari adanya pengabaian, mungkin habis dengar ini kayak sadar sendiri, itu luar biasa kalau mau mengubah sebenarnya ya. Bunda, boleh tambahkan sedikit kesimpulan?
1: Jadi kalau ada 1000 pemuda kayak gini, saya membayangkan Indonesia akan luar biasa terjadi perubahan yang sangat spektakuler, Mada. Begitu banyak permasalahan Indonesia, dari katanya korupsi, permasalahan Indonesia, pengelolaan anggaran yang gak beres, apalagi banyak lah ya, kemiskinan, itu bermula dari keluarga-keluarga yang rapuh. Tapi kita bayangkan nanti ya, mereka berdua dan 1000 temannya yang lain akan memperbaiki, memutus segala siklus luka-luka dan segala hal yang permasalahan bangsa. Nah, kita berharap lebih, mudah-mudahan Indonesia kedepannya jauh lebih baik ya.
0: Amin.
1: Ya, setiap kita ngobrol bersama Duta Genre, teman-teman, saya itu rasanya enak banget.
0: Ada salah satu
1: ada harapan
0: yang, ya, harapan di sana, betul sekali ya. Dan mudah-mudahan ya teman Duta Genre kan, kalian ibaratnya tuh jadi salah satu corong masyarakat juga untuk Gen Z ya. Karena katanya kita kan Gen Z 2045 ya, generasi Indonesia emas.
1: Tapi kalau nggak dipotong kayak gini, Indonesia cemas.
0: Makanya jangan sampai cemas ya. Dengan kasus-kasus di luar sana juga kita potong semuanya. Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Saya terima kasih kepada Nadif, Gusti, menerima ya, ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan sehat terus ya. Kita titipkan dan juga kita kawal bersama Gen Z di seluruh Indonesia, khususnya di Banjarmasin gitu ya, sama Duta Genre juga. Pun kita pamit ya, dan juga pendengar, pemirsa, kita akhiri dulu untuk Inspirasi Kehidupan malam hari ini. Sampai bertemu di Inspirasi Kehidupan minggu depan dengan episode tentunya topik menarik lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati

0: tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
3: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
3: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
5: Peternakan, kesenian.
3: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
4: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
3: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
5: Berarti masuk silpa dulu, nanti
3: lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
4: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
6: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti

0: mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
1: Kami dari Museum Negeri bekerja sama dengan BPBD dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana. Yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
0: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
3: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
4: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
5: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Harusnya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
4: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
6: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
4: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
7: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
8: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja, menjelaskan pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
7: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
8: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor wali kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
7: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
8: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
9: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian sini emang udah langganan, udah lengkap.
10: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
11: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
10: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
11: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
12: Jadi 2.000.
11: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
10: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
13: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
14: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
13: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
14: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
12: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
14: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
13: Dalam kunjungan ini,
14: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
15: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
16: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
15: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan. Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
17: La locura del partido En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
15: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Rutin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu...

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Pada ngapain aja malam mingguan pendengar? Kalau tadi dari lagunya Juicy Lucy ya, featuring Adrian Khalif, Sialan. Nah, siapa yang lagi galau malam hari ini ya? Semoga gak ada yang galau-galau, biar lagu-lagu aja kalau galau. Selamat bermalam mingguan, termasuk juga bagi Anda yang bingung gitu ya, mau makan atau juga mau nyantai-nyantai malam di mana, depan RRI aja sih jawabannya menurut Mada, karena rame banget di depan, banyak jajanan-jajanan juga untuk menemani malam minggu Anda bersama dengan keluarga ataupun juga dengan sahabat. Silahkan ya, mumpung masih di jam 20.30-an kita ya, jam 8:30, masih gak terlalu malam kalau malam minggu hari ini ya. Kita temani Anda dengan beragam sajian hiburan serta informasi juga yang datang dari rri.co.id. pendengar, yang kali ini kita informasi kepada Anda terkait dengan program cek kesehatan gratis CKG yang digagas pemerintah, katanya menunjukkan perkembangan yang positif nih ya. Dari Kementerian Kesehatan mencatat ada sebanyak 59 juta sekian gitu ya peserta ini telah mendapatkan layanan CKG hingga di tanggal 5 Juli 2026 kemarin. Jumlah tersebut mendengar hampir setengah dari target, yakni sekitar 130 juta peserta yang ditetapkan tahun 2026 ini. Nah, disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman, beliau mengatakan bahwa kelompok usia dewasa ini adalah peserta yang paling banyak ikut program CKG, pendengar ya. Nah, dari data itu ada sekitar 35,7 juta orang kelompok usia dewasa yang ikut gitu ya, yang telah diperiksa di CKG. Dan berdasarkan data Kemenkes, Provinsi Gorontalo adalah daerah yang capaian cakupan tertinggi terhadap sasaran penduduk, yakni ya di angka 39,8%, pendengar ya. Nah, sebaliknya di Papua Pegunungan ini mencatat cakupan terendah ya, dengan angka 0,6%, pendengar. Dan tentunya ya, selain memperluas akses layanan kesehatan, program CKG ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai penyakit dan faktor resiko kesehatan di berbagai kelompok usia, khususnya di Indonesia. Misalnya aja gitu ya, pada kelompok bayi baru lahir itu ditemukan, pendengar, ada 20.946 bayi atau 4,3% itu memiliki resiko penyakit jantung bawaan. Nah, sementara pada balita dan anak bersekolah, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah masalah gigi karies dengan jumlah 614.427 kasus atau 23,9%. Nah, kalau misalnya di usia sekolah dan remaja itu juga sama, banyak yang mengalami gigi karies. Kalau kelompok dewasa bagaimana, Mada ya? Ternyata kalau di sini ya, faktor resiko kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah kurangnya aktivitas fisik untuk orang-orang dewasa. Dan untuk lansia itu sama, kurang aktivitas fisik bahkan lebih tinggi ya, tercatat daripada kelompok dewasa. Yuk gerak, yuk olahraga. Mudah-mudahan ya dari CKG ini bisa tentunya memperluas juga untuk pemahaman kita terhadap kesehatan, yang kalau tahu resikonya apa dan kita tahu dah ada tanda-tanda kesana, kita bisa untuk lebih dini gitu ya. Informasi ini selengkapnya pendengar silakan untuk Anda baca sendiri di rri.co.id untuk lebih lengkapnya.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih bersama di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Ini kita tahu bahwasannya hampir sudah habis ya masa libur anak sekolah. Siapa yang semangat buat kembali bersekolah atau yang baru masuk sekolah? Yay, saya. Saya enggak sih ya, karena enggak sekolah lagi. Tapi bagi Anda semua punya anak atau juga punya ponakan atau punya cucu ya, ini informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah tahun 2026 bagi murid baru. Nah, program ini memastikan hari pertama sekolah berlangsung aman, nyaman dan juga tentunya mengembirakan pendengar ya. Kemendikdasmen terus mensosialisasikan juga petunjuk teknis terkait Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan aturan baru mengatur pelaksanaan MPLS selama 5 hari ya pendengar. Sekolah juga wajib nih mensosialisasikan program kepada orang tua sebelum kegiatan dimulai. Dan budaya sekolah aman dan nyaman itu tentu jadi landasan utama dalam pelaksanaan MPLS ya. Dan Abdul Mukti, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengatakan bahwa MPLS harus jadi pengalaman pertama yang menyenangkan. Nah, tentunya sementara itu pendengar ya, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Eko Susanto juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan MPLS berlandaskan budaya sekolah aman dan nyaman ya, supaya tadi ya nuansanya juga mendukung dalam pertumbuh kembangan anak-anak kita. Di sisi lain, Direktur SMA Kemendikdasmen Yuli Haryanto mengatakan bahwa kesan pertama ini sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik ya. MPLS juga jadi momentum membangun semangat belajar dan rasa percaya diri ya. Mudah-mudahan juga nantinya berlangsung secara edukatif gitu ya, inklusif juga pendengar, dan harapan kita sih bebas ya dari segala bentuk kekerasan.

0: Tahu nggak kalau AT&T Stadium di Arlington, Texas akan menjadi stadion yang paling sibuk pada Piala Dunia 2026 ini? Venue ini dijadwalkan menggelar 9 pertandingan, jumlah terbanyak dibanding stadion lainnya. Selain fase grup, AT&T Stadium juga akan menjadi lokasi beberapa laga fase gugur hingga semifinal. Menariknya, stadion ini baru dibuka pada 2009 sehingga tidak digunakan pada Piala Dunia 1994. Kehadirannya kali ini menjadikan salah satu stadion modern paling penting dalam sejarah turnamen.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 Banjarmasin ya. Dan saatnya kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar drama radio spesial malam minggu kita hari ini. Judulnya ada Semua Demi Story ya, produksi dari RRI Cirebon. Kira-kira ceritanya bagaimana? Langsung aja kita simak, ini dia drama radio. Selamat mendengarkan.
2: Nah, tunggu. Cahayanya bagus banget nih, foto dulu ya. Nanti aku upload ke story, captionnya little weekend treat, biar estetik gitu.
3: Mira, kamu tuh ya tiap nongkrong fokusnya bukan ngobrol, tapi cari spot buat story. Emangnya tiap nongkrong harus banget gitu diposting?
2: Ya iyalah Lan, kalau nggak diposting sosmed, percuma dong nongkrong di sini. Lagian, sekalian branding kan, biar kelihatan aktif.
3: Branding? Yang ada duit kamu makin tipis, Mir. Pasti utang lagi kan buat nongkrong ini?
2: Ah, cuman pakai peleter doang kok. Bulan depan juga dibayar, tenang aja. Lan, hidup tuh buat dinikmatin, bukan dihitung-hitung. Tuh kan, baru juga 5 menit, udah 150 yang love postinganku. Dan udah banyak viewers di storyku. Yes, akhirnya.

0: Mir, tuh HP kamu dari tadi bunyi terus. Itu pasti notifikasi tagihan lagi ya?
1: Alah, cuma reminder doang kok. Tenang aja, aku masih bisa handle.
0: Mir, hah? Itu pinjol?
1: Iya, aku minjem kemarin. Soalnya harus bayar cicilan pay letter yang lain. Tapi minggu ini belum ada uang masuk, duh.
0: Ya ampun, Mir. Itu namanya kamu gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya banget. Bunganya bisa gila-gilaan, Mir.
1: Ya, aku pikir bisa cepet lunas, Lan. Tapi malah nambah. Aku cuma pengen kelihatan sukses. Biar gak dianggap kalah dari yang lain.

0: Aduh, soalnya cuma 13.000, tapi tagihan 1.200. Mana aku harus bayar malam ini? Kalau enggak, ntar aku diteror dan bunganya bakal nambah tinggi. Gimana ya? Gimana ya?
1: Mir, udah Mir, jangan panik. Kita cari jalan lain, jangan minjem lagi, tolong.

pikir hidup bahagia itu dilihat dari berapa banyak yang lihat storyku. Tapi sekarang tidak. Mulai hari ini, aku cuma pengen tenang. Aku jual barang-barang yang gak perlu.

0: progres kamu keren banget, Mir. Walaupun sekarang storymu sepi, tapi hidupmu jadi lebih nyata.
1: Iya, akhirnya aku sadar bahwa aku gak butuh filter buat kelihatan bahagia. Iya gak, Lan?
0: Iya dong.

0: Kadang kita rela hutang demi update story yang terlihat sempurna, tapi nggak kelihatan di balik layar, seperti cemas, gelisah, dan rasa takut tiap notifikasi tagihan muncul. Sekarang aku tahu, hidup yang sebenarnya bukan tentang viral, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang, semangat, dan penuh harapan.
1: Demikian mini drama radio dengan judul Semua Demi Story, diperankan oleh Evania Sema sebagai Mira, Sherly Malina sebagai Lani, Jean Rizal sebagai Bimo. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Evania Sema dan Sherly Marlina. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Pujak.

0: WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya. Suasana Banjarmasin malam hari ini pendengar nampaknya ya kayak lagunya Naura Ayu tadi ya, jalan tengah. Ada yang jalan-jalan, ada juga yang di tengah jalan. Kalau lagi di tengah jalan, pinggir dulu ya. Merapat gitu ke RRI Banjarmasin buat sambil menikmati ya apa yang ada di depan, jajanan-jajanan ya, sambil juga dengerin Pro 1 Banjarmasin. Nah, kali ini pendengar di Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras, kita bakal berbagi informasi untuk Anda. Di tanggal 11 Juli hari ini ternyata banyak banget peringatan hari-hari ya, penting ya, termasuk di tahun 2026 ini, di hari populasi sedunia yang tepat jatuh di tanggal 11 Juli pendengar ya, World Population Day. Peringatan ini pendengar punya tujuan untuk kita semua, penting meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai isu kependudukan ya, termasuk juga kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan. Nah, kenapa sih gitu pendengar ya, pertumbuhan jumlah penduduk yang kita tahu ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama tuh penting kita tahu tentang kesehatan reproduksi ya, karena kalau itu juga berkaitan gitu ya dengan kondisi sehat secara fisik, mental juga sosial yang punya kaitan erat dengan sistem reproduksi. Nah, edukasi mengenai kesehatan reproduksi sangat penting pendengar, bagi remaja maupun juga orang dewasa, supaya mampu nih mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan dirinya. Yang pertama tuh meliputi kita konseling kesehatan reproduksi ya, terus juga perencanaan kehamilan ya, pemeriksaan kehamilan, pelayanan keluarga berencana ya, dan yang paling penting juga kita untuk bisa mengedukasi pencegahan penyakit menular seksual dan kesehatan pemeriksaan ibu dan juga bayi. Dan penting ya pendengar, di hari populasi sedunia ini juga kita memahami sama-sama peran keluarga tuh penting banget ya. Ada gak sih yang gak setuju sama Mada? Kayaknya semua orang juga setuju kalau misalnya peran keluarga itu penting. Karena ya lagi-lagi generasi yang sehat itu adalah generasi yang kita cukup gizinya ya, punya imunisasi yang lengkap juga, pemeriksaan kesehatan keluarga secara rutin, terus yang ada sering banget kita tahu PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan pendidikan kesehatan sejak dini. Dan ya semoga lah ya adanya peran puskesmas juga salah satunya pendengar di hari populasi sedunia ini, yang punya peran promotif, preventif ya, kuratif dan juga rehabilitatif untuk seluruh kelompok usia ya. Nanti masih kita bahas lagi beragam hari penting di tanggal 11 ini. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 411.

Kalau Rizky Febian kesempurnaan cinta, tapi kalau di hari populasi sedunia ini juga ada salah satu cinta yang kayaknya semua orang bisa merasakan itu. Itu adalah cinta kasih sayang dari seorang ibu gitu ya kepada anaknya. Atau juga anak yang tentunya gitu ya kita semua sayang banget sama ibu kita. Apalagi kalau misalnya masih hidup orang tuanya khususnya ibu, yalah disayangin bener-bener lah ya. Nah di hari komunitas, di hari populasi sedunia ini maksud Mada gitu ya, ada salah satu, salah dua gitu ya, ada dua soalnya komunitas yang kayaknya cocok nih ya di hari populasi ini kita mau bahas juga ya, keluarga kita namanya. Nah Yayasan Nirlaba ini pendengar, ini berfokus pada pendidikan keluarga. Mereka tuh menyediakan berbagai kelas, ada modul juga, ada seminar parenting yang sangat aplikatif, dan ada satu lagi namanya itu komunitas ibu profesional. Nama komunitasnya aja udah ada ibu profesional gitu ya. Nah komunitas besar ini ternyata membantu para ibu dan juga keluarga tentunya ya untuk terus produktif, mengembangkan diri para ibu ya, dengan mengelola manajemen rumah tangga dengan lebih baik melalui kelas-kelas daring maupun luring. Jadi sebenarnya kalau jadi ibu gitu ya, atau bahkan jadi orang tua lah ya gitu, gak pernah ada kata habisnya untuk belajar ya. Setiap hari ada belajarnya, termasuk kalau ikut-ikut komunitas kayak gini, menurut Mada sih ya, bagus banget ya untuk kita saling sharing juga. Nah di keluarga kita salah satunya nih pendengar, ini kita di sana tuh fokus banget untuk mengatasi ya, tantangan pengasuhan anak di era modern dan memutus mata rantai pola asuh yang salah ya, demi meningkatkan kualitas populasi di Indonesia. Makanya supaya nggak ada lagi tuh ya marriage is scary, malah nanti Indonesia kekurangan juga populasinya, jangan sampai ya. Karena ya itulah dia tadi, belajar untuk pola asuhnya dengan benar lagi. Kalau ibu profesional, nah itu biasanya sih ketika di sana fokus isunya itu teredukasi dengan lebih baik kepada ibu-ibu gitu ya, kesejahteraan mereka, kesehatan mereka, dan pendidikan seluruh anggota keluarga juga akan meningkat karena ibunya sudah belajar dengan lebih baik dan segala macam. Karena ibu adalah madrasah pertama kalau kata orang-orang gitu ya. Nah kenapa sih kita bahas ada dua tadi pendengar? Karena itu penting sekali ya korelasinya antara keluarga kita dan ibu profesional tadi dengan hari populasi sedunia. Karena fokusnya itu adalah pembangunan kualitas populasi, bukan sekedar dari kuantitas. Nah kalau bagi Anda di hari populasi sedunia ini bagaimana ya? Apa yang paling penting dan juga cukupkah kita gitu ya untuk sama-sama belajar menjadi lebih baik lagi di keluarga kita, dan tentunya ya meningkatkan juga menjaga populasi di seluruh dunia serta khususnya di Indonesia.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp.

Pendengar, di 11 Juli ini juga ternyata bukan hanya hari populasi sedunia gitu ya, tapi juga masih ada hari-hari lainnya yang akan kita bahas abis ini di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya. Yang masih buat dengerin kita hari ini siaran sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah, boleh banget ya di streaming juga, jangan lupa di download aplikasi kita kesayangan di RRI Digital yang bisa didengerin dari mana aja, kapan saja, dan bahkan juga RRI seluruh Indonesia itu sudah ada di tangan Anda semuanya. Tinggal klik mau yang mana dengerinnya, insya Allah aman sentosa gitu ya, asalkan ada kuotanya. Nah pendengar, ada lagi yang kedua nih, di tanggal 11 Juli itu ada hari Baudelaire ya, itu mengenang yang namanya Thomas Baudelaire. Nah siapa sih beliau, Mada gitu ya. Nah tokoh ini dikenal melalui praktik penyuntingan karya sastra. Namanya tokoh inilah gitu ya, yang punya asal istilah Baudelaizer, yaitu tindakan menyensor atau juga menghapus bagian tertentu dari sebuah karya. Beliau lahir di tanggal 11 Juli tahun 1754 di Bath, Inggris ya. Dan ia itu adalah seorang dokter sekaligus juga filantropis yang terkenal ya, setelah menerbitkan The Family Shakespeare di tahun 1818. Dan dalam buku itu pendengar, Baudelaire tuh menghapus sejumlah bagian dari karya William Shakespeare karena dianggap kurang pantas dibaca ya dalam lingkungan keluarga. Jadi tujuannya memang ya sederhana banget gitu ya, dia ingin karya sastra tersebut bisa dinikmati oleh lebih banyak pembaca, termasuk bisa dibaca juga oleh anak-anak dan juga para perempuan ya. Nah sayangnya pendengar, dulu tuh penyuntingan yang dilakukan sama Baudelaire tuh menuai perdebatan banget gitu ya. Banyak yang pihak-pihak gitu ya menilai perbuatannya ini bentuk pembatasan terhadap karya asli ya. Tapi ya ada yang dulu tuh namanya sama kayak sekarang sih, ada orang pro dan juga ada yang kontra juga. Nah orang yang ngedukung si Baudelaire ini pendengar itu menilai langkah tersebut jadi membantu ya dalam memperluas akses terhadap sastra klasik. Karena ketika disunting nih, ketika ada di cut-cut gitu ya, jadi lebih banyak lagi, lebih luas lagi orang yang bisa baca, anak-anak bisa baca gitu ya, tadi perempuan juga bisa baca. Dan sejak saat itu istilah Baudelaizer ini mulai digunakan secara luas untuk menggambarkan proses penyensoran dalam karya tulis. Tapi kendati demikian gitu ya, tindakan Baudelaire tersebut juga berkaitan dengan isu berekspresi gitu ya. Karena tadi ada pembatasan kebebasan berekspresi, terus juga ada penyuntingan karya, hingga kini juga masih dalam perdebatan. Nah kira-kira kalau di Indonesia itu seperti apa? Nanti kita akan bahas habis ini, tetap bersama Mada tentunya di Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya, di FM 97,6 MHz ya. Dan hari ini pendengar, tadi kita masih ngomongin di tanggal 11 Juli ada hari Baudelaire gitu ya, tindakan menyensor karya atau publikasi untuk menghapus materi yang dianggap tidak senonoh atau juga kontroversial, yang mungkin Indonesia kita bisa bilang sih sering juga terjadi ya. Dan praktik ini didorong oleh norma sosial, biasanya norma agama juga, dan ada undang-undang ketat yang ada yang mengatur gitu ya. Ada tiga entitas utama pendengar yang menerapkan praktik penyensoran di Indonesia. Itu ada, yang pertama ada Lembaga Sensor Film atau LSF. Ini adalah badan resmi pemerintah yang menyaring, memotong, atau mengklasifikasikan semua film sebelum tayang di bioskop atau televisi. Dan biasanya tuh berpedoman di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman ya, menyensor konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan ekstrim, atau juga penistaan SARA. Terus ada juga yang kedua, tadi kan ada tiga entitas ya, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, tapi kalau KPI itu nggak menyensor konten secara langsung ya, tapi sebaliknya mereka tuh mengeluarkan surat peringatan kepada stasiun TV yang menayangkan adegan tidak senonoh. Terus yang ketiga nih, ada juga Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini tentu mengawasi ruang digital dan juga memblokir situs web, akun, atau konten yang melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, atau juga kita bilangnya sih ada UU ITE.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Selamat malam pendengar ya, kembali kita bergabung di program yang paling banyak ditunggu kayaknya. Soalnya ada juga nungguin Melody Memory kita malam hari ini, malam mingguan di 11 Juli 2026. Silahkan bagi anda pendengar yang mau gabung sama Mada malam hari ini, boleh banget di dua line telepon ya, request lagu-lagu tembang kenangan untuk anda 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-1410 atau juga di hotline Halo RRI, boleh banget ya 0811-40.976. Silahkan banget gabung juga di TikTok, kita udah live dari tadi. Mirip Bang Adit kakaknya. Kakaknya yang mana mirip Bang Adit? Saya mirip Bang Adit. Mungkin karena udah sering ini kali ya ngelihat berinteraksi jadi mirip. Tapi mirip di mana sih Kak? Bang Reza. Oke, lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar Mada bacain dulu, ada beberapa ya. Ada Saling Percaya dari Titi Sandora dan Muhsin Alatas, ada juga Permataku darinya Japa Jif, ada The Beatles I Want to Hold Your Hand, ada Bila Cinta Didusta darinya Screen, ada juga Iwan Fals Kemesraan, ada Stings Dalam Diam Aku Mencintaimu, ada Stinky Kaulah Yang Pertama. Silahkan pendengar, kita gabung dulu di 562 yang udah berdering nih. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar, Abang Ozan?
1: Baik.
0: Iya, malam hari ini cuaca gimana? Dingin gak sih di sana?
1: Dingin mana?
0: Iya ya, dingin, lagi dingin-dinginnya Banjarmasin dan Kalsel.
1: Oh, minggu kemarin aku juara juga lah.
0: Harus juara terus ya, kalau nggak juara nanti Abang Hendy di mulut tipian.
1: Besok siaran nggak, Mada?
0: Mada besok insya Allah siaran, ditungguin aja ya.
1: Siang, Mada.
0: Siang, sore, kayaknya sore deh.
1: Oh, sore.
0: Kalau ada salah ingat sore ya.
1: Iya.
0: Kenapa emangnya mau kesini?
1: Enggak kan.
0: Besok mau berapa sih? 12 Juli bener, Mada sore di DP3 ya.
1: Besok aku tugas, Mada.
0: Oh, tugas. Baik, semangat bertugas.
1: Biasa,
0: ya.
1: Tiap hari Minggu.
0: Oh, betul ya. Mada lupa besok Minggu ternyata ya, kan malam Minggu ya. Kita. Lagunya mau apa, Bang?
1: Lagunya ada menarik kalau kita.
0: Aduh, ada lagi nggak sih? Ada Dedi Dores featuring Rian Jelina, Aku Masih Milikmu, Panci F Pondang, Aku Rindu Untukmu. Prahara Cinta mau nggak?
1: Siapa tuh dari siapa itu?
0: Lydia dan Imaniar.
1: Oh, enggak boleh.
0: Enggak juga. Ih, mau
1: lagu
0: apa?
1: Manca tadi gimana?
0: Lagu Manca ada Six

0: lebih dalam Bang Indri.
1: Amin.
0: Buat Bang Herman,
1: uh-huh,
0: buat Putri, nah,
1: buat semuanya aja ya.
0: Buat Mbak Rika tuh juga.
1: Oke, siap. Ya, makasih banyak ya. Oke. Oke, silakan. Oke, semuanya ya, makasih banyak ya, Bang.
0: Mada janjian sama Anissa tuh siaran.
1: Iya, Mada tuh kadang janjian, kadang enggak. Tiba-tiba aja siaran bareng gitu.
0: Dari Jumat kemarin tuh.
1: Oh, dari Jumat kemarin juga. Oh iya, benar, Jumat kemarin juga. Nah, keren banget ya, orang-orang bisa hafal gitu ya.
0: Ya dah, jadi
1: Mada lah. Siap, terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang di TikTok nanti Mada bacain komentarnya ya. Tapi bentar dulu, kita angkat telepon dulu di 976 deh ya. Selamat malam, assalamualaikum Aldi Memori.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Ali kah nih?
2: Iya.
1: Apa kabar Mang Ali?
2: Kepanasan.
1: Uma, orang tadi lagi lawan Bang Ojan lagi kedinginan, pian kepanasan lah. Ya udah deh, kalau kepanasan ambil kipas dulu pian lah.
2: Iya, ya, ambil kipas angin mana lagi juga angin juga panas juga anginnya.
1: Atau anak bawa berandam nggak pian?
2: Berandamnya lagi udah.
1: Berandam di Palu, bujur aja sama Bang Ali lah. Ya, gitu. Lagunya anak apa Bang Ali malam hari ini?
2: Lagu tadi ada Mencintai aku deh.
1: Mencintai mana tadi ya yang ada baca? Aku masih milikmu, prahara cinta. Saling percaya permataku bila cinta didusta. Kemesraan, kaulah yang pertama, diam-diam aku mencintaimu. Mau itu?
2: No, itu aja. No.
1: Darinya Stings ya, oke. Okay. Mang Ali, salam-salam buat siapa?
2: Salamnya Mbak Rika tadi lah.
1: Siapa lagi? Mbak Rika belum gabung nih sama Madani.
2: Mbak Usin.
1: Siapa lagi?
2: Menang jalan tembus di jalan perang.
1: Sama jalan tembus Cilianti, betul. Siapa lagi?
2: Sisanya Baratan aja lagi.
1: Siap deh kalau gitu ya. Makasih banyak ya, Mang Ali ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Adit nonton di TikTok. Bang Adit tadi ada yang bilang Madam mirip Bang Adit katanya ya. Dari mana ya? Dari sama-sama Pro 1 mungkin gitu ya. Darinya Bison, maaf bisa titip salam buat teman Bison dari Indra Menteng. Terima kasih Kak. Menteng di mana ya, Kak? Menteng di Banjarmasin enggak ada ya? Oh, Jakarta enggak. Tapi kita ada punya kok nasi Menteng. Oke ya. Ada Putra Bintang, halo, hai juga. Mada boleh lah request lagu Malaysia, boleh. Lagu Malaysia malam hari ini, tapi kayaknya enggak ada di daftar kita, tapi mau apa tulis aja ya, Bang Wahyu ya. Terus ada Bapak Pauji, salam juga buat Kakak Anissa. Iya, tadi Kakak Anissa kesempat kesini, terus udah di mana nih? Dia keluar lagi ya. Ada Dukun Paman. Waduh, Dukun Paman, salam Cil dari Sungai Luar. Iya, salam juga dari Banjarmasin. Ya, Bapak Pauji, pilihkan lagu Kugadaikan Cintaku. Oke, siap, nanti Mada siapkan di playlist ya. Deh, kalau gitu pendengar yang baru gabung, selamat bergabung. Kita langsung puterin aja dua lagu untuk Anda. Darinya Sixpence, None the Richer, ada There She Goes dan juga Stings dalam Diam Aku Mencintaimu.

0: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
1: Penjermasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: informasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Melody Memory Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Yang baru bergabung di TikTok juga selamat bergabung. Beselamatan kah kita Mada dari Nyebang Mandra? Boleh. Iwan Fals dong, judulnya Senandung Istri, Bromo Corah. Oh oke okay deh, tapi kita Iwan Fals ini yang ada di playlist judulnya Kemesraan. Kalau mau itu aja mau gak atau mau Mada ganti sama yang itu nanti komen lagi ya. Biar Mada cariin. Kita mau gabung dulu di nomor telepon pendengar di WhatsApp. Tadi belum ada yang kita terima ya. Di WhatsApp ada Bang Herman. Assalamualaikum Bang Herman.
1: Salam Mada.
0: Iya, apa kabar Bang Herman di Banjarbaru malam hari ini?
1: Alhamdulillah Mada. Sudah makan.
0: Sudah makan ya. Ini Bang Herman, kalau Banjarbaru cuaca dingin kah malam hari ini? Martapura tadi katanya dingin ya.
1: Dingin kah Madena?
0: Iya dingin juga. Iya bener,
1: aku juga ngerasain. Mendung-mendung gak menjual rumah deh.
0: Mendung tak berarti hujan tapi kita hari ini ya.
1: Mataharinya menghilang.
0: Mataharinya menghilang, tapi mataharinya malam hari ini muncul lagi di Pro 1.
1: Timbul lagi ya lo.
0: Iya, jadi mataharinya sehat alhamdulillah. Mama juga gimana, keluarga kabar sehat aja ya?
1: Sehat ya, mama Mada.
0: Alhamdulillah.
1: Mama anu udah tak guring.
0: Sudahlah iya aja. Sudah jam-jamnya guring pang nih, jam 22 nih lah, jam 10 malam kita ya. Oke, okay, Bang Herman lagunya mau apa malam hari menemani Anda? Ada Java Jeff, Permataku, ada The Beatles, I Want to Hold Your Hand, ada Ahmad Dhani dan Andra Ramadan, Kudesak, ada juga Kemesraan dari Iwan Fals, ada Stinky, Kaulah Yang Pertama, ada juga Kus Plus,
1: nah,
0: Why Do You Love Me? Mau yang mana?
1: Yang Stinky
0: tadi. Stinky, Kaulah Yang Pertama ya. Oke, okay, siap lagu nanti kita puterin ya. Salam-salam Bang Herman buat siapa malam hari ini salamnya?
1: Tadi Bang Ojan aja lah.
0: Iya, Bang Ojan. Juara satu dia hari ini katanya.
1: Ya, Argentina kah?
0: Belum, tapi belum main Argentina. Baru Spanyol pagi tadi yang menang.
1: Yang 1-0 tuh kah?
0: Iya, malam tadi berapa kosong sih kak? Aku lupa, 2 ya? 2-0. Masa Belgia 1-0 sih? Wow, aku nggak nonton soalnya. Iya, oke deh kalau gitu siapa lagi?
1: Itu ya siapa yang gagah di Trikora tuh?
0: Oh, 2-1. Di Trikora yang gagah namanya Hendy, ada Hendy.
1: Nah ya, kakak Hendy ya.
0: Kakak Hendy ya, siapa lagi?
1: Siapa sih? Mbak Mawar ya lah, Mbak Maimunah ya lah.
0: Siapa lagi?
1: Semuanya deh Mbak Daya.
0: Sama semuanya aja ya. Terima kasih banyak ya.
1: Ya, ini sudah buka TikTok enggak ya?
0: Sudah, dari tadi udah buka TikTok. Ini ada 160 orang, ada 160.000 jiwa di dalam TikTok Pro 1 ya.
1: Enak menambah ya loh.
0: Tambahin banyak-banyak ya, share juga jangan lupa, atau yang belum gabung di TikTok gabung sekarang ya. Oke.
1: Okay. Ya, masih belum ada.
0: Makasih banyak juga Bang Herman, sehat selalu, sampai jumpa lagi nanti. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, hati-hati pulang aja ya lo.
0: Iya, terima kasih. Di 976, ada yang mau pantun gak sih malam hari ini? Assalamualaikum, halo. Mbak Mawar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Sehat ya. Cuaca gimana, Bati-Bati?
2: Lagi anu, baik-baik aja kita.
0: Alhamdulillah, oke. Okay. Lagunya mau apa? Stinky aja?
2: Iya.
0: Oke, okay. Salam-salam.
2: Bang Hendy, siapa? Mbak Ojan, okay. Bang Hendy, Herman juga, okay. Mbak Ike, Mbak Maimunah, Mbak Amel juga di Kota Baru, nah.
0: Oke.
2: Okay. Bang Roy juga, sudah gin. Putri, Mbak Pina juga, nah.
0: Semuanya, ayo Put. Anu Mawar, sebutkan. Iya, oke, okay. siap. Makasih banyak yo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mawar 562. Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: RRI Banjarmasin. Sekali di udara tetap di udara. Ada Bang Hendy di Banjarbaru. Apa kabar Bang Hendy?
3: Alhamdulillah, malamnya kita main.
0: Main kita malam hari ini. Dukung siapa Bang Hendy?
3: Inggris.
0: Aku kalau kamu dukung Inggris berarti ulun dukung Norway ya.
3: Wah.
0: biar kita malam hari ini versus-versusan ya.
3: Oh, jadi kita berkelahi lah.
0: Iya, jadi nanti kita besok ketemu sore ya, kita bahas lebih dalam. Aku berharap sih Norwegia ya. Bye Inggris ya. Aku kan pendukungnya Holland kan. Ya?
3: Oh, gampang. Okay. Ini semudah saja.
0: Okay.
3: Kan senjatanya kan di dua sayapnya.
0: Oh iya, kita belum suara bola. Kita besok aja ngolong-ngolong ngomongin bola bisa enggak? Agak panjang nih kalau ngomongin bola kita ya.
3: Enggak, bagi Inggris bek kanannya Konsen dan bek kiri Yuklusal mematikan okay. dua pemain sayapnya bisa okay. si Haaland enggak berkutik gitu loh.
0: Okay.
3: Kalau dua penyerang itu dibebaskan, wah ngeri.
0: Oke, okay, deh kalau gitu ya. Ya udah deh, terserah aja Haaland. Selamat berjuang Bellingham juga. Aku bingung dukung siapa sebenarnya Bang Hendy ya. Lagunya dulu malam ini mau apa?
3: Lagunya yang enak tuh Kemesraan.
0: Kemesraan ini asik.
3: Oh, gitu. Itu jangan berkelahi mantap gitu.
0: Makanya janganlah cepat berlalu gitu ya.
3: Okay. Iya.
0: Salam-salam dulu buat siapa malam hari ini, Bang?
3: Salamnya buat Anding Ojan.
0: Siapa tuh?
3: Anding Ojan, jangan ragu, maju terus.
0: Maju terus, pantang mundur ya.
3: Iya, tuan terbasah mandi sekalian.
0: Oke.
3: Okay. Lo buat.
0: Oke.
3: Okay. Jangan ngambek lagi.
0: Iya, jangan ngambek lagi, siapa lagi ya? Semuanya aja kali ya.
3: Dulu,
0: oh belum. Panjang lo antrian ini.
3: Abang Ojan adalah anugerah yang terindah yang Allah persembahkan.
0: Oke, siapa lagi?
3: Nah, buat ada yang Herman. Anum berkibarnya Simon.
0: Berkibarlah bendera si Herman.
3: Ini anu saingannya sudah.
0: Yang di komentar TikTok nih jangan berantem. Ada yang berantem, Bang. Gara-gara pian ini ada berantem nih.
3: Oh enggak, udah damai sekarang, udah rukun.
0: Ada yang berantem ini terkait bola nih ya. Ya udah deh, silakan aja Anda berdebat sana ya. Oke, okay,
3: siap. Anda, ya. Jangan lupa nanti malam.
0: Siap, merdeka kita ya. Semoga amin.
3: Oke,
0: hidup
3: Inggris.
0: Bye. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Abang Hendy. Oke, okay, tadi di TikTok juga ada yang gabung lagunya Irmansyah dan Acha Septriasa My Heart ya. Nanti kita puterin habis ini. Terus Thomas Arya ada Berbeza Kasta. Nanti Mada puterin. Dan ada Iwan Fals Kemesraan. Jadi masih ada 4 lagu yang ngantri ya. Yang masih mau gabung lagi, ya Bang Wahyu habis ini Thomas Arya kita puterin, ditungguin aja lagunya ya. Ada dulu 2 untuk Anda. Tetap bersama kami tentunya di Melody Memory Pro 1 Banjarmasin.

0: Iya, mendengar darinya Stinky, kaulah yang pertama. Bercerita tentang seseorang yang bersyukur gitu ya, karena menemukan cinta sejatinya. Dan lagu ini, pendengar, adalah ungkapan perasaan mendalam di mana sang kekasih dianggap sebagai cinta pertama yang mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Jadi ya, makanya di lagu juga berharap gitu ya, hubungannya abadi dan menolak untuk berpaling ke lain hati ya. Saya doakan, mudah-mudahan yang belum menemukan cinta pertama atau cinta sejatinya ya, mudah-mudahan gitu bisa segera dipertemukan. Termasuk saya juga, amin. Kita gabung lagi mendengar untuk request lagu-lagu Tembang Kenangan sama Mada di malam hari ini sampai nanti di jam 23 waktu Indonesia Tengah di 562 dulu nih. Halo, selamat malam, assalamualaikum, selamat Melody Memory.
1: Halo, jangan selamatnya selamat ya. Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, itukah kamu Putri?
1: Nggih, apa kabar Mamada?
0: Sehat, Putri apa kabar?
1: Ini kabar baik juga.
0: Udah lama banget gak dengar suara Putri. Putri kemana?
1: Iya, ada aja belum di sini.
0: Aduh, kangen banget ya. Yang mencari Putri tuh udah ribuan umat di Kalsel. Sekalsel nyariin Putri ya. Oke deh Put, tapi sehat aja ya, gak lagi sakit gitu ya Put ya.
1: Gisah tadi
0: kok. Alhamdulillah. Tapi suara pina bindeng tuh.
1: Iya kah?
0: Pina kayak lagi flu gitu. Tapi enggak lagi flu kah?
1: Iya, ada sedikit nah.
0: Oh, ada sedikit ya. Ya Allah, mudah-mudahan Putri sehat terus ya. Lagunya mau apa, Putri? Ada Berbeza Kasta, Thomas Arya yang masih kita play sini belum diputerin. Ada Kemesraan Iwan Fals, ada The Beatles I Want to Hold Your Hand. Ada Japa Jif, Permataku, Saling Percaya, Titik Sandora, dan Musin Alatas. Ada Kudesak, Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Tangan Tak Sampai, Christine Panjaitan, Kus Plus, Why Do You Love Me. Atau Prahara Cinta, Lydia dan Imaniar. Mau yang mana?
1: Mana ya?
0: Yang mana ya?
1: Tadi ada malah tadi. Itu betul. Yang Bila Cinta Didusta kah?
0: Bila Cinta Didusta adanya screen, benar ada?
1: Iya, itu aja.
0: Itu aja, oke siap. Salam-salam Put, buat siapa?
1: Salam buat Mbak Mawar tadi lah.
0: Oke.
1: Buat Ibu Rika juga. Ini buat Bang Ojan. Oke, semuanya cekin.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Mbak Ada.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita dengar suara Putri lagi pendengar. Siapa yang kangen Putri itu ya? Akhirnya gabung si Putri. Di WhatsApp ada Bang Roy. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Roy. Halo. Kok gak ada suaranya? Halo, assalamualaikum Bang Roy. Kayaknya jaringan nih. Bang Roy boleh dicoba lagi deh, madamat putusin dulu ya. Coba lagi telepon. Atau yang lain juga silahkan menelpon. Kayaknya banyak juga Mbak Rike. Gabunglah Mbak Rike. Ada Mbak Kalbi. Assalamualaikum Mbak Kalbi.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mbak Kalbi?
2: Alhamdulillah kau masuk Mbak.
0: Alhamdulillah kau masuk ya. Udah keriting belum tangan?
2: Keriting bisa harus.
0: dia tuh yang bisa masuk tuh hanya tangan-tangan keriting ya. Kalau tangan yang tidak memicik, kada berusaha kada masuknya.
2: Makanya biar ya.
0: Betul, betul, betul, betul. Ya lagunya mau apa, Bah?
2: Lagunya gini, mangikut aja, kota.
0: Mangikut aja, siap ya. Kalau gitu. Salam-salam buat siapa dulu nih?
2: Salam-salam sama Herman tadi, nah.
0: Oke.
2: Mawar Yuna, mangikut. Beti beti kan?
0: Iya, terus?
2: Nah, amah juga. Pokoknya beritanya lah.
0: Semuanya aja ya. Oke, siap, siap, siap. Makasih banyak ya, Pak Kalbi ya. Sehat selalu.
2: Sama-sama juga. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Rudolf. Lagu apa aja yang hari ini ada? Mada Bungas. Lagunya yang kita belum playin ada Thomas Arya, ada Iwan Fals, CS, ada The Beatles, ada Screen juga ya. Terus sehat selalu paman katanya Bang Herman tadi buat Abah Kalbi ya. Tiba-tiba ngantuk nah, persiapan besok saruan keparingin. Ya kalau sambil ngantuk-ngantuk malam hari ini juga udah jam-jamnya tidur ya. Selamat tidur, selamat beristirahat buat Anda. Tapi yang masih mau menikmati lagu-lagu silahkan pendengar ya. Lagu dangdut dong kakak. Aduh, jamnya malam hari ini gak ada lagu dangdut ya. Dana-dana, selamat malam dari Belitang, Hulu, Kabupaten Sekadau. Salam buat pendengar setia RRI. Siap, Dana ya. Makasih udah gabung sama kita juga. Oke deh kalau gitu pendengar, ada Thomas Arya habis ini menemani Anda. Dan juga Kemesraan darinya Iwan Fals. Thomas Arya tadi requestannya lagunya Bang Wahyu. Spesial buat Bang Wahyu di TikTok.

0: berbeza kasta ya di depan orang tuamu. Aduh, sakit banget ya. Tapi kata kalonya Kak Wahyu teh bilangnya gini ya, kalau misalnya ada banyak benturan dan luka gitu, lantas mana yang lebih dulu disembuhkan katanya Bang Wahyu di TikTok. Kalau ada sih, sembuhinnya bareng-bareng aja bisa gak sih? Jangan dipilih-pilih ya, karena kalau luka yang paling parah dulu yang disembuhin ya. Itu sih saran saya sebagai dokter juga bukan. Siapa sih saya ini? Baik pendengar, kita mau angkat telepon lagi. Tadi ada yang di WhatsApp nih ya. Ada siapa, kita kenalan dulu kali ya. Halo, assalamualaikum. Ini Bli go. Bli tadi bukan sih ini Bli?
1: Waalaikumsalam Tabikun.
0: Iya, Bang, panggilannya siapa, Bang?
1: Panggil Bli Govinda.
0: Bli Govinda. Apa kabar Bli Govinda?
1: Astungkari, alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di mana saja berada di malam hari ini?
0: Ih, seru banget deh ini, kerasa kita siaran bareng gitu ya. Bli Govinda, ini cuaca di ini di mana? Di Lampung bukan?
1: Di Lampung, di Waikanan.
0: Di Waikanan.
1: Informasi terkini laporan untuk malam hari ini untuk wilayah yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, saya melaporkan langsung dari TKP bahwa pada hari ini cuaca cukup terik dari pagi hingga sore hari.
0: Alhamdulillah ya. Enak kalau berkegiatan di luar rumah, aman ya.
1: Ya, yang jelas walaupun cuaca panas terik, tapi harap untuk mengendarai kendaraan juga atau roda 4 maupun roda 2 karena cuaca panas itu pasti debunya
0: bertaburan. Betul ya.
1: Lalu kita harus amankan gunakan
0: masker ya. Beli Govinda,
1: kesehatan itu karena kesehatan itu diutamakan.
0: Betul.
1: Ternyata harganya tidak ada obatnya.
0: Betul. Itu wajib itu ya, karena kesehatan itu suatu hal
1: paling
0: yang
1: utama.
0: Ini utama, betul sekali ya. Beli Govinda, lagunya malam hari ini mau apa? Ada Iwan Fals, The Beatles, ada Screen, Christine Panjaitan. Empat lagu ini mau yang mana?
1: Kalau Govinda sih sebenarnya nggak milih lagu, milih penyiarnya.
0: Kalau menyiar, milih penyiarnya nggak ada ini di pilihan.
1: Iya, soalnya dari pakai kostum yang siaran itu. Gimana ya, deg-deg ser,
0: waduh.
1: Tempat gerogi untuk menghadapi mentor penyiar yang ada di Banjarmasin dan langsung dari luar kanan gitu.
0: Oke, siap.
1: Apa
0: deh kalau
1: juga,
0: gitu ya.
1: Terasa berdua siaran gitu.
0: Iya, rasa berdua siarnya, tandem kita gitu ya. Nanti gabung lagi ya Bli Govinda sama RRI Plus 1 Banjarmasin, ditungguin di malam besok gitu ya.
1: Baik pendengar di mana saya berada, tapi sebelum saya pamit, pendengar di mana saya berada, kita punya ranker apa namanya RRI ya, siaran di YouTube. Kepleset jadinya.
0: Aduh, gugup nih Bli.
1: Ya, kenapa?
0: Gugup Anda.
1: Ya enggak sih. Jadi begini maksudnya, radio itu buatlah untuk kita selingan, untuk menghibur.
0: Betul.
1: Jangan
0: iya.
1: Apa namanya, kita menyaksikan atau memegang media sosial aja.
0: Betul.
1: Kita mencari informasi.
0: Ay, betul banget ya. Oke.
1: RRI ya. Karena RRI itu jangkauannya luas, apalagi sekarang kita ada aplikasi yang namanya RRI.
0: Kan gitu. Betul. Oke deh kalau gitu ya. Siap. Makasih banyak, Bli.
1: Dan Govinda. Ya kenapa?
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, kembalikan saya ke studio 1 untuk kembali menyiarkan acara malam ini.
0: Siap.
1: Semoga sebelum saya pamit, jangan lupa untuk pendengar yang lainnya, jaga kesehatan, salam sehat selalu.
0: Okay.
1: Salam di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Okay.
1: Merdeka. Salam akrab di udara, salam ke keluarga.
0: Salam RRI bahagia.
1: Wassalam, Tabi pun.
0: Okay, terima kasih, selamat malam Bli Govinda. Terima kasih banyak, luar biasa banget. Di Borneo, Cilmada, Bang Ozan hanya merayu Ading Nisa tadi di perempat. Hati-hati pian dirayu Bang Ozan. Udah, tadi udah duluan saya. Okay deh, kalau gitu pendengar yang di WhatsApp, masih ada yang mau gabung atau di telepon biasa nih, mumpung ada 9 menit lagi ya kebersamaan kita di memori, melodi memori gitu. Tadi yang requestnya masih ada, belum putarin, ada Iwan Fals ya, ada The Beatles, ada Screen, ada Christine Panjaitan juga. Ditungguin itu ada Bang Roy, itu nelpon di mana sih? Kok aku nggak masuk ya ininya? Tolong angkatin boleh nggak sih? Di mana itu? Kok nggak ada ya? Sebelum saya akhirin dengan dua lagu nih, ada nggak yang mau masuk lagi? Nggak ada ya? Ada? Mana? Ma, itu gimana cara requestnya angkat sih? Oh ini ya, oke. Sebentar Bang Roy, jangan kemana dulu ya. Assalamualaikum Bang Roy.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, aduh Bang Roy, susah banget masuknya tadi ya.
2: Iya memang susah.
0: Memang susah. Jadi
2: paling incet nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, ya tutupin pintu abis ini ya Bang Roy ya. Bang Roy, lagunya mau apa? Ini ikut aja nih kayaknya kalau bisa. Mau ikut Iwan Fals, The Beatles, Keren atau Christine Panjaitan?
2: Ya Pak, kalau Japa Chip tadi sudah ada yang request kan?
0: Oh belum ada sih, mau Japa Chip boleh nih, Permataku judulnya.
2: Iya.
0: Oke, siap itu aja lagunya ya. Salam-salam Bang Roy buat siapa?
2: Salam-salamnya buat semua yang nelpon.
0: Oke. Okay.
2: Kalau gula, ada yang bilang kalau gula sama madu itu mana manisnya dua?
0: Dua-duanya manis. Bisa kalau suka madu boleh, kalau pakai gula ya, juga boleh.
2: Tapi kalau menurut aku lebih manisan yang menyiar ini.
0: Aduh, kalau, saya jadinya di udara terus nih, terbang saya melayang ya.
2: Kalau manisnya madu sama gula kan kalau dibawa minum kan dia sudah hilang manisnya.
0: Oh,
2: kan?
0: Iya benar, benar.
2: Nah, kalau, terus kalau manisnya senyuman madu enggak pernah hilang
0: ternyata. Oke. Okay. Ya udah deh, makasih lo ya. Amin. Bang Roy juga manis juga kalau, nih, enggak tahu nih.
2: Apa? Malam, ntar malam, gula apakah ada Inggris kan?
0: Ada, Inggris versus Norwegia. Jam berapa ya Bang? Jam 3 ya kalau nggak salah ya. Jam berapa Bang? Bentar, Mada cariin dulu ya. Mada, bentar, kita kan lihat di ini aja, di flyer. Kita besok masih ada nyiarin jam 3, jam 4. Bener, jam 4 waktu Indonesia Barat, berarti jam 5, jam 5 WITA.
2: Kalau Mada kira-kira mendukung siapa?
0: Mada mau dukung, aduh dua-duanya sebenarnya mendukung ya. Tapi kali ini saya mau Norwegia aja.
2: Kalau yang apa tuh pegangan Mada yang apa yang Piala Dunia nanti siapa?
0: Oh, kalau pegangan saya Piala Dunia, aduh susah sih. Soalnya pegangannya udah pada pulang juga.
2: Kalau menurut aku kayaknya yang bakal angkat trofi Piala Dunia kayaknya Prancis.
0: Prancis, ya Prancis bagus sih. Itu ada keren pokoknya Prancis keren benar. Mudah-mudahan ya
2: nanti bisa menang. Nanti kalau di final kayaknya apa Prancis sama Argentina kayaknya.
0: Oh iya, Prancis Argentina ya. Oke, siap. Oke deh kalau gitu Bang Roy, makasih banyak malam hari ini. Nanti kita puterin habis lagu-lagunya ya. Sampai bertemu nanti lain kesempatan. Iya, dadah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar yang gabung di TikTok juga, makasih banyak Bang Rudolf, ada Alas Mars in Zaki, ada Nata ya, Bestevi aja gin ulun boleh banget. Apapun itu yang penting bisa mempermanis suasana kita juga ya. Kalau gitu di penghujung kita bakal tutup dengan kemesraan darinya Iwan Fals, pas banget ya pendengar ya. Terus masih ada The Beatles, Screen, Christine Panjaitan dan Japa Jeff yang akan menemani di Pro 1 RRI Banjarmasin. Jadi jangan lupa dengerin di FM 97.6 MHz dan juga di RRI Digital. Mada pamit di Melody Memory, sampai jumpa di besok hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun yang merusak keseimbangan ekologi

0: kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

011-5111-410. Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan
bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sesaat ini, setelah ini juga pendengar, kita akan segera bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk sama-sama menantikan juga siaran dengar bareng Piala Dunia 2026. Ada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kagumah.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain.